medis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Ya, ketika tadi manapun berada masih di Halo Jambi, 16 menit berlalu dari pukul 7 waktu Indonesia Barat. Masih kembali kami hadirkan ya, ganti-ganti informasi ke ruang dengar Anda. Ya, ganti-ganti pemerintah Provinsi Banten menyiapkan 3 barak TNI bagi pelajar SMA yang bermasalah mulai Oktober 2026. Program pembinaan tersebut mirip dengan apa yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten, Jamaluddin. Nah, ganti-ganti ketiga lokasi itu adalah Yonif Badak Putih 320 di Pandeglang, Batalion Kavaleri 9 di Kota Tangerang Selatan, dan Grup 1 Kopassus di Kota Serang. Program pembinaan itu seperti yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dengan mengirim siswa SMA atau SMK yang bermasalah.

Pelaksanaan pembinaan bertujuan membantu siswa memperkuat kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian. Setelah dilakukan pembinaan selama 2 hari, diharapkan dapat mengubah perilaku disiplin siswa dan tidak mengulangi pelanggaran. Selain kedisiplinan dan tanggung jawab, siswa akan mendapat materi mengenai kemandirian dan bela negara guna penguatan karakter siswa. Pihak sekolah pun akan turut melakukan pengawasan terhadap siswa selama proses pembinaan. Sementara Babin Kamtibmas Kelurahan Gebang Raya Aibtu Asep Wijaya mengatakan, kepolisian juga memperkuat pembinaan pelajar Kota Tangerang. Program yang dimaksud adalah polisi pendamping kelas. Program itu dilakukan untuk mencegah berbagai potensi pelanggaran sekaligus menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan kondusif. Kegiatan tersebut bagian dari program Bapak Asuh, Ibu Asuh, dan Sahabat Pelajar yang digagas Polda Metro Jaya.

baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah

baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari bludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.

Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.

Ya, ketika di mana pun berada masih di Halo Jambi. Baik, ketika di pagi ini kita sudah menjalankan aktivitasnya ya, baik yang ada di pemerintahan maupun swasta. Karena ini berhubung hari Senin ya, biasanya nih di perkantoran mengadakan upacara atau apel terlebih dahulu ya, baru melakukan aktivitas seperti biasanya. Oke, mudah-mudahan nantinya kita menjalankan aktivitasnya diberikan kemudahan dan lancar ya.

Ya, ganti-ganti kami akan hadirkan informasi kembali ke ruang dengar Anda. Petugas gabungan mengamankan ribuan ekor burung berbagai jenis yang diangkut tanpa dokumen karantina yang sah di kawasan Seaport Interchange Pelabuhan Bakahuni Lampung Selatan. Ribuan burung tersebut ditemukan dalam sejumlah keranjang dan kardus yang berada di bagasi bus antar kota Sinar Jaya dengan nomor polisi D7519AV. Bus itu diketahui melaju dari Palembang menuju Kampung Rambutan, Jakarta. Kepala KSKP Bakahuni AKP Franciscus Yepta Terang Ginting mengatakan pemeriksaan terhadap bus dilakukan sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat oleh petugas gabungan. Pengungkapan tersebut bermula dari pemeriksaan bersama yang melibatkan kepolisian, unsur karantina, BKSDA, dan organisasi pemerhati satwa. Dalam pemeriksaan, petugas menemukan sejumlah keranjang dan kardus berisi burung di bagasi bus. Franciscus mengatakan burung yang diamankan terdiri atas 9 jenis, diantaranya terucukan, jalak kerbau, perenjak jawa, perenjak kelabu, pantet kelabu, manyar, sogon, kacamata, cipok, dan siri gunting. Terucukan menjadi jenis yang paling banyak ditemukan, yaitu mencapai 950 ekor. Berikutnya jalak kerbau sebanyak 480 ekor, perenjak jawa 360 ekor, perenjak kelabu 283 ekor, dan pentet kelabu 177 ekor. Nah, ketika nanti petugas yang mengamankan dua orang yang berada di dalam kendaraan untuk dimintai keterangan. Selain itu, bus yang digunakan mengangkut burung dan dua unit telepon genggam turut diamankan untuk kepentingan penanganan perkara. Menurut Franciscus, pengangkutan satwa tanpa dokumen yang dipersyaratkan dapat melanggar ketentuan karantina sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Dalam perkara tersebut, petugas merujuk pasal 88 huruf A dan huruf C Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019. Setelah pemeriksaan awal, seluruh burung diserahkan kepada pihak karantina melalui koordinasi dengan Balai Karantina dan BKSDA Wilayah Kerja Bakahuni untuk menjalani pemeriksaan serta penanganan lebih lanjut. Petugas juga terus meningkatkan pengawasan di kawasan pelabuhan untuk mencegah pengangkutan satwa tanpa dokumen, serta memastikan setiap satwa yang melintas memenuhi ketentuan yang berlaku. Petugas mengamankan 2.775 ekor burung berbagai jenis tanpa dilengkapi dokumen karantina yang sah saat di pelabuhan Bakahuni. Baik, ketika di mana pun berada, kembali kita nikmati irama nusantara. Menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya, tetap bersama Perempat Jambi.

RRI dengan esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Melalui buku ini, pembaca mendapatkan informasi tentang asal-muasal suku Tidung. Arbain menelusuri arti kata Tidung supaya bisa mengidentifikasi asal-muasal orang Tidung. Tidung berarti bukit atau gunung. Jika Tidung artinya adalah bukit, mengapa orang Tidung lebih banyak menghuni dataran rendah dan pantai-pantai? Sementara Kayan yang artinya dataran rendah, kok malah sukunya sekarang lebih banyak berada di dataran tinggi? Arbain menemukan bahwa Islamlah yang menyebabkan pemisahan kedua suku ini. Orang Tidung yang memeluk Islam berangsur menuju pesisir. Sedangkan orang Kayan semakin menuju perbukitan di dalam. Artinya, suku-suku di wilayah utara Kalimantan ini sesungguhnya berasal dari etnis yang sama. Perjumpaan dengan budaya dari luarlah yang ikut berperan dalam menciptakan pemisahan suku. Selanjutnya Arbain memaparkan tentang Kerajaan Tidung. Ia membagi masa Kerajaan Tidung menjadi Kerajaan Tidung kuno abad 8 hingga 14 dan Kerajaan Tidung era dinasti Tidung Tenggara abad 15 hingga 19. Dalam buku ini dipaparkan raja-raja baik di era Kerajaan Tidung kuno maupun era dinasti Tenggara. Arbain juga menggambarkan luas wilayah kerajaan dari masa ke masa. Sayang sekali, buku ini sangat sedikit membahas bagaimana hubungan Kerajaan Tidung dengan Kerajaan Bulungan yang berjaya di era Belanda. Selain memberikan informasi tentang asal-muasal suku Tidung dan Kerajaan Tidung, buku ini juga memuat berbagai budaya orang Tidung. Di antaranya adalah agama orang Tidung pra-Islam, adat istiadat kelahiran, perkawinan dan kematian yang berakar kuat dari budaya pra-Islam, dan sistem pengobatan. Arbain juga memuat kearifan lokal masyarakat Tidung dalam menjaga alam, bahasa, pantangan, hikayat, teknologi yang pernah digunakan di masa lalu, kuliner dan permainan anak-anak. Sebagai anak negeri, Arbain sangat risau dengan surutnya kebudayaan Tidung dari gerusan budaya modern. Ia menyarankan upaya revitalisasi budaya Tidung sehingga bisa bersaing dan bersanding dengan budaya modern yang kian masif. Upaya revitalisasi yang diusulkan adalah mulai dari keluarga. Hendaknya keluarga-keluarga Tidung menggunakan kembali bahasa Tidung untuk percakapan sehari-hari di rumah. Selain digunakan di rumah, hendaknya bahasa Tidung juga dijadikan muatan lokal untuk proses pembelajaran di sekolah. Arbain juga mengusulkan penampilan kembali kesenian-kesenian Tidung dan memperkenalkan kebudayaan Tidung ke ranah dunia. Harus diakui mempertahankan budaya, khususnya kesenian, adalah sesuatu yang sangat berat. Kesenian yang dulu berkembang sebagai bagian dari budaya masyarakat, mungkin saat ini sudah hanya menjadi sebuah pertunjukan. Namun dengan upaya revitalisasi dan pengemasan yang sesuai dengan selera masyarakat modern, kesenian tradisional bisa tetap lestari di panggung modern. Buku ini adalah sumbangan yang luar biasa bagi masyarakat Kalimantan Utara dan orang Tidung khususnya. Sebab buku ini mendokumentasikan banyak aspek dari masyarakat Tidung. Semoga Arbain atau sejarawan muda Tidung tertarik untuk terus melanjutkan upaya menyingkap sejarah dan budaya Tidung. Demikian esensi buku, Buku Pintar Kebudayaan Tidung karya Muhammad Arbain, tahun terbit 2018. Dari RRI untuk Indonesia.

Ya, ketika dimanapun berada, masih bersama Perempat Jambi, tentunya yang dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanai Pura, Kota Jambi. Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi tentunya ya, pagi.

penting diperingati di berbagai belahan dunia setiap harinya. Nah, kira-kira kanti-kanti ada yang tahu nggak hari ini hari apa? Nah, baik secara nasional maupun internasional. Nah, kanti-kanti tanggal 28 September bertepatan di hari ini, hari Senin ya. Hari apa ayo hari Senin ini? Biasanya kan kalau setiap hari itu ada hari-hari besar ya. Hari-hari yang diperingati. Nah, kanti-kanti di Indonesia tanggal 28 September salah satu hari penting dalam sejarah perkeretaapian bangsa. Nah, tanggal ini menandai peringatan Hari Kereta Api Nasional ke-81. Nah, kanti-kanti siapa nih yang sudah pernah naik kereta api? Oke, kereta api atau kereta rel listrik ya. Kalau kita tahu, saya itu kereta api adanya cuma di Jakarta ya. Di Sumatera ada nggak ya? Kalau nggak salah itu ada di daerah Sumatera Barat, ada daerah Lampung ya. Ada di daerah Sumatera Utara, kalau tidak salah ya. Kalau di Jakarta itu umum ya, ada untuk jurusan berbagai rute. Nah, kanti-kanti sementara itu di dunia internasional, tanggal 28 September diperingati sebagai dua perayaan penting. Kedua peringatan internasional tersebut adalah Hari Rabies Sedunia dan Hari Internasional untuk Akses Universal Terhadap Informasi.

nanti tentunya apa sejarah dan keunikan dari hari, dari masing-masing peringatan tersebut. Nah, untuk Hari Kereta Api Nasional dilansir dari laman resmi Kereta Api Indonesia atau KAI. Sejarah perkeretaapian di Indonesia telah dimulai jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada 17 Juni 1864 dilakukan pencangkulan pertama pembangunan jalur kereta api rute Semarang Forstenlanden atau Solo Yogyakarta di Desa Kemijen oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Mr. L.A.J. Baron Sloet van de Belly. Nah, pembangunan jalur tersebut dilakukan perusahaan swasta Nam Lose Pantoscep atau NFNISM dengan lebar rel 1435 mm. Pada tanggal 8 April 1875, pemerintah Hindia Belanda membangun jalur kereta api negara rute Surabaya, Pasuruan, Malang. Pembangunan jalur kereta api lalu meluas ke sejumlah wilayah di Jawa dan luar Jawa seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sulawesi ya. Total panjang jalan kereta api dan tram di Indonesia hingga akhir 1928 tercatat mencapai 7.464 km dengan 4.089 km milik pemerintah dan 3.375 km milik swasta. Nah, ganti-ganti pada tahun 1942, Jepang mengambil alih pengelolaan kereta api lalu mengubah namanya menjadi Rikuyu Sukyoko atau Dinas Kereta Api. Setelah Indonesia merdeka, stasiun dan kantor kereta api yang sebelumnya dikuasai Jepang mulai diambil alih pemerintah Indonesia. Puncaknya terjadi pada 28 September 1945 ketika kantor pusat kereta api Bandung berhasil diambil alih. Peristiwa itu menjadi tonggak peringatan Hari Kereta Api Nasional sekaligus menandai berdirinya Jawatan Kereta Api Indonesia Republik Indonesia atau DKARI.

Dari kereta api Indonesia ya, ternyata berada sebelum berdirinya Indonesia, negara Indonesia. Makanya kalau dulu ya, ganti-ganti kalau kita melihat stasiun-stasiun yang ada di wilayah Jakarta itu, bangunannya memang bangunan zaman Belanda, zaman Jepang ya. Tapi saat ini sudah dilakukan renovasi ya. Baik, ketika nanti dimanapun berada, nantinya masih kembali kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Tetap bersama Perempat Jambi.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku, buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu. Kenapa jadi aku yang buatin?
2: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.

Gunung Masurai terletak di Kabupaten Merangin, Jambi, dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat. Gunung ini memiliki ketinggian sekitar 2.916 meter di atas permukaan laut dan menawarkan pemandangan alam yang sangat indah dan juga beragam. Gunung Masurai dikenal sebagai salah satu tempat terbaik untuk melakukan pendakian dan trekking di Jambi. Jalur pendakian gunung ini menawarkan pemandangan hutan hujan tropis yang lebat, sungai yang jernih, dan air terjun yang indah. Selain itu, Gunung Masurai juga memiliki keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, dengan berbagai jenis flora dan fauna yang unik dan juga langka. Gunung ini juga merupakan habitat bagi beberapa jenis burung yang dilindungi. Bagi para pecinta alam dan petualang, Gunung Masurai adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Dengan keindahan alamnya yang luar biasa dan keanekaragaman hayatinya yang tinggi, Gunung Masurai adalah surga alam di Jambi yang tidak boleh dilewatkan.

Ya, ketika di manapun berada masih bersama Perempat Jambi. Tentunya untuk hari ini ketika masih kita bahas tema Hari Kereta Api Indonesia atau Hari Kereta Api Nasional ya. Nah, Hari Kereta Api Nasional ini tentunya diperingati setiap tanggal 28 September 2026. Tentunya ini hari ulang tahun ke-81 PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI. Nah, ganti-ganti KAI merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang mengelola layanan transportasi kereta api. Peringatan Hari Kereta Api Nasional atau HUT ke-81 ini mengusung tema semakin melayani ya. Ya, ganti-ganti kalau kita naik kereta api ini tidak terasa. Karena kalau kereta api ini tidak ada macetnya. Karena yang ada di depan kereta api semuanya ditabrak ya. Makanya jangan macam-macam. Jangan suka berada di depan atau di rel kereta api. Nah, ganti-ganti tema tersebut menjadi semangat KAI untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, upaya ini dilakukan melalui pengembangan layanan, teknologi, konektivitas perkeretaapian. Tentunya pengembangan tersebut ditujukan untuk menghadirkan perjalanan kereta api yang semakin aman, nyaman, dan mudah. KAI juga menempatkan keselamatan dan profesionalisme sebagai bagian penting dalam peringatan layanan. Nah, ganti-ganti kalau kita naik kereta api ini memang tidak terasa ya. Nah, kalau di daerah ibu kota, metropolitan atau DKI Jakarta itu kebanyakan para pekerja kendaraannya tuh dititip ya, seperti sepeda motor, kendaraan roda 4, mereka titip di tempat penitipan. Nah, mereka itu menggunakan transportasi kereta api, tujuannya untuk menghindari kemacetan karena kereta api ini tidak ada macetnya. Karena banyak kalau di dekat-dekat stasiun di daerah DKI Jakarta itu banyak penitipan kendaraan. Nah, di sana mereka menitipkan kendaraannya tujuannya untuk mempercepat agar mereka cepat sampai ke tempat pekerjaan mereka biar enggak terlambat ya.

KAI telah memperkenalkan logo hari ulang tahun ke-81 sebagai identitas visual peringatan hari jadi perusahaan. Nah, logo tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun Kereta Api Indonesia tahun ini. Nah, ketika-ketika kalau para pekerja di Jakarta itu tidak ada alasan kalau mereka datang ke kantor itu terlambat karena banyak alternatif alat transportasi. Nah, ketika mereka mengendarai kendaraan roda 2 atau kendaraan roda 4, mereka beralasan macet, itu masuk akal ya. Tetapi ketika mereka menggunakan transportasi kereta api di daerah Jakarta itu, tidak ada alasan karena kereta itu tidak ada macet. Kecuali ada hambatan, kereta api itu tidak bisa berjalan. Nah, Kanti-Kanti selain meningkatkan kualitas pelayanan, Kereta Api Indonesia menekankan kebermanfaatan transportasi kereta api bagi masyarakat. Nah, komitmen tersebut menjadi bagian dari pengembangan layanan perusahaan. Nah, Kanti-Kanti peringatan Hari Kereta Api Nasional menjadi momentum bagi KAI untuk memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Semangat semakin melayani diwujudkan melalui pengembangan layanan konektivitas perkeretaapian. Nah, Kanti-Kanti, apakah Kanti-Kanti sudah merasakan bagaimana naik kereta api atau kereta rel listrik? Nah, kalau mau merasakan itu kita coba ya. Kalau dulu kereta apinya memang tidak tertib ya. Ada yang naik kereta apinya di depan pintu, ada yang di atap kereta api, itu waktu tahun 90-an ya. Tapi saat ini sudah tertib, tidak ada lagi penumpang yang naik di atap, yang naik bergelantungan di depan pintu. Tapi sekarang pintunya pun sudah tertutup ya. Dan loket-loketnya pun sudah terjaga dan ada penjaganya yang mengatur untuk laju lalu lintas orang yang ingin menggunakan transportasi kereta api. Baik, ketika nanti dimanapun berada, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya untuk Kanti-Kanti. Masih kembali kita nikmati tentunya irama Nusantara ke ruang dengar Anda. Menjelang nantinya kita ikuti acara selanjutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nantinya kita ikuti Jambi Berdendang yang akan dipandu oleh rekan saya, ada Muk Suai, yang akan memandu nantinya Jambi Berdendang. Tetap bersama Perempat Jambi di 99,2 MHz atau juga melalui aplikasi RRI Digital.

Jembatan Baterai bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama. Kini, dengan adanya jembatan Baterai, akses transportasi menjadi lebih mudah dan cepat. Aktivitas ekonomi semakin meningkat dan kehidupan masyarakat pun menjadi lebih baik. Petani dapat dengan mudah mengangkut hasil panen mereka ke pasar. Para pedagang dapat berjualan dengan lebih efisien. Dan para pelajar dapat pergi ke sekolah tanpa kesulitan. Jembatan Baterai bukan hanya menghubungkan dua sisi Sarolangun secara fisik, tetapi juga menghubungkan masa lalu dan masa depan. Ia merupakan simbol kemajuan dan harapan bagi masyarakat Sarolangun. Semoga jembatan ini tetap kokoh berdiri, menjadi saksi bisu perkembangan Sarolangun yang semakin maju dan sejahtera. Semoga jembatan ini juga tetap menjadi tempat yang indah dan menawan, yang selalu diingat oleh setiap orang yang pernah melintasinya.

0: Dian, makanan sudah siap. Makan dulu, nak. Bentar lagi, Bu. Lagi malas makan. Dian, makan malam sudah siap.
1: Iya, Bu. Nanti. Perutku sakit. Ibu, ibu, tolong, perutku sakit.
0: Tuh kan, makanya jangan menunda-nunda makan. Jadinya sakit kan perutnya.
1: Iya, Bu, maaf, Bu.
0: Sekarang, ayo kita makan, nak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99.2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Jambi Pagi Iko.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kanti-kanti dimanapun berada, kita mulai acara Jambi Berdendang ko. Dak kanti-kanti yo nampaknya di luar ko ada asam dikit-dikit. Bagaimana dengan keadaan kanti di sana? Apa seperti dengan kami di sini? Apa dak? Ha, tema kita hari ko kanti-kanti pernah dak naik kereta api? Ha, tu. Kalau tak pernah naik kereta api, tahun berapa? Ha, tu kanti-kanti yo. Tema kita hari ko. Pergi ke pasar beli ketupat, dalam ketupat daun salam. Payuh kanti-kanti masuk perempat, sebelum masuk beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ko kanti-kanti ada dewean, saya berkawan dengan Wiji. Akadek, ha? Wiji, bukan Wiji. Akhirnya Wiji saya sebut. Akadek kanti-kanti tanya be ngaponyo di siko apa-apa gawe dah saya dak tahu dak. Ha, tanyalah dengan Wiji. Wiji. Tu. Apa khabar dari pagi ko, hari ko, Wiji? Sehat dak? Sehat. Oh, kalau saya ko sehatlah, alhamdulillah. Ya. Tapi kalau saya dak sehat dak ketemu dengan kau dak pagi ko. Ha, tu. Yalah ganti-ganti silakan di 0811-6707-9920. Ha, tu nomor yang biasa lah kanti-kanti. Nomor yang biasa dihubungi. Ha, silakan kanti-kanti ya. Kalau dak tu, yo kita berbincang-bincang dikit dengan Wiji. Apa khabar pagi hari ko? Ngapo ke siko dak? Wiji dari mana? Ha, kalau ada yang nak masuk Wiji, kau siapa orang yang nak masuk ko ya? Ha, silakan Wiji. Terus.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Ada kau suara kau ada
1: kada keluar dari radio.
0: Eh, ngapa pula ada keluar? Kami kok lah berkokok itu.
1: Iya, sobatmu keluar lah saya telepon kecil nampak.
0: Oh, iya iya iya. Biasalah tu setiap hari macam tu lah gawe. Iya. Iya, bang saya dah ada berkawan, ada kawan baru bang. Tanyailah bang.
1: Assalamualaikum.
0: Siapa kau? Ada Wiji, Bang. Wiji. Wiji, Bang.
1: Wah, ada di IAN yo.
0: Anda Bang dari kalau kami ko lulus,
1: Bang.
0: Lah itu cerita ke
1: sini
0: ko. Lah
1: lah habis
0: sudah. Dia sih ko nyari piti, Bang. Nyari piti. Yo, dak ada lagi dak apo dak. Ha. Ya,
1: suara
0: Wiji,
1: suara saya kecil,
0: suara
1: Pak
0: Mudewe lah yang gedang. Bersyukur alhamdulillah suara gedang. Memang suara saya gedang dari kemarin.
1: Yo, alhamdulillah lah macam tu.
0: Ya, yang penting ada suara.
1: Yo, alhamdulillah ada suara tu kan kata saya tak sih lagi suara. Tandingan kami kan.
0: Oi, jangan lupa malam kaki awas yo kalau dah datang.
1: Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, mudah untuk kawan-kawan ngaloe.
0: Yo.
1: Kawan Yuyur, ya di mana kita ketemuannya, dah ya?
0: Yo, yo, yo, yo.
1: Ah, yalah. Tema naik kereta.
0: Yo, mana ada naik kereta api?
1: Kereta api atau belum saya? Walaupun saya sering apa di Padang, di apa dulu cuma naik tak pernah. Tak pernah, belum lah.
0: Belum. Ketinggalan, yo. Wiji lah sampai anu kulu kili apa gie?
1: Itulah namanya ketinggalan kereta itu.
2: Iya. Kalau abang
1: ko,
2: kalau kini
1: ko
2: aktivitasnya apa bang
1: Ali ko bang? Apa kata, apa
0: temu? Tak kedengar. Abang tu ditanya aktivitas abang sekarang ko ngapo?
1: Ah, itu kok sana tu kecil sahaja. Itu di radio pun kecil, di HP pun kecil.
0: Saya
1: ko aktivitasnya sehari-hari di pasar tradisional Angsur Duo.
2: Oh, di Angsur Duo. Ah.
1: Tahu
0: dah Angsur
2: Duo? Tahu.
0: Wiji tu, Wiji kalau nak pengantin itu, nak buat nasi minyak, pergi tempat dia. Dia jualan bumbu. Nah, tu.
1: Ya, Wiji kau tinggalnya di mana?
2: Kalau saya di Mendalo, Bang.
1: Oh, di Mendalo. Asli apa?
2: Asli orang Cikola.
0: Orang pemunduran, Bang. Iya. Hah?
1: Kampung
0: Peo. Yo. Wan tempoyak juga lah bang ni. Ha?
1: Duran eh.
0: Yo.
1: Kenal dengan apa Ustaz Zam?
2: Ustaz Zam
1: Zamhuri.
2: Langsung-langsung tahu lah tuh.
1: Oh iya, kalau Om Pengunduan saya tahu lah.
2: Iya, tahu.
0: Ayolah bang, lagu apa kok?
1: Lagu apa kamu? Lagu apa ya? Tingkah kalau-kalau lah.
0: Ayo, ayo, ayo. Oke.
1: Iyalah buat Pakmu sama siapa?
2: Wijay bang.
0: Wijay ada ratu bang.
1: Wijay ratu ada ya?
0: Yo.
1: Ratu menawako nya.
2: Ya, ada ratu menawako ya, boy.
1: Iyalah buat Pakmu Wijay ratu, selamat pagi, selamat aktivitas. Ya. Sehat selalu lah ya.
0: Yo.
1: Ya buat Nyudi. Laris manis berang Senin go.
0: Itu dah dapatnya telepon tu apa bang?
1: Tak yo, biarlah ada dapat yang mesti dia dapat pergi, dapat pergi kaki go.
0: Awas kalau ada pergi.
1: Awas. Yo, kami waktu apa tu pergi lah dengan dia.
0: Iya, dah ada ketemu, kami balik.
1: Tuan rumah yang tak tahu.
0: Awiak lah, dah tahu orang rumah kan yang penting ada.
1: Yo, siapa juga tu kalau nak pergi Mak Ija dah
0: Yo.
1: Mak Ija siapa Army Amar Naila. Kakak Butet Wati Upa tu ha. Kau kata kalau nak pergi berkabar mudah-mudahan dia nganing go.
0: Yo.
1: Yo Wati Upa buat nyo sampai lagi buat nyo Mas Romblan, Bang Alimin juga buat Anza Yusuf, buat nyo Iing Abdullah, pokoknya bakal kalau ni lah pamu suara dah keluar kau. Keluar tu. Halo. Aman suara kau. Kau. Pamu. Lah hilang pula suara kau.
0: Aduh lah, terus lah bercakap bang, terus lah. Aduh lah, wiji tu. Wiji.
1: Suara kau dah elok keluar, jadi sudah lah. Assalamualaikum.
2: Sudah lah, biar lah ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Assalamualaikum.
1: Oh, kami berdendam.
0: Ayo, Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo, Assalamualaikum, Bang.
2: Tua habisnya, tua habisnya.
0: Ah, soal Wijay, Bang. Anak Pak Mu.
2: Lagi-lagi.
1: Dengan Mezi, ya?
0: Wijay, Bang.
1: Mezi, ya?
0: Wijay.
2: Keluar ya, habisnya dulu. Kayak mau ngambil di selper.
1: Suara tak ketik. Dengar nih, tak ada berapa dengar, kecil.
2: Tak, ingin, habis ya, habis.
1: Iya, kamu.
2: Ah,
1: kecil suaranya.
2: Eh,
1: penelpon tak katik suara.
2: Iya, tak apa-apa lah, Pak. Ada apa-apa lah, Pak. Payah sekarang ko.
1: Payah apa?
2: Eh, biasalah.
1: Lagi cuaca dah elok.
2: Ah, tu dia
1: Yo, ini orang dari Buluran yo.
0: Dari mana Pak?
2: Buluran itu. Bukan Pak, bukan dari apa Buluran, Pemunduran.
1: Pemunduran, daerah mana tu Pemunduran? Muara Jambi yo. Halo. Tak ada suaranya
2: Pak Mo. Ada lah, terus lah bercakap Bapak tu.
1: Iya, daerah tarik tu Pak. Di Pemunduran tu daerah Muara Jambi ya.
0: Nah, iya,
2: betul.
0: Kumpe Muara Jambi.
1: Kumpe Ler apa Kumpe Ulu?
0: Kumpe
1: Ulu. Oh, iya.
2: Ayolah Pak, lagu apa Pak?
1: Kalau lagunya tadi tinggal kalau kalau ini burung kenek-kenek.
2: Burung kenek-kenek?
0: Burung
2: kenek-kenek. Iya. Ayolah.
1: Iya, salamnya buat galu-galu lah yang sudah di fotokopi dengan Jalan Solo. Penpro 4.
2: Iya.
1: Dari yang pertama hingga yang terakhir. Pak Mo berdua, selamat pagi, selamat bertugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Baik, ganti-ganti. Kita terima lagi di belakang Pak Hamzah Yusuf ya, ganti-ganti ke kawan saya baru lagi boleh bertanya-tanya. Dan di wisakan, apa, samping kanan saya ada juga Ratu. Haa, tuh. Pokoknya saya di siko, yang siaran ada juga, yang operator ada juga. Ha, jadi kami di siko bertiga, ada aja ya. Bertiga. Silakan ganti-ganti di nomor yang sama dalam acara Jambi Berdendang. Apa namanya ke tema kita hari ke pernah ada naik kereta api. Sebabnya hari ke hari ke hari lahirnya kereta api. Ha, ganti-ganti. Ha, kalau tema kita ke hari ke pernah ada naik kereta api. Ha, tu alat tradisional lah tu di apa namanya tu apa namanya kereta api tu tadi. Tu makanya setiap kali ada acara yang besar dimasuk acara risiko yang memperingati hari jadinya kereta api. Kalau apa WJ pernah ada naik kereta api?
0: Alhamdulillah pernah,
2: Pak. Di mana tu? Oh, Padang.
0: Di Padang itu ada kereta lokalnya.
2: Oh, iya.
0: Kota dan kabupaten.
2: Macam keadaan di Anuda, di Palembang. Iya.
0: Kereta lambung.
2: Oh, macam tu. Berapa ikut gerbong dia tu?
0: Paling
2: 3. 3. Paling banyak 5. Nah. Iya, betul sekali.
0: Kalau Pak
2: Muk ko lah pernah dari Jogja ke Bandung. Iya, gerbong yang besar-besar, yang panjang-panjang. Iya. Sudah tu dari Jogja ke mana tu? Lupa saya. Itu pernah juga kalau ke Bandung kemarin tu pergi sore sampai ke Bandung pagi. Iya, kereta cepat. Tak kemungkinan saya naik kereta barang. Ya namanya kita sekali-kali tu penasaran lah Wiji ya, macam mana rasanya naik. Pertama sekali nak berebut nak cari di depan, apa kepala ke belakang. Samo. Ada bingung lagi duduknya main beradaman. Tak ada macam bis lah. Ayolah ganti-ganti nampak tak ada yang nak nelpon kita. putar dulu lagu dak wiji ya, kaget kita terima lagi di dalam acara Jambi Berdendang.

0: Mari kita ikuti Jambi Berdendang.
1: Baik, ganti-ganti dimanapun berada, kita mulai acara lagi dah. Di ujung telepon sudah ada yang nak nelpon, kita sapa dulu.
2: Ayo, assalamualaikum. Halo, ada telinga suara weh.
1: Nak balik ke mana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Lah balik.
2: Kamu yang nunggu apa?
1: Lah balik ke rumah yo, buat anu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mak itu yo tidak ganteng. Mbok jangan bilang lu ganteng, kalau pakmu yo memang ganteng. Kalau Wiji kau belum ganteng, hidung hilang sebelah.
2: Ya, tidak, Mak.
3: Siapa namanya saya?
2: Wiji.
1: Sayang, bolehlah buat menantu.
3: Boleh dong.
1: Yang sebelah ada juga, boleh juga buat menantu.
2: Ayo. Nak menantu jantan apa menantu betina?
3: Menjantan
2: apa
3: betina?
1: Hah? Abilah anak buah awak ada apa lo?
3: Di rumah tu ada bujang ada gadis.
2: Wah, lengkap.
1: Di samping saya.
3: Yang ada satu anak bujang, yang bujang ada anak gadis.
1: Betul. Di samping saya kok ada ratu juga, Mbok. Di situ itu Wiji.
2: Iya.
3: Apa kabar kau? Coba sama makan.
2: Alhamdulillah baik. Kalau Mbok apa kabar?
3: Jangan Mbok, Bunda.
2: Bunda lah, Bunda. Kalau Bunda apa kabar?
3: Sehatlah.
2: Alhamdulillah. Kan tema kita hari ko tentang kereta api, kau nak Bunda. Nah, Bunda pernah tak naik kereta api? Pernah tak?
3: Tahun
2: 80. Di mana tuh?
3: Bunda kelas 1 SD lah, mudik ke Jawa.
2: Oh, ke Jawa. Jadi naik kereta api pas lagi zaman-zaman orang duduk di atas kereta api itu tak?
3: Zaman-zaman
2: tu
3: Bunda
2: dari
3: di dalam
2: gerbong.
3: Di dalam gerbong. Bunda jatuh lah. Kecil bantal
2: bantal
3: lagi
2: kaget. Iya.
1: Pantai lah bantan jatuh dari kereta api. Ketahuan. Bu jangan sebut tadi. Pak Mok kok nguping, Mbak?
3: Pak Mok saya kok bantal. Masa saya bilang saya ada bantal. Tapi saya bilang saya tuh memang bantal, Pak
1: Mok. Kurang telok.
2: Iya, kurang telok.
1: Oh, kau ngadon kata saya kau telok.
3: Kurang kocok dia
1: telok. Iyalah, sehat.
3: Sehat kau mah enggak jualan?
1: Oh, dengar enggak kata Abang Ijal tadi?
3: Lah.
1: Lah sudah.
3: Abang Ijal telepon kan saya kan masih di jalan tuh. Jadi satu rumah saya baca WA-annya.
1: Oh, iya. Enak lagu apa?
3: Lagu saya biasa bala Pak Mo.
1: Apa biasa saya kok ada operator saya tak tahulah dia.
3: Saya mau lagu saya bayo. Lagu saya Rai Allah.
2: Rai Allah.
3: Lagu dari Kincai.
2: Oh, lagu Kincai.
3: Lagu Kincai. Apa artinya pun saya enggak tahu.
2: Tapi enak dah musik era.
3: Iyo, menurut
2: Iyo. Tadi Bunda kok orang mana tuh Bunda?
3: Bunda kok
2: kan tahu. Ah. Ke mana Bunda?
1: Puja ke Suma.
2: Oh, jauh, Jawa Tengah.
3: Jauh nih. Bunda perantau di Jambi.
1: Baliklah ke Jambi. Baliklah ke Jawa, jangan lari Jambi iki.
2: Apa Bunda?
3: Saya kok lah Jambi, Pakmu. Saya enggak ada mana balik ke Jawa
2: iki, Jawa. Lari Jambi.
1: Enggak, saya usil lah baliklah ke Jambi ke Jawa.
2: Siapa Pakmu?
1: Habis ya beras kami di Jambi ya, Gek.
3: Nenek saya udah
2: kate,
3: Pak Mu.
2: Oh, innalillahi.
3: Saya kok anak yatim piatu, Pak Mu.
1: Emak
2: enggak kaya.
1: Wiji kalau kanak sedekah dengan Bunda.
3: Saya
1: tak kate,
3: saya udah kate. Apa yatim piatu saya?
1: Bunda nak naimo anu ndak naimo sedekah dak?
2: Yo.
3: Janganlah, Pak Mu, kalau bisa saya nak bersedekah, Pak Mu.
1: Kata tadi anak yatim piatu. Apa nama ratu kau nak bawa beras dengan SPP, apa nama itu? Tingko karung ada di situ?
3: Tanggung, Pak Mu,
1: tanggung, Pak Mu. Apa pula tanggung, tingko karung?
3: Tanggung.
1: Oh, jadi nak berapa?
3: Naknya itu 10.
2: Oh, 10.
1: Ya, dengar ratu, nak 10 kau siapin beras apa 10 karung.
3: Pak Mu, ajak
1: mampir
3: ke Simpang
1: Bole, Pak. Benar, kami situ gratis, ya.
3: Tahu, tadi saya balik kok tinggal ikin, Pak. Tadi kaget anu, sebagian apa itu, saya pun tak tahu.
1: Hal macam tu, kaget kami tiba situ habis.
2: Iya, lain.
1: Lebih baik kami nunggu besok, Pak.
2: yang pasti ado ya deh pak.
1: Ayo.
3: Kaget pula siapa pula yang mantan ini Ciko.
2: Di Simpang Pule bunda jualan dah.
3: Iya.
2: Jualan apa tuh bunda?
3: Tekwan.
2: Tuh tekwan, wah lalamunnya ada makan tekwan lah, boleh lah tuh nyubo.
3: Aja pakmu tahu tempatnya.
2: Oh pakmu tahu tempatnya. Agak kami kesana lah habis.
3: Belum lah pakmu, tadi sih memang rame. Cuman kemarin ini udah 10 lah. Besok mau gitu jualan.
2: Iya.
1: Nak salam-salam pun lagi.
3: Lagi lah banyak.
1: Iya. Iya lah.
3: Jadi salamnya tuh galau-galau deh lah.
1: Iya.
3: Yang lagi nganing, selamat nganing. Yang lagi begawi, yang lagi ngoceh, selamat ngoceh.
1: Iya.
2: Pas.
3: Kamu ngoceh lah.
1: Iya. Nah, assalamualaikum.
3: Terima kasih Blambun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang bunda silakan Mbok Solia. Kalau nak dah masuk ada Wijaya ya.
2: Iya.
1: Ah, kok ada yang nak masuk dari yang Solo ni? Sapa lah Wijaya.
2: Halo, assalamualaikum. Abang dari mana ni bang? Dari yang Solo? Oh,
4: iya, ini bang apa ni?
2: Bang Wijaya ni bang.
4: Bang
2: Wijaya. Wijaya dah usah lah pakai babang. Wijaya bela. Iyo.
1: BJ bang BJ BJ di Ansor Duo. Ya datang sih kau dia nak jualan upe tukang bercakap dia bang.
4: Iya. Tabuk bang Wijaya.
2: Apa bang?
4: Sehat. Tabuk bang Wijaya.
1: Alhamdulillah sehat. Abang apa kabar eng?
4: Apa baik.
1: Ayo.
2: Itu yang penting.
4: Wijaya orang mana?
2: Banyak cerita eko kalau asli kalau mak di Pemundungan di Kumpe. Tapi merantau sekolah di Tebo. Ha itu kuliah di Padang.
4: Oh mudik ya.
2: Mudik. Yo.
4: Di mudik Jambi.
2: Gitu. Yo, sinilah. Kalau abang di mana, Bang?
4: Saya di Dusun Mudo.
2: Dusun Mudo. Iya, iya.
1: Saya di Dusun Tuo. Ah,
4: sebelum masih dekat abang. Jadi itu.
1: Oh, iya. Kami kakak beradik lah, Bang.
2: Iya, kenal lah.
1: Empat susu kami berdua dengan WJ. Lagu apa, Bang?
4: Lagunya dikubur mati lah.
1: Oh, benar dikit, Bang. Orang lah mati dulu baru dikubur. Kok lu mau mati lah dikubur duluan?
4: Nanti tak salah aja.
2: Dikubur mati.
4: Iya,
1: di kubur sebelum mati.
2: Di kubur sebelum mati.
4: Iya. Salamnya untuk PJ ya, tamu-tamu, moga sehat ya.
2: Amin. Yo. Yo.
4: Dibudahkan Allah Subhanahu wa taala, dirahmat Allah Subhanahu wa
1: taala. Di kubur sebelum mati.
2: Iyalah ya. Amin.
4: Salamnya untuk dagang kamu ya.
1: Ya.
4: Ya, terima kasih Blambun betul ya
1: kan. Baso WG itu.
2: Terima kasih
1: Blambun neneknya.
4: Blambun itu orang tukang enggak.
1: Hah?
4: Katanya maksud kalau sebang ini sebang jangan awak itu.
1: Yo. Yo. Jangan buka ceki, Bang.
4: Iya.
1: Enggak boleh buka ceki.
4: Yo, yang tahu gitu.
1: Heeh.
4: Ya.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.

0: Halo, assalamualaikum. Tidak kenal tak tu assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa bunda?
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Saya ko Wijay, namanya anak pakmu yang baru sih ko.
1: Salam kenal baik.
0: Nah, iya. Iya.
2: Mau Celia di mana tinggal leh? Eh jangan lupa malam ki yo.
1: Malam ni?
2: Yo.
1: Januari.
2: Yo.
1: Mana?
2: Hah?
1: Di rumah siapa?
2: Rumah sana lah Selincah.
1: Selincah, pamu di rumah.
2: Ndak pamu di Selincah.
1: Iyo, kawannya siapa pergi?
2: Pung Abang Ijal pergi itu. Pergilah tempat Abang Ijal. Heeh.
1: Pamu telepon dulu, WA dengan Abang Ijal. Serempak bilang tunggu di mana?
2: Apalah di Selincah lah tunggu. Di mana terserahlah bonding.
1: Selincahnya di mananya?
2: Di lorong madrasah
1: ya.
2: Ah.
1: Ah, saya bilang ke Pade ke lorong madrasah ya.
2: Iya.
1: Itu ke kula telepon ya.
2: Heeh.
1: Nah, iyalah.
2: Tema kita iko kereta api.
1: Nduk awak naik kereta api dak pernah?
0: Yo.
2: Mun awak di Masam macam mano lah naik kereta api?
1: Ah, awak pergi Jakarta ke Pak Anak dong pernah naik kereta api?
2: Nah, mau dicicip ilah, mau lagi dengan angkir menanyo. Kau ada pernah naik kereta api ini nyong?
1: Kau ada meluncur kemana tak pergi?
2: Tidak apa-apa, kemana pergi dia tu turun ini. Naik apa stasiun itu, ngapa tak turun? Tidak tahu dari mana nak turun lagi itu. Ikut ini terus. Lah puas baru turun. Hah?
1: Ajaran pakmu ya?
2: Ya, udah apa-apa. Ajaran pakmu itu kalau yang sesat jangan diambil. Kalau elok jangan diambil. Mbak, lagu apa, Mbak? Lagu apa?
1: Lagunya.
2: Apa
1: yang elok, ya?
0: Apa lagunya, bunda?
1: Sudah ini, ya. Apa? Kusut Masai lah.
2: Lom.
1: Tak itu, Bella.
0: Kusut Masai.
1: Buat Bang Rudi. Salam, Bella. Buat pakmu. Tadi, Bang apa? Bang Ujang.
0: Wijay, bunda. Wijay. Nah, iya bunda. Yo, jangan terkejut besok-besok kalau ada kawan siko yang baru ko, yo. Nah, yo.
1: Buat
2: pusing yang lihat saya tidak memuat.
1: Bang Remlan Alimin. Buat kalau di yang kedua tu, Budi Sila.
0: Yo.
1: Lagu ditunggu ya, Pak Mo.
2: Ya.
1: Semoga sehat selalu semua.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bunda Celia, ganti-ganti silakan di nomor yang sama. Apa kabar di pagi hari ko, Dak Wiji yo?
0: Ah,
2: nampak di luar ko lah. Nah, ngapo pula bila dua kali ni nak minta lagu?
0: Nah, siapa?
2: Kita angkat bila kau.
0: Siapa
2: lah dia?
0: Halo, assalamualaikum.
2: Bonus tu?
3: Salam.
0: Ah.
2: Oh, bukan. Halo, Bang.
0: Halo, Bang.
2: Kok ngerampok punya kawan kok? Ya ilah ilallah, enak nih di sana makan bakso tak dikasih bos.
3: Kami kok makan gegaduh.
2: Ya, abang tanyalah kawan saya kok, Bang. Kawan saya kok baru.
3: Siapa namanya ini?
0: Wijay, Bang.
3: Wijay. Iya. Sehat
0: lah. Nama abang siapa?
3: Nama Raden Abbas.
0: Siapa, Bang?
3: Raden Abbas.
0: Raden, Abang Raden berarti panggilannya ya?
3: Iya.
0: Abang Raden kok di mana tinggalnya kok?
3: Di Pulau Raman, Batanghari.
0: Oh, di Pemayung. Kalau kini kok lagi di Pemayung lah berarti?
3: Ini di Antuduo sama Bang Rijal.
0: Oh, banyak berarti lagi ngumpul-ngumpul situ berarti lagi makan sama.
3: Iya.
0: Bang kan tema kita tentang kereta api kok hari kok. Nah, Bang yo kereta api karena kan memperingati Hari Kereta Api Indonesia gitu. Nah, Bang lah pernah belum?
3: Kereta api itu nengok we cuman.
0: Oh, nengok we. Naik belum pernah?
3: Belum.
0: Belum,
3: iya.
0: Ya dicobalah, Bang.
3: Iya.
0: Kalau yang dekat Siko di Palembang banyak kereta api. Di Padang ada juga, di Medan, kalau di Jambi kok memang belum ada.
3: Rumah Bang Rizal sana tu.
0: Di mana? Di Padang?
3: Di Palembang.
0: Oh, Palembang.
3: Iya, Palembang.
0: Iya. Nah, nak lagu apa kini kau, Bang?
3: Lagu kok lagu daerah kan?
0: Iya, lagu daerah.
3: Lagu daerah Jambi. Apa be? Dikubur sebelum mati.
2: Dikubur bang, sebelum mati. Lah sudah tadi bang, lah ada yang ngambil.
3: Lah sudah, batik Jambi wera.
2: Ah iya iya iya.
0: Jambi. Nah, yo salam-salamnya ke siapa bang?
3: Salam pertama ke Pak Mu, semoga sehat. Malam ini mungkin aku tak hadir Pak Mu soalnya ke rumah.
2: Ya ya.
3: Nak pergi pula kan tak mungkin lagi Pak Mu ya.
2: Apa namanya ke kami nunggu abang be, anu apa ngundang kami ke sana?
3: Alhamdulillah
2: mudah-mudahan. Kalau abang tak, kalau abang kami undang tak datang, kami minta minta undang abang ke sana.
0: Ya
3: iya. Iya iya iya.
2: Karena abang ijala doh.
3: Iya aman ada aman.
2: Ah ah iya iya.
3: Ya dan semua pendengar kita lah.
2: Ya ya ya.
3: Salam sehat, salam kompak selalu.
2: Ah.
3: Ya itulah Pak Moyo.
2: Yup.
3: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seko lagi penelpon ganti-ganti yo, udah tuh baru kita putar lagu. Aduh, seko penelpon lagi. Sudah sayo kok kayaknya ada Bang Nur siaran.
0: Halo, lah ada kau yang masuk?
4: Hilang dengan biaya dibebankan pada anda sebesar 500 ribu rupiah.
0: Itu satu
4: untuk
2: putih. Putih,
0: yo. Halo.
2: Belum ada,
0: belum ada.
2: Itu kok macam-macam lah, namanya manusia.
0: Iya.
2: Aduh, minta bayar. Kalau minta bayar dengan Pak Mu bulan ke bulan tua, yo. Cuman nak bayar.
0: Belum ada lagi ni.
2: Aduh, lu. Apa namanya kok abisnya ndak, mau putus ada.
0: Iya.
2: Genting, putus dak tapi genting. Ayo ganti-ganti di belakang Bang Raden tadi dak. Kalau nepon di nomor yang sama, kalau dak kami nak muta apa lagu karena waktu ela nak habis. Tapi kalau ada yang nepon lagi kami terima ganti-ganti yo. Di 0811-6707-9920. Nah, ganti-ganti yo. Di acara Jambi Berdendang tema kereta api. Nampak tak ada lagi wiji, kita tutuplah dulu dak.
0: Okay.
2: Baik ganti-ganti dimanapun berada, nampak waktu yang memisahkan kita. Kalau ada kata-kata kami berdua yang salah ataupun menyinggung perasaan ganti-ganti, kami mohon maaf. Maklumlah kita kok dak wiji ya. Manusia biasa, lidah dak ketik tulang. Nah, kalau ada tulang bahaya dak.
0: Bahaya.
2: Belibis bung, belibis kasih makan dalam dulang. Siang kami berdua sudah habis. Mohon maaf kami nak pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada. Tentunya kita masih bersama di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada Jambi Siang Iko yo, edisi hari Iko yaitu Senin 28 September 2026. Dan juga tentunya di kebersamaan kita pada Riko dan juga dengan Anur yo pada siang Iko dari formasi pukul 10 hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga untuk ganti-ganti yang baru melepaskan frekuensinya di 99,2 MHz, selamat mendengarkan dan juga terima kasih untuk ganti-ganti yang sudah mendengarkan kami dari subuh tadi hingga sekarang ini. Ya, satu informasi untuk ganti-ganti di kebersamaan kita mengalami perjumpaan di mana prediksi cuaca Indonesia Senin hujan petir gelombang 4 meter hingga banjirop. Ganti-ganti BMKG memperkirakan kondisi cuaca di sejumlah wilayah Indonesia pada Senin 28 September 2026. Didominasi cuaca berawan hingga berawan tebal, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan lebat disertai petir gelombang laut tinggi hingga 4 meter serta banjirop di kawasan pesisir. Perkirawan BMKG Dia Ayuret Nani mengatakan sejumlah kota besar berpotensi mengalami cuaca berawan hingga cerah berawan sepanjang hari. Wilayah tersebut antara lain Serang, Jakarta, Semarang, Surabaya, Denpasar, Mataram, dan Kupang. Kondisi serupa ia mengungkapkan juga berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia bagian timur, Makassar, Gorontalo, dan Manado diperkirakan mengalami cuaca cerah berawan hingga berawan, sedangkan Ternate, Ambon, dan Merauke berawan hingga berawan tebal. BMKG juga mendeteksi potensi udara kabur di beberapa kota. Kondisi tersebut diperkirakan terjadi di Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, Yogyakarta, Samarinda, dan Banjarmasin. Sementara itu, hujan yang disertai petir berpotensi terjadi di Jambi, Pontianak, dan Tanjung Selor. Masyarakat di wilayah tersebut diimbau memperhatikan perkembangan informasi cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan. Ya, potensi asap atau kabut juga perlu diwaspadai di sejumlah daerah. BMKG menyebut Bandar Lampung, Palangkaraya, dan Kendari sebagai wilayah yang berpotensi mengalami kondisi tersebut. Untuk wilayah lainnya, hujan dengan intensitas sedang berpotensi mengguyur Medan dan Nabire. Perbedaan kondisi cuaca tersebut menunjukkan masyarakat perlu menguasai atau menyesuaikan aktivitas berdasarkan perkiraan cuaca di wilayah masing-masing. Selain cuaca di daratan, BMKG memberikan perhatian khusus terhadap kondisi perairan Indonesia. Nelayan dan masyarakat yang menggunakan transportasi laut diminta mewaspadai gelombang setinggi 2, hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di sejumlah perairan. Gelombang tinggi tersebut berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Aceh hingga Lampung. Kondisi serupa juga diperkirakan terjadi di Samudra Hindia Selatan, Banten hingga Nusa Tenggara Timur atau NTT. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
2: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: rri.co.id
6: rri.co.id
5: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
6: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
5: rri.co.id

Ganti-ganti masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti kali ini kita ada informasi, satu informasi ya, KLH dorong potensi Sungai Ciliwung jadi sumber energi terbarukan. Ganti-ganti. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mendorong pemanfaatan aliran Sungai Ciliwung untuk pengembangan energi terbarukan. Salah satunya melalui pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Ayo ganti-ganti, dorongan tersebut disampaikan Wamen Dias saat menyusuri Sungai Ciliwung dalam rangka memperingati Hari Sungai Sedunia tahun 2026. Menurutnya, debit aliran Sungai Ciliwung menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan energi listrik. Ganti-ganti, namun Dias menilai pengembangan energi dari sungai perlu didahului dengan upaya menjaga kualitas dan kebersihan aliran sungai. Salah satunya melalui pemasangan trash bomb untuk menahan sampah serta pembangunan wetlands guna membantu menyerap polutan. Ganti-ganti, untuk informasi selengkapnya ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id ya ganti-ganti.

bakinya, mari kita berbakinya. Jantung jelam malam, kampung kita cinta. Bakinya, mari kita berbakinya. Opa-opa dan jangka, mama papa ada di kakak. Kini dia bahagia, makan satu tak bisa dah.

Catur adalah permainan papan strategi dua orang yang dimainkan pada sebuah papan kotak-kotak yang terdiri dari 64 kotak dan terbagi sama rata, yaitu masing-masing 32 kotak dalam kelompok warna hitam dan putih. Sekitar abad ke-7, catur diyakini berasal dari permainan India yang diberi nama Chaturanga. Chaturanga diperkirakan merupakan nenek moyang dari permainan strategi serupa yang berasal dari dunia timur seperti Xiangqi, catur Cina, Changqi, catur Korea, Shogi, catur Jepang. Catur masuk ke Eropa pada abad ke-9 dan buah-buah catur diperkirakan mendapat bentuknya yang dikenal saat ini pada akhir abad ke-15 Spanyol. Sedangkan, aturan catur modern distandarisasi pada abad ke-19. Pada mulanya, setiap pemain memiliki 16 buah catur, yaitu 1 raja, 1 ratu, 2 benteng, 2 kuda, 2 gajah, dan 8 pion. Setiap jenis catur memiliki gerakannya masing-masing, dengan yang paling kuat adalah ratu dan yang paling lemah adalah pion.

0: Gunakanlah dua cermin, satu cermin untuk melihat dirimu, dan satu cermin untuk melihat kelebihan orang lain. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Siaran Budaya.
1: Pro 4 Jambi.

Yo ganti-ganti masih bersama Pro 4 di 99.2 MHz bersama saya Ratu. Yo ganti-ganti ada salah satu info nih ganti-ganti tentang Pemprov Jabar dorong sistem rujukan baru untuk pasien BPJS. Nah, ganti-ganti Pemprov Jawa Barat atau Jabar bersama dengan Kementerian Kesehatan Kemenkes mendorong sistem rujukan baru bagi pasien BPJS. Sistem ini memungkinkan pasien langsung diarahkan ke rumah sakit berdasarkan penyakit dan kemampuan layanan yang dibutuhkan. Nah, ganti-ganti menurut Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan mengatakan skema tersebut tengah diuji coba di Kota Bandung, yakni melalui penerapan rujukan berbasis kemampuan pelayanan atau RBKP bersama reformasi kelas rawat inap standar atau KRIS dan Indonesia Diagnosis Related Group atau IDRG. Nah, ganti-ganti ia menilai perubahan sistem rujukan menjadi penting karena keterlambatan menentukan fasilitas kesehatan dan dapat berisiko memperburuk kondisi pasien. Nah, ganti-ganti untuk info selengkapnya, ganti-ganti bisa cek di laman rri.co.id tetap bersama 99,2 MHz.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, selamat siang ketika nanti. Tentunya kita masih bersama ya di 99,2 MHz dan juga lebih 48 menit dari formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kembali satu informasi di mana truk tangki LPG kecelakaan di Tol Jagorawi, ini penjelasan dari Pertamina. Ketika nanti PT Pertamina atau Persero melalui Pertamina Patraniaga Regional Jawa Bagian Barat buka suara terkait kecelakaan mobil tangki LPG di ruas tol Cililitan Jagorawi. Tepatnya kecelakaan tersebut terjadi di kawasan Cawang arah Bogor. Pertamina menjelaskan mobil tangki tersebut sedang melakukan perjalanan dari Terminal Jakarta menuju SPBE Cikembar Sukabumi setelah menyelesaikan proses pengisian. Dalam perjalanan, kendaraan mengalami gangguan kendali hingga akhirnya menabrak pembatas jalan dan mengenai kendaraan lain di sekitarnya. Dalam insiden tersebut, kanti-kanti Pertamina memastikan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut dan seluruh pihak yang terdampak dalam kondisi selamat. Awal mobil tangki atau AMT dan pengendara kendaraan lain yang terlibat dalam insiden tersebut telah mendapatkan pemeriksaan. Pertamina menyebutkan penanganan kecelakaan juga langsung dikoordinasikan dengan pihak kepolisian melalui Terminal Jakarta. Selain menangani dampak kecelakaan, Pertamina mengambil langkah pengamanan terhadap LPG yang masih berada di dalam mobil tangki. Ya, ketika nanti satu informasi, untuk informasi lebih lengkap dapat kanti-kanti baca di laman rri.co.id.
1: Ada apa nih?
2: Cingkol, Pak.

0: Bener-bener ini bahas sih.
1: Tapi bisa aja. Makan meong makan jengkol. Mian main makan ikan asin. Makan maing ngoing maing makan ikan asin di rumah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kabar hari itu.
1: Jadi kabar hari kok ganti-ganti. Satu informasi di mana maling motor di Jambi tertangkap basah pemilik saat beraksi. Ketika anti aksi nekat seorang pria berinisial M alias R berumur 28 tahun warga asal Kepulauan Riau yang berdomisili di kota Jambi berujung di balik jeruji besi. Ia berhasil diringkus setelah ketahuan mencuri sepeda motor yang terparkir di depan sebuah ruko di Jalan Orang Kayu Pingai RT23, Kelurahan Talang Banjar, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi. Peristiwa pencurian ini bermula pada Rabu 23 September 2026 lalu sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban memarkirkan sepeda motor Yamaha Lexi berwarna abu-abu dengan nomor polisi plat nomornya yaitu 2406ZY di depan tempat usahanya. Lalai dalam pengawasan kunci kontak kendaraan tersebut ditinggalkan masih menempel pada motor sementara korban masuk ke dalam ruko untuk membereskan barang dagangan. Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku yang datang dengan berjalan kaki. Pelaku langsung mendekati kendaraan sasaran, mendorongnya lalu menaikinya untuk dihidupkan menggunakan electric starter. Beruntung aksi kejahatan itu lekas diketahui oleh korban yang kemudian keluar dari ruko dan langsung melakukan pengejaran hingga berhasil mengamankan pelaku. Kapolsek Jambi Timur AKP R. Dedi Wardana Gaos membenarkan adanya pengungkapan kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor tersebut setelah menerima laporan dan serahan dari korban. Mendapatkan laporan dari warga, personel piket Reskrim Polsek Jambi Timur langsung bergerak cepat mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP serta menggelandang pelaku beserta barang bukti ke Mapolsek Jambi Timur. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan satu unit sepeda motor Yamaha Lexi beserta kunci kontaknya. Akibat perbuatannya, pelaku kini harus mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan pasal 476 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP dengan ancaman hukuman penjara. Menyikapi insiden ini, pihak kepolisian menghimbau masyarakat agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan saat memarkirkan kendaraan di tempat umum maupun di tempat usaha. Warga diingatkan untuk tidak meninggalkan kunci kontak pada kendaraan serta mengaplikasikan pengamanan ganda. Ya, ketika nanti itu tadi dia satu informasi untuk ketika nanti di kabar hari Iko dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Kak, lihat deh perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan permaju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit. Terus, jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, ganti-ganti masih di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ya, ganti-ganti, saya kali ini ada informasi mengenai Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo ikuti sosialisasi Sapa UMKM. Ya, ganti-ganti, Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan atau Kumperindag Provinsi Gorontalo melalui Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil mengikuti sosialisasi sistem aplikasi pelayanan usaha mikro, kecil, dan menengah atau SAPA UMKM. Ganti-ganti, kegiatan yang diselenggarakan Kementerian UMKM ini berlangsung secara daring melalui Zoom Cloud Meeting dan diikuti oleh dinas yang membidangi UMKM dari berbagai provinsi di Indonesia. Sosialisasi ini diselenggarakan oleh Biro Data dan Teknologi Informasi Kementerian UMKM sebagai bagian dari dukungan terhadap penyelenggaraan Satu Data UMKM. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri UMKM Nomor 8 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan Satu Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Melalui ini, Kementerian UMKM mendorong penguatan integrasi data dan layanan UMKM antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya. Oke, ganti-ganti, untuk informasi selengkapnya, ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id dan tetap sama kami di 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

Jembatan Baytree bukan sekedar infrastruktur, tetapi juga saksi bisu perkembangan Sarolangun. Ia telah menyaksikan bagaimana Sarolangun berubah dari sebuah daerah terpencil menjadi daerah yang lebih maju dan terhubung. Dahulu, sebelum jembatan ini dibangun, akses antar daerah dipisahkan oleh sungai yang lebar. Perjalanan menjadi lebih sulit dan memakan waktu lama.

0: Selamat datang di Jambi. Gimana perjalanannya?
1: Oh ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
0: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung 7. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, komplek candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
1: Oke.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id.

Yo, selamat siang Kanti-Kanti, masih bersama 99,2 MHz tentunya dengan info terkini Kanti-Kanti. Ada info tentang Dinas Kumperindak dampingi 25 UMKM urus NIB dorong usaha naik kelas. Dinas Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan atau Kumperindak Provinsi Gorontalo menggelar pembinaan dan pendampingan untuk mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM naik kelas. Dalam kegiatan tersebut nih Kanti-Kanti, sebanyak 25 pelaku UMKM difasilitasi dalam pengurusan nomor induk berusaha atau NIB. Kegiatan ini dihadiri anggota DPRD Komisi 1, Yayan Sidiki serta Kepala Desa Bube, Marharis Idris dari Dinas Kumperindak, juga hadir Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil, Jeffrianto Nauwe. Pengurus NIB menjadi langkah awal yang penting bagi pelaku usaha. NIB merupakan identitas legal usaha yang membuka jalan bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan, mengurus perizinan lanjutan dan sertifikasi produk, serta memperluas jangkauan pemasaran. Nah, untuk info selengkapnya nih Kanti-Kanti bisa dicek di rri.co.id. Tetap bersama kami 99,2 MHz tentunya dengan informasi terkini.

0: Nah, akhirnya istirahat juga. Edin, kok mukamu kusut banget sih? Kayak amplop kelipet dua aja.
1: Aduh Rin, pusing deh. Umur makin nambah, kerjaan numpuk. Terus aku jadi mikir, apa aku udah cukup cakep, cukup sukses, cukup ya segalanya gitu.
0: Woi, santai apa? Kamu itu udah keren, tau gak? Nih ya, mulai sekarang stop deh mikirin hal-hal yang gak penting.
1: Pertama, teman toksik, buang aja, kayak sampah. Terus, umur tuh cuma angka, yang penting mental tetap muda.
0: Lanjut.
1: Kesalahan masa lalu, udah, tinggalin aja. Kayak mantan, gak usah ditengok lagi. Standar kecantikan, hello, itu buatan netizen, bukan buat diikutin.
0: Wah, bener juga ya.
1: Terus nih ya, stop mikirin omongan orang. Apalagi orangnya bahkan gak peduli sama kita. Gak capek, Din?
0: Capek banget sih sebenarnya. Tapi sekarang aku paham. Thanks ya, Rin.
1: Selalu dong. Hidup tuh udah ribet. Jangan ditambahin mikirin hal-hal yang gak penting deh.
2: Mulailah berhenti mencemaskan 6 hal ini. Teman toksik, bertambahnya umur, kesalahan masa lalu, standar kecantikan dari masyarakat, omongan orang lain, dan mereka yang gak peduli padamu. Hidupmu terlalu berharga untuk diisi dengan kekhawatiran.

0: Menjunjung pusako merupakan cara turun-temurun untuk memulai musim bertanam padi ladang yang menimbulkan kearifan lokal di bidang pertanian yang dijiwai nilai kebersamaan, kekompakan, dan gotong royong. Situs ini juga sebagai bentuk budaya yang dapat terus menjadi sumber penciptaan karya dan pengetahuan baru. Junjung pusako adalah tradisi yang sudah lama ada dan dipegang teguh oleh masyarakat Desa Tanjung Gagak di Kabupaten Sarolangun sampai saat ini. Pelaksanaan Junjung Pusako biasanya diadakan setahun sekali setiap tanggal 12 Rabiul Awal. Keunikan dari Junjung Pusako adalah sebuah kain panjang yang membungkus di dalamnya berisi tulisan kuno karya tangan manusia sepanjang 20 cm. Ada buku dan keris. Kemudian, kain panjang tersebut dibuka untuk diasapkan dan ditabur bunga 7 warna.
1: Pemanasan global atau global warming tentu memberi dampak yang cukup berbahaya bagi para penghuni bumi. Contoh mudahnya, pemanasan global membuat gletser mencair dan mengakibatkan tanah yang tadinya daratan kini menjadi laut karena volume air meningkat. Atmosfer bumi terdiri dari sekitar 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1% gas lainnya. Sebagian dari gas-gas tersebut disebut sebagai gas rumah kaca yang meliputi uap air, karbon dioksida, ozon, metana, dan nitrogen oksida. Gas-gas inilah yang bekerja sebagai selimut yang menjaga bumi.
2: Kalau kita tidak tanggulangi, gimana tanggulanginya gitu kan? Catatannya kemarin, alhamdulillah kemarin waktu di Disnatalis Himabio yang ke-8 di tanggal November kemarin, 26, itu kami menanam 1000 pohon di hutan kota bagian Pete gitu. Ya minimal masyarakat harus bisa sadar gitu. Waktu pandemi nih, ibu-ibu tuh banyak banget nanam-nanam kembang gitu.
3: Bener.
2: Aku sendiri itu sangat apresiasi gitu, maksudnya dengan kita menanam itu akan menghasilkan oksigen yang lebih banyak, karbonnya bahkan lebih banyak diserap oleh pohon.
1: Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi terjadi adalah akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca. Hal itulah yang membuat adanya pemanasan global yang menyebabkan perubahan-perubahan sistem terhadap ekosistem bumi, antara lain perubahan iklim yang ekstrim.
2: Misalnya nih, kalau terjadi terus-menerus pemanasan global ini nggak ada upaya untuk memperbaikinya gitu, nanti permukaan air laut itu paling itunya paling dampaknya paling kita lihat saat ini lah naiknya permukaan air laut gitu. Bahkan kita bisa lihat di YouTube, bahkan bisa lihat sosmed bahwasannya banyak banget prediksi yang Jakarta bakal tenggelam lah, yang pulau-pulau bakal tenggelam lah gitu. Nah itu kenapa itu terjadinya kenaikan air permukaan laut gitu. Jadi gletser-gletser yang ada di kutub itu, itu kalau panas bumi terus naik itu nanti akan mencair. Nah ketika itu mencair maka permukaan air laut akan naik. Ketika permukaan air laut akan naik, maka kehidupan yang ada di kita ini, di bumi ini, karena luas bumi itu hanya 30%-nya lah daratan gitu ya, 70%-nya laut gitu. Nah, ya udah tenggelam.
1: Jika pemanasan terus berlangsung, bukan tidak mungkin seluruh es di kutub akan mencair. Dan diprediksi daratan akan mulai hilang dalam waktu 30 tahun dari sekarang. Jika pemanasan global tak ditekan, manusia akan kesulitan mencari tempat tinggal jika volume air terus meningkat.

Ya, masih bersama Ketika Anti di Siang Iko, dan juga kembali satu informasi di mana ratusan KDMP di Babel masuk tahap verifikasi dan validasi. Ketika Anti, pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Babel terus mengawal dan mendorong percepatan program koperasi Desa Merah Putih di wilayahnya. Saat ini sebanyak 167 koperasi Desa Merah Putih di Bangka Belitung telah memasuki tahap verifikasi dan validasi atau verval lapangan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ari Primajaya, mengatakan total koperasi Desa Merah Putih yang ada di Bangka Belitung mencapai 393 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 200-an unit telah menyelesaikan pembangunan fisik hingga 100%. Langkah percepatan verval ini selaras dengan arahan Kementerian Koperasi guna memastikan kesiapan koperasi sebelum resmi beroperasi. Saat ini tim verval dari tingkat Kabupaten Kota Tengah bergerak melakukan pengecekan langsung di lapangan mengenai kelanjutan operasional dan pengisian pasokan barang di gerai-gerai koperasi. Ari menjelaskan pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pemerintah pusat. Nah, Ketika Anti, itu informasi lebih lengkap dapat Ketika Anti baca di laman rri.co.id.

Tiada dosa yang paling berat yang dibawa seorang ketika menghadap Allah daripada dosa kebodohan keluarganya dalam hal agama, karena kelalaian suami akan tanggung jawabnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri.

Bayangkan sebuah aroma harum yang memikat, menyebar di tengah keramaian, menarik perhatian setiap orang yang melintas. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW bersabda, perempuan mana saja yang memakai wewangian, kemudian keluar dan melewati suatu kaum, agar mereka mencium bau harumnya, maka dia adalah pezina. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5126. Ini bukan tentang parfum itu sendiri, tapi tentang niat. Islam mengajarkan bahwa kehormatan bukan dari aroma yang memikat, tetapi dari akhlak yang mulia. Jadi, mari jaga diri, karena kemuliaan sejati datang dari ketaatan pada Allah.

Ada tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat, yaitu orang yang durhaka kepada orang tuanya, perempuan yang meniru dan menyerupai laki-laki, dan orang yang menggunakan rumahnya dengan ad-dayyun, membiarkan perbuatan keji dalam keluarganya. Hadis riwayat Hakim, Ahmad dan Ibnu.

Sesungguhnya seorang Muslim apabila bertemu saudaranya yang Muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Ya masih bersama Ketik Anti dan juga di kebersamaan kita pada siang hari ko informasi berikut di mana kue balok menes jajanan singkong khas Banten. Ketik Anti, nama balok umumnya mengingatkan kita pada potongan kayu berbentuk tertentu, namun di Banten istilah tersebut justru melekat pada sebuah kuliner tradisional yang berbahan dasar singkong, yakni kue balok menes. Kue balok menes merupakan jajanan khas yang berasal dari Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kuliner ini kemudian dikenal lebih luas dan mulai ditemukan di sejumlah daerah lain di Provinsi Banten. Meski menggunakan nama balok, makanan ini sama sekali tidak berkaitan dengan kayu. Bahan utamanya adalah singkong atau ketela pohon yang diolah hingga menghasilkan tekstur lembut dan padat. Berdasarkan keterangan dalam buku ensiklopedia makanan tradisional di Pulau Jawa dan Pulau Madura, dilansir dari GNFI, kue balok menes tercatat sebagai salah satu makanan tradisional dari Banten. Nama menes sendiri merujuk pada daerah asal kuliner tersebut. Dari segi bahan, kue balok menes memiliki kemiripan dengan getuk yang dikenal sebagai jajanan tradisional di Yogyakarta di Jawa Tengah. Keduanya sama-sama memanfaatkan singkong sebagai bahan utama yang memiliki tampilan yang sekilas mirip serupa. Perbedaannya terletak pada proses pengolahan dan penyajian dalam pembuatan kue balok menes. Singkong terlebih dahulu dikupas dan dibersihkan, kemudian dikukus dengan ditambahkan sedikit garam sampai matang. Singkong yang telah matang selanjutnya ditumbuk hingga halus. Secara tradisional, proses ini dapat dilakukan menggunakan lesung untuk mendapatkan tekstur adonan yang lembut. Adonan singkong kemudian diletakkan di atas lembaran plastik yang sebelumnya telah diberi sedikit minyak sayur. Setelah itu adonan digulung dan dipadatkan hingga membentuk balok. Ketika untuk informasi lebih lengkap dapatkan ganti waco di laman rri.co.id.

Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Balumbo Hidup. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang ditelan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Balumbo Biduk atau Lomba Perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Balumbo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Balumbo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikbek, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikbek dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Balumbo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai, agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

Jambi menyimpan pesona alam yang luar biasa. Salah satunya Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Kabupaten Kerinci, dan dikenal sebagai salah satu danau tertinggi di Asia Tenggara. Danau Gunung Tujuh dikelilingi oleh tujuh gunung, yang oleh masyarakat setempat dipercaya melambangkan keseimbangan dan keharmonisan alam. Selain keindahannya, danau ini juga lekat dengan cerita rakyat dan kepercayaan lokal yang mengajarkan manusia untuk hidup selaras dengan alam. Area yang tenang dan udara yang sejuk menjadikan Danau Gunung Tujuh sebagai tempat yang menenangkan sekaligus penuh makna. Keberadaan danau ini menjadi kebanggaan alam Jambi yang patut kita jaga dan lestarikan bersama.

Jadi kebersamaan kita ketika nanti satu informasi di Mano Sambal Durian Aceh, kuliner asam gurih yang wajib dicoba. Ketika nanti Aceh memang kaya akan kuliner khas yang menggoda lidah, mulai dari hidangan berkuah hingga hangat, masakan kering penuh rempah. Salah satu yang menarik perhatian pecinta kuliner adalah asam durian atau durian, atau yang dikenal juga sebagai sambal jeruk, yakni sambal durian khas barat selatan Aceh. Bagian penikmat kuliner Aceh ketika nanti, asam durian bukan hal baru. Hidangan ini kerap dijumpai di warung-warung makan tradisional, menjadi favorit bagi mereka yang ingin merasakan sensasi unik durian yang diolah dengan cara berbeda. Rahasia kenikmatan asam durian terletak pada proses peraman durian. Proses pembuatan asam durian tergolong sederhana dan alami. Durian dikupas, dagingnya dipisahkan dari biji, lalu diperam beberapa hari untuk mendapatkan cita rasa asam yang khas. Daging durian kemudian dimasak bersama parutan kelapa, sementara rempah seperti jahe, bawang merah, dan serai digiling kasar, lalu dicampurkan ke wajan, garam, kunyit, dan bawang cincang, menambah cita rasa gurih yang pedas alami. Asam durian biasanya disajikan bersama nasi hangat dan daun pepaya, lengkap dengan kuah sayur yang segar. Hidangan ini tidak hanya nikmat, tetapi juga sehat, rendah lemak, dan kaya protein. Harga yang terjangkau sekitar 3 hingga 5.000 rupiah membuatnya mudah dijangkau semua kalangan. Meskipun biasa ramai dicari saat bulan Ramadan, asam durian tetap bisa dinikmati kapan saja. Kelezatannya yang unik membuat hidangan tradisional ini diminati sepanjang tahun. Menjadi salah satu kuliner khas Aceh yang selalu memikat lidah. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap pastinya dapatkan kanti baca di laman rri.co.id.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, Pemkot Jakarta Timur mendorong pengembangan pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan melalui Green Tourism Festival 2026. Wali Kota Jakarta Timur, Munjirin, pada hari ini mengatakan festival tersebut menargetkan destinasi wisata di Jakarta Timur tetap hijau dan menjaga kelestarian lingkungan. Kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata yang memperhatikan aspek lingkungan, budaya, dan manfaat ekonomi. Munjirin menyebut masih banyak potensi destinasi wisata di Jakarta Timur yang perlu diperkenalkan lebih luas kepada masyarakat.

Beralih ke berita yang lain, Badan Mutu KKP Bali mendorong penyebarluasan informasi mengenai mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan kepada masyarakat melalui pembentukan Duta Mutu Ikan KKP. Kepala Badan Mutu KKP Bali, Dedi Arif Hendrianto, pada hari ini mengatakan Duta Mutu Ikan akan bergerak di berbagai daerah untuk mendukung edukasi dan penjaminan mutu hasil perikanan. Program tersebut merupakan kolaborasi Badan Mutu KKP Bali dengan Forum Maritim Bali sebagai organisasi nirlaba. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Udah tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara siaran budaya Nusantara. Dan pada siang hari ini, Abang Po dan pendengar semua, kali ini RRI Jakarta berjaringan dengan RRI Padang. Nah itu dia ya, bersama rekan saya yang ada di RRI Padang ada Uni Riri Antika. Kita sapa terlebih dahulu ya kayaknya ya. Selamat siang Uni.
3: Selamat siang kembali, ada Bang Noel di Jakarta. Siap. Gimana kabarnya? Ini udah aman atau belum nih audio kita nih Bang?
2: Sudah aman, cakep.
3: Gimana kabar Bang Noel?
2: Alhamdulillah sehat. Cuaca ya? Panas di Jakarta. Di Padang sama. Bagaimana ini?
3: Di Padang ini panas nih Bang hari ini. Kemarin-kemarin mendung.
2: Kemarin-kemarin mendung ya. Alhamdulillah dikasih hujan di Padang ya.
3: Alhamdulillah.
2: Oke deh baik. Uni Riri, hari ini kita bakal membahas mengenai apa nih temanya?
3: Oke, hari ini kita akan membahas mengenai Sarawaga Lembong. Ini jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman gitu Bang Noel.
2: Oke, Sarawaga Lembong ya. Ini kalau nggak salah tadi intip-intip sedikit Sarawaga Lembong itu kalau nggak salah tentang celana ya.
3: Iya benar, okay. Kalau seandainya kalau orang Minang itu kalau bisa melihat gimana bentuk Sarawaga Lembong itu dipertunjukkan randai sama sile gitu Bang Noel.
2: Oke, siap. Iya. Nanti tentunya bakal dibedah dan bakal disampaikan dengan narasumber yang top dan keren pokoknya ya.
3: Iya.
2: Oke deh kalau gitu. Mungkin abis ini kita bakal perkenalan dengan narasumbernya dan untuk informasi saja mungkin untuk paruh waktu pertama nanti pemaparan dari narasumber dan untuk paruh waktu kedua baru kita akan buka telepon interaktif bersama pendengar. Begitu ya, Uni Riri ya.
3: Oke, baik Bang.
2: Siap, baik. Silakan.
3: Oke, kita mulai lagi ya Bang Noel ya. Baik, selamat siang dulu untuk sahabat budaya di Nusantara ya di siang hari ini kita bersama narasumber kita ada namanya Pak Viveri Yudi MPD atau dikenal dengan Mak Kari. Kita sapa dulu, Assalamualaikum Mak Kari.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri dan juga Noel itu.
2: Iya. Assalamualaikum Mak Kari, salam kenal.
4: Salam sama-sama Noel dan juga seluruh pendengar di seluruh Nusantara.
3: Iya benar kali. Mak ini sangat menarik sekali nih Mak. Tema kita, pembahasan kita mengenai Sarawaga Lembong. Ini pasti Bang Noel juga intip-intip sedikit nih Mak. Mungkin Mak tahu kan. Karena ini Bang Noel ada informasi sedikit. Kalau Sarawaga Lembong itu merupakan celana tradisional yang unik dari Minangkabau dan itu satu-satunya yang ada di dunia ya Mak ya.
2: Okay.
3: Insya Allah nih.
2: Baik.
3: Jadi kalau boleh tahu nih Mak, jelasin Mak, Sarawaga Lembong itu seperti apa? Teman, apa nih Sarawaga Lembong Mak? Ini pakarnya langsung nih ya Bang Noel ya.
2: Siap.
4: Iya, Sarawa itu artinya celana. Nah, lalu Sarawaga Lembong berarti celana galembong. Celana ini bentuknya lapang, longgar. Longgar di pinggangnya. Di pinggangnya itu tidak ada semacam karet atau apa. Dia hanya kain biasa, lalu nanti dilipat dengan cara tertentu, lalu digulung sehingga dia melekat di pinggang.
3: Iya.
4: Lalu yang unik pisaknya, pisaknya itu rendah. Tidak seperti bagaimana celana tapi dia pisaknya lebih rendah. Nah, ada yang serendahnya itu sampai ke dengkul. Ada yang sampai sedikit di atas mata kaki.
3: Baik.
4: Ada yang memang longgarnya itu sampai ke bawah. Tapi ada juga yang longgarnya hanya sampai ke pisaknya aja. Dan di bawahnya lebih sempit. Itu itu yang Sarawa Galembong. Tapi uniknya Sarawa Galembong itu benar kata Riri, kita belum menemukan celana produk tradisional sebuah komunitas kelompok budaya itu yang punya keunikan sama seperti di Galembong. Kalau celana yang longgar itu banyak. Iya, Jepang, India, ada beberapa yang lain juga longgar itu. Tetapi uniknya celana Galembong ini bagian pisaknya itu ada pola khusus.
3: Ada pola khususnya, Mak ya.
4: Khusus yang dinamakan tapak itia.
3: Tapak itia.
4: Tapak itia ini ya telapak itik. Karena polanya itu mirip. Mirip dengan telapak itik itu.
3: Itu bebek ya.
4: Iya. Nah, ternyata itu berfungsi untuk membuat pergerakan yang memakainya itu lebih leluasa.
3: Jadi bebas ya, Mak, untuk bergerak, Mak ya.
4: Pergerakannya lebih bebas, tidak ini tidak terhambat oleh pola atau bentuk daripada celananya itu. Sehingga celana atau Sarawak Galembong itu dipakai oleh laki-laki Minangkabau itu juga untuk bersilat. Walaupun tidak harus pakai galembong dalam bersilat.
3: Basile.
4: Juga dipakai dalam pertunjukan randai, tetapi juga dipakai dalam keseharian. Ada yang misalnya kusir pedati memakai itu juga. Pedagang memakai itu juga. Orang pergi berburu ke hutan-hutan babi pakai galembong juga.
3: Berarti tidak ada batasannya zaman dulunya tuh, Mak?
4: Iya, ini sangat fungsional di berbagai kegiatan, khususnya yang laki-laki.
3: Baik, memang kegunaannya memang fungsionalnya sangat bisa digunakan dengan kegiatan apapun ya, Mak ya. Nah, kalau bisa dilihat nih, Mak ya, Sarawak Galembong ini kan sekarang ini kan bisa dilihat di pertunjukan randai, di pertunjukan sile. Nah, itu bagaimana, Ma, nilai-nilai Minangkabau tertuang dalam Sarawak Galembong ini, Ma?
4: Yang pertama, bahwa di dalam fungsi galembong itu terlihat bahwa orang Minang itu lebih mengutamakan fungsi. Ya, fungsi dari galembong itu bisa saja dirandai, bisa basile, bisa yang lain-lain. Dan galembong itu punya varian-varian bentuk, walaupun polanya hampir sama, punya bentuknya itu ada yang pisaknya lebih tinggi, bisa yang lebih bawah. Dan namanya pun ada yang mengatakan ini kandi galembong ya, namanya kandi.
3: Baik.
4: Menurut keterangan dari pengguna di dalam bermain randai, kandi itu dipakai Sarawak Galembong yang pisaknya lebih ke bawah dan umumnya dipakai untuk bermain randai. Alasannya itu bunyi tepuk galembongnya itu, bunyi galembong
3: ada
4: itu
3: ciri khasnya, Maya,
4: lebih keras katanya. Nah, ada juga yang khas dan unik itu namanya galembong Bayua. Bayua itu daerah Bayur, di pinggir Maninjau, Danau Maninjau.
3: Ada nama daerahnya berarti.
4: Nama daerah namanya galembong Bayua. Itu pisaknya lebih tinggi dan ornamennya itu, maksudnya ada hiasan-hiasan, bordiran dan apa ya, hiasan-hiasan yang itu mirip dengan ornamen hiasan di daerah Aceh misalnya.
3: Aceh, baik.
4: Jadi tapi Galembongnya tetap khas Minangkabau gitu. Dan seluruh Galembong yang pisaknya rendah, yang lebih longgar dan pisaknya lebih tinggi, semuanya memakai tapak itik di bagian pisaknya itu. Nah, Galembong itu salah satu yang pakaian celana yang biasa dipakai laki-laki. Ada satu lagi namanya Guntiang Ampek.
3: Oh, berarti banyak macam-macamnya nih, Mak, suara Galembongnya.
4: Jadi bukan Galembong, dia namanya Guntiang Ampek.
3: Oh, Guntiang.
4: Dia lebih lurus, lurus kayak kulot.
3: Oke, ya. Baik.
4: Tetapi tetap dipisahnya memakai tapak itik.
3: Oh.
4: Jadi dua jenis itu yang saya tahu produk yang budaya Minangkabau khususnya untuk sarawa atau celana itu laki-laki khususnya itu. Dua-duanya memakai tapak itik.
3: Tapak itik.
4: Nah, saya sampai saat ini belum menemukan literatur yang ilmiah atau penelitian yang mengkaji, menelusuri tentang Sarawak Galembong. Biasanya tentang Sarawak Galembong ini adalah cuplikan atau bagian kecil keterangan yang mendukung tentang misalnya randai.
3: Iya.
4: Main randai memakai celana Galembong, Sarawak Galembong. Sarawak Galembong yang longgar hanya itu. Basile misalnya memakai itu.
3: Iya.
4: Atau yang lainnya. Tapi belum saya temukan literatur yang ataupun manuskrip ya tentang Sarawak Galembong. Saya teman saya namanya Profesor Pramono, Profesor manuskrip dari UNAN.
3: Wah,
4: saya tanya tentang manuskrip Galembong, dia telusuri sampai ke Leiden, dia belum menemukan kajian yang ilmiah, penelitian tentang Sarawak Galembong.
3: Wah, ini cukup menarik, Mak ya. Dan ini kita bisa suatu kebanggaan untuk orang Minang ya. Ini bisa dibilang insya Allah nih satu-satunya celana tradisional yang ada di dunia.
4: Ya, kita belum menemukan
3: belum,
4: yang lain.
3: Karena belum kita temukan, Maya, literasi.
4: Karena pola di bagian pisah itu. Pola di bagian pisah. Pola yang mirip di bagian pisah celana Sarawak Galembong itu ada di ketiak. Ketiak dari baju kurung Basiba. Bentuknya tidak sama, namanya kiki, fungsinya sama, membuat pergerakan lebih luasa, leluasa. Itu yang makanya saya berpendapat ini adalah pola yang ditemukan oleh orang Minang untuk fungsi bagian pakaian yang ada di bagian yang rumit atau banyak sumber pergerakan, misalnya di selangkangan gitu ya. Makanya pisaknya itu dikasih namanya tapak itik ya. Nah, atau di ketiak, ketiak baju kurung Basiba itu namanya kiki, walaupun tidak sama tapi mungkin fungsinya seperti itu sama. Sehingga pergerakan perempuan yang memakai baju kurung Basiba itu tidak membuat kusut atau terganggu gerakannya memakai pakaian itu. Itu asumsi saya. Karena saya tidak menemukan itu. Tapi pengamatan ini hanya pengamatan di lapangan, dan kebetulan saya punya tesis dulu tentang randai. Saya mencari karena pakaian Galembong ini, apa saja jenis Galembong ini, kenapa ada yang rendah bisanya dan yang lain sebagainya. Itu sementara.
3: Nah, menarik ya Bang Noel ya.
2: Iya, tentu aja menarik, dan tentunya karena mungkin saking lamanya kali ya mengenai sejarah Galembong sehingga manuskripnya mungkin susah buat dicari gitu.
3: Benar, udah sampai ke luar negeri loh Bang Noel dicari literasi mengenai Sarawak Galembong ini ada nggak? Rupanya ini kita
2: belum ditemukan. Oke deh. Nah, Uni Riri, kita juga mau pengen bertanya juga nih mengenai tadi pemaparan yang udah disampaikan oleh Mak Kari. Mengenai celana ataupun Sarawak Galembong, apakah memang dari tadi mengenai motif itik ya?
3: Iya, tapak itik.
2: Tapak

0: itu, salah satunya ada bentuknya kain yang ada kerutan itu. Nah, itu bahwa bahwa penghulu dia harus punya pertimbangan yang banyak misalnya.
1: Mm-mm.
0: Kemudian bajunya, lengan bajunya itu lapang, tidak boleh sempit, agar dia bisa menyapu masalah apa, hal-hal yang debu-debu gitu. Maksudnya bisa menyelesaikan masalah. Lalu baju penghulu tidak memakai saku, karena penghulu itu tidak boleh menguasai harta untuk pribadinya. Demikian selanjutnya. Ada fungsi-fungsi filosofis, ya, nilai-nilai filosofis dalam pakaian-pakaian adat yang disebutkan dalam kata adat di Minangkabau.
1: Iya, nah,
0: ya, bahwa pakaian penghulu ini ada kata adatnya, panjang itu kata adatnya itu. Salah satunya adalah Deta Bakarui.
1: Mm-mm.
0: Gunanya ini, fungsinya ini, lengannya lapang, gunanya ini, tidak pakai saku, fungsinya ini.
1: Oh, jadi ada setiap fungsinya, Mak, ya?
0: Secara adat, uh-huh, maka ada kata adatnya. Orang Minang menyimpan kearifan lokalnya,
1: uh-huh,
0: ajaran-ajaran dan literatur tentang Keminangkabauan itu dalam kata-kata.
1: Baik.
0: Maka orang Minang mengatakan, nan pusako, pusaka orang Minang itulah kato.
1: Kato.
0: Kato tidak sama dengan kata, tapi kata itu bagian daripada kato. Kato itu kalau bahasa komunikasinya sekarang ada bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Jadi kato tidak hanya kata-kata.
1: Kata-kata
0: itu baru bahasa verbal. Ada isyarat-isyarat, ada bahasa non-verbal di situ. Itu pusako bagi orang Minangkabau. Nah, kalau tidak terdapat dalam kata-kata adat Minangkabau, maka itu buatan belakangan.
1: Oh, baik.
0: Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan Noel, tapa itia.
1: Iya, filosofinya tuh, Mak.
0: Nah, di tapa itia, galembong tidak termasuk pakaian adat, tapi pakaian tradisi orang Minang. Siapa saja boleh memakai galembong, tapi tidak semua orang boleh memakai salu penghulu.
1: Itu penandanya, ya, Mak, ya?
0: Itu penanda bahwa dia itu memegang jabatan sebagai seorang penghulu. Maka dia tidak boleh dipakai oleh orang yang lain. Tapi galembong, siapa saja, mau kusir bendi, kusir pedati, pedagang, orang paburu, pasilek, parandai, orang kasawah pun memakai itu, menggebalu jahwi, memakai itu. Jadi pakaian yang umum.
1: Umum digunakan.
0: Dan fungsinya untuk kegiatan
1: sehari-hari.
0: Jadi saya belum menemukan masalah filosofi, dan saya tidak berani mengada-ada.
2: Oke.
0: Kan cocokologinya di situ saya enggak. Tapi yang saya pastikan bahwa pola tapa itia yang ada di pisak itu untuk mendukung fungsi daripada Sarawak Galembong tadi. Itu Noel, mohon maaf.
2: Oke, baik, siap. Ya, namanya betul seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Mak Kali, ya. Kalau memang belum pasti, belum ada ilmiahnya, agak susah untuk menjelaskan mungkin, ya. Takutnya nanti malah ada salah-salah kata gitu kali, ya, Uniriri, ya.
0: Ini Noel,
2: betul, betul.
0: Bukan masalah ilmiahnya. Filosofi daripada sesuatu adat itu harus sudah ada dasarnya dalam konteks adat itu. Nah, kalau orang Minang nampusaku kato, segala persoalan masalah adat yang itu dijelaskan dalam kato-kato. Misalnya dalam pantun, bidarai, dan hal-hal semacam itu dalam sastra Keminangkabauan.
2: Baik.
0: Atau tradisi lisan Minangkabau, untuk pisak tapa itia yang dimenjelaskan itu belum saya temukan.
1: Sampai saat ini, Mak, ya.
2: Oke deh, baik kalau gitu. Ya,
1: baik.
2: Mungkin nanti ke depannya bakal ada lebih banyak lagi apa namanya pembahasan mengenai Sarawak Galembong, dan mungkin barangkali bakal ditemukan juga nanti, ya, sejarahnya mengenai Sarawak Galembong ini. Oke, baik, Uniriri, karena ini sudah pukul 13.29 waktu Indonesia Barat, ya. Ini kita mungkin jeda lagu terlebih dahulu.

0: nanti setelah itu kita buka untuk interaksi dengan pendengar. Dan kalau di Padang sendiri, berapa nomor teleponnya yang bisa dihubungi untuk bergabung?
1: Baik. Ada di 0751812414 atau di nomor satu lagi nih Mas Noel, di 0811660924 itu yang bisa dihubungi oleh Sahabat Budaya ya.
0: Siap, itu tadi di Padang. Untuk di Jakarta ada di WhatsApp 0812111249 atau di telepon studio 0213504510. Kalau gitu kita akan jeda lagu terlebih dahulu. Setelah itu kita lanjutkan kembali bersama dengan Mak Kari ya, dengan tema Sarawak Gelembong, Jejak Budaya Minangkabau di Tengah Perkembangan Zaman.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Promat FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi ya Abang Po dan pendengar di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai Sarawak Galembong, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Itu dia bersama Uni Riri ya di RRI Padang. Baik, kita lanjutkan untuk pembicaraan kita. Dan mungkin di Padang apakah sudah ada pertanyaan dari pendengar?
2: Belum ada nih Bang Noel.
1: Belum ada ya.
2: Jakarta gimana Bang Noel?
1: Baik, sudah di Jakarta mungkin kita bacain dari WhatsApp terlebih dahulu. Oke, siap. Baik. Ada dari Bang Haris Prasetya di Yogyakarta. Untuk Emak Kari, jika Sarawak Galembong tercipta berdasarkan fungsinya, di mana Sarawak Galembong dilarang untuk dipakai? Demikian, terima kasih.
2: Oke, ini dijawab langsung aja bagaimana nih Bang Noel?
1: Boleh, langsung dijawab saja.
2: Boleh, silakan Emak Kari.
3: Iya, sejauh ini saya belum menemukan larangan memakai Galembong. Walaupun di rumah gadang, jika fungsinya petugas di rumah gadang itu layak memakai galembong, dia boleh saja memakai galembong. Yang dilarang itu adalah ketika penghulu memakai galembong, lalu di atasnya tidak sesuai dengan padanan pakaian yang sudah disampaikan secara adat. Apa saja yang mulai dari kepala sampai ke kaki. Apa saja hiasan dan ornamen yang melengkapi seorang penghulu. Tapi kalau untuk galembong, saya belum menemukan larangan itu.
2: Larangan bebas, Mak, ya?
3: Malah saya pernah punya teman, teman di Malaysia yang hampir setiap hari memakai galembong.
2: Wah.
3: Orang Malaysia.
2: Orang Malaysia. Jadi menarik, Mak, ya? Jadi menjadi daya tarik Sarawak Galembong ini digunakan gitu, Mak, ya? Iya.
3: Dan kebetulan saya anggota grup Bumerang Sakti Dance Company Jakarta. Saya dulu menari. Ya. Kalau kita ke Jakarta atau ke luar negeri sekalipun, ketika kita memakai galembong, itu menjadi menarik perhatian bagi orang-orang.
2: Iya. Wah, unik ini celananya.
3: Naik pesawat pun pakai itu.
2: Oke, baik.
1: Oke, baik. Berarti tadi untuk pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi, memang belum ditemukan untuk larangan menggunakan galembong ini ya, Mak Hari ya?
3: Iya, karena dia fungsinya sepanjang fungsional ya. Tapi misal perempuan memakai galembong itu bukan dilarang, tapi janggal.
1: Oke.
3: Berbeda.
1: Tidak lazim gitu ya mungkin ya.
3: Tidak lazim.
1: Oke, baik.
3: Walaupun ada juga perempuan yang memakai galembong kalau dia lagi basile.
2: Oh, basile.
3: Ada.
2: Di pertunjukan ronde ya, Mak ya?
3: Bukan. Sedang basile.
2: Sedang basile.
3: Sasaran basile, salah satu tokonya, tapi beliau sudah almarhum di umur seratusan, itu Inyak Palatiang namanya. Inyak Palatiang itu di daerah Padang Panjang, dia pendekar. Nah, tetapi kalau dalam basile, kadang dia memakai galembong, kadang memakai kain sarung saja. Jadi untuk larangan khusus itu tidak ada.
1: Tidak ada ya. Oke, baik. Uni Riri, ini di Jakarta sudah ada yang bergabung melalui telepon studio. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Suara Budaya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ya pendengar setia dari Nusantara Uniri.
1: Iya, Cikgu Ria ini.
0: Halo?
1: Mak Kari.
2: Iya.
0: Dengar suara saya, Bang Uni?
2: Dengar, Cikgu.
0: Aduh, Bang Noel, kita sehat selalu ya.
2: Amin.
0: Dengan narasumber yang ganteng dengan... Manggil apa sih tadi laginya? Ini Bena?
1: Narasumber Mak Kari.
2: Mak Kari, Cikgu. Mak Kari.
0: Mak Kari, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Cikgu. Salam
0: kenal dengan Cikgu Ria. Dengan yang aduh luar biasa gantengnya cara sumbernya, apalagi presenternya, apalagi cantik dan ganteng.
2: Siap.
0: Namanya memang menarik sekali, memang tidak waktu ini dengan waktunya. Sarawak Galombang jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Betul ya?
2: Iya, betul.
0: Salam mohon dimaafkan. Memang kalau kita bicara tadi sudah banyak paparannya luar biasa. Jadi saya sudah apa? Kadang-kadang suka ingin bertanya.
2: Iya.
0: Memang Sarawak Galombang ini yang tadi sudah dipaparin paparannya atau celana gelombang, lalu galombang atau galembong atau bahasa Inggris namanya adalah celana tradisional khas Minangkabau yang berpotongan sangat longgar di bagian bahannya betis tadi ya, namun menyempit di bagian penggelangan kaki di tengah gempurannya keren, fashion, modern. Celana ini bukan sekadar pakaian biasa, melainkan sebuah jejak budaya yang hidup, menyimpan falsafat mendalam dan simbol ketahanan identitas masyarakat Sumatera Barat.
2: Yeah.
0: Nah, pertanyaannya, pertanyaannya begini Pak Mangari.
3: Yeah.
0: Seperti apakah Pak ini, apalagi dengan ya pasti kan ada dengan kesenian dan bela diri itu. Pak, pasti ada ya, sudah sejauh mana Pak dengan kesenianya dan bela diri. Terus bagaimana dengan bertahannya di tengah modernisasinya, ya seperti simbol kebanggaan komunitas, komoditas ekonomi dan wisatanya. Itu saja pertanyaan dari Cikgu. Sudah paham ya Noel, Bang Noel ya? Pertanyaan Cikgu Ria ya.
2: Baik.
0: Nah, jadi saya kasih pantun. Pantunnya sesuai
2: siap
0: dengan ya, pantunnya kalau ucapannya salah mau dimaafin. Ngomong kalau bahasa Minang suka banyak. Apa namanya? Paik baburu ka padang panjang.
2: Cakep.
0: Itu di tengah rimbo.
2: Cakep.
0: Tiap jam berubah gadang Sarawak Galombang. Jan sampai sirno artinya enggak tahu yang ditanya. Itu saja buat Bapak dari Sumbe.
2: Menyiri
0: Rancabana. Bang Wel, assalamualaikum
2: iya
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke. Baik, silakan mungkin boleh langsung dijawab untuk pertanyaan dari Cik Guri ya.
3: Terima kasih Cik Guri. Terima kasih banyak, pertanyaannya luar biasa. Masalah lompat langsung pada perkembangan. Perkembangan bagi orang Minang, perkembangan itu sesuai dengan zaman, maka fungsinya itu pun menyesuaikan. Bagi di dalam kata-kata Minangkabau dinamakan disebut sakali ayia gadang, sakali tapian baralia atau berubah. Artinya ayia gadang itu sebagai penyebab berubahnya tatanan. Perkembangan zaman bisa merubah sebuah sikap sosial dan segala macam hal-hal. Yang tidak boleh berubah itu adalah nilai. Nilai yang tidak berubah. Nah, sekarang galembong kita kaji dari tradisi menjadi modern. Tentu ada modifikasi di situ. Sentuhan daripada desainer-desainer agar pola yang unik dari produk budaya Minangkabau ini bisa lahir dalam bentuk yang berbeda.
1: Mm-mm.
3: Ini persoalan yang belum lagi disadari oleh komunitas budaya termasuk dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
1: Mm.
3: Apa contohnya?
1: Mm.
3: Galembong. Galembong itu ada galembong bayu, ada kandi, ada yang bentuk yang lain. Saya pernah nyanya mencari malah ke daerah bayu di lingkaran Danau Maninjau untuk membeli, memesan satu stel pasang satu pasang galembong bayu itu.
1: Bayu.
3: Mm-hmm. Ternyata jangankan tukang jahitnya, tempat menjahitnya nggak ada lagi.
1: Tidak ada.
3: Karena apa? yang ahli menjahitnya itu sudah tidak ada lagi ditemukan. Itu. Nah, jadi untuk bisa galimbung ini hidup, maka perlu difungsikan kembali. Sehingga yang membuat galimbung pun akan lebih yakin mempelajari membuat galimbung karena ada yang membeli.
4: Iya.
3: Misalnya, saya sering dengar itu wakil gubernur Sumatera Barat ini ngomong bagaimana menghidupkan sile dari sekolah-sekolah. Bagus. Kalau dipikir UMKM-nya, setiap silenya itulah sile Minangkabau,
4: iya,
3: maka harus memakai galimbung. Berapa banyak galimbung yang dibutuhkan.
4: Iya.
3: Betapa banyaknya harapan para penjahit-penjahit tradisional untuk bisa kembali menjalankan fungsinya sebagai penjahit, terutama yang galimbung dan pakaian-pakaian tradisional. Itu satu. Yang kedua, Taman Budaya Sumatera Barat di tahun 2010 atau sekitar itu belasan pernah membuat modifikasi bekerjasama dengan desainer.
4: Iya.
3: Modifikasi galimbung agar bisa dipakai dalam keseharian.
4: Oke, sudah ada Mak ya?
3: Sudah, tetapi itu tidak dilanjutkan menjadi sebuah pemikiran untuk menjadikan galimbung yang modifikasi itu bisa berfungsi sebagai salah satu pakaian yang dipakai oleh pemerintah, oleh pegawai negeri dan yang lain-lain pada hari tertentu. Kalau seandainya modifikasi itu kalau perlu dilombakan lagi lah.
4: Iya.
3: Jadi setiap hari Kamis mereka kan memakai ciri khas daerah. Yang dipakai apa? Menurut saya salah satu tawarannya, kalau laki-laki pakai sarawak galimbung yang dimodifikasi, yang perempuan memakai baju beruang kurung pasiba itu. Nah, disitulah sentuhan-sentuhan dari para desainer untuk membuat dia menjadi sesuatu yang baru. Tapi yang paling penting, ada enggak kesadaran kita bahwa galimbung ini adalah produk budaya nenek moyang kita yang wajib kita lestarikan, kita jaga dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkannya. Itu sama dengan seperti pendekatan dengan pemajuan kebudayaan. Ada di situ inventarisasinya, ada juga pengembangannya, ada pemanfaatannya, dan ada pengembangannya. Ini perintah undang-undang. Nah, mungkin galimbung bisa didekati dengan pendekatan pemajuan kebudayaan di Undang-Undang nomor 17 itu, agar galimbung sebagai salah satu kekayaan produk budaya Minangkabau menjadi hidup dan berkembang.
4: Baik.
3: Gitu.
4: Wah, ini jelas banget ya Bang Noel ya.
2: Iya.
4: Udah dijawab nih sama Makar ini pertanyaan dari Ciguria tadi.
2: Iya,
4: baik
2: banget.
4: Ini ada yang bergabung nih Bang Noel di WA-nya Perempat ya.
2: Silahkan.
4: Baca dulu nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Riri. Ini dia di Bypass ya, mau bertanya ke Makari. Apa tantangan terbesar dalam mempertahankan Sarawak Galimbung itu sebagai bagian dari budaya Minangkabau? Nah, ini langsung dijawab tuh gimana nih?
3: Oke.
4: Silakan.
3: Oke, siapa namanya?
4: Dia, Mak.
3: Dia di Bypass. Pertanyaannya ini langsung menuju ya.
4: Iya.
3: Apa tantangan
4: terbesar untuk mempertahankan Sarawak Galimbung ini, Mak?
3: Tantangan terbesar, kita tidak punya kesadaran dan kebanggaan terhadap produk budaya kita sendiri. Mindset kita adalah mindset luar.
4: Okay.
3: Mental kita, mental orang yang tidak punya jati diri. Kita punya jati diri sebagai orang Minang, kita kenali, lalu kita cintai, dan kita banggakan.
4: Okay.
3: Jika itu tidak ada, dari seluruh lapisan, tidak hanya masyarakat, pemerintah juga tanggung jawab. Karena itu kan perintah undang-undang untuk pemajuan kebudayaan. Kalau itu tidak ada, kesadaran itu tidak ada, maka apapun kekayaan budaya ini akan hanyut dilanda gardodo gitu.
4: Banjir bandang ya,
3: agak keras. Sorry Noel.
2: Iya, itu mungkin masukan untuk pemerintah juga ya, supaya budaya itu tetap harus dilestarikan gitu ya, Makari ya.
3: Iya,
2: Harus itu.
4: Iya, itu peran kita ya, Maya.
3: Jangan sampai kekayaan budaya kita adanya di Belanda gitu.
2: Waduh. Itu dia.
4: Baik. Iya. Oke. Silakan untuk Denusa Padang atau Sabar Budaya yang mau bergabung. Ini kita coba terima dulu ya, Bang Noel ya.
2: Baik, silakan.
4: Oke. Halo, selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Selamat siang, Riri.
4: Iya, baik. Ini dengan Mama Zur. Silakan Mama Zur menyapa. Ada Bang Noel di Jakarta dan di studio ada Mak Kari, narasumber kita yang membahas tema kita.
5: Bang Noel dan Mak Kari.
2: Iya.
5: Saya begini, Mak Kari. Saya ini kan memang nggak besar di sini ya. Tapi setelah saya lihat-lihat itu, kalau Balembong itu kita minta pada desainer kita yang ada di sini untuk anak muda disusunnya bagus, kalau dimodifikasi jadi Balembong gimana gitu, warnanya kayak apanya, ada tata hitam, seterusnya hitam ya. Itu pokoknya saya setuju banget kalau itu dihidupkan kembali. Itu usulnya aja itu makan ya luar biasa.
4: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Bang Mazur memberikan apresiasi ya, Maya, dukungan kalau dapat nih desainer di ranah Minang ini lebih mengapresiasi untuk berkarya di membuat Sarawa Galembong ini lebih menarik lagi gitu, Maya.
3: Iya, karena memodifikasi Sarawa Galembong risikonya kecil terhadap pelanggaran nilai-nilai kebudayaan.
4: Iya.
3: Beda dengan memodifikasi pakaian pengantin.
4: Iya, nah itu banyak tuh madar dedor di mana-mana ya, Maya.
3: Masalahnya itu prinsipnya dulu di Minangkabau pakaian itu parlampo malu. Pandindiang miang. Jadi modifikasi apapun terhadap pakaian Minangkabau tidak boleh menonjolkan malu.
4: Oke.
3: Di situ apa yang menjadi malu bagi perempuan jangan ditonjolkan di situ. Pandindiang miang, miang ini penyakit, termasuk mata orang itu juga menjadi penyakit.
4: Penyakit.
3: Itu untuk pakaian yang cewek, tapi untuk Galembong itu kecil,
4: kecil resikonya, Maya.
3: Yang penting fungsinya bisa bergerak dan ciri khasnya di tapak itiaknya tetap terjaga.
4: Oke.
3: Okay. Masalah warna tidak ada masalah.
4: Amin, ya, Maya.
3: Bagi orang Minang warna hitam itu dulu karena belum ada yang teknologi pewarnaan kecuali yang di alam.
4: Oh, oke. Okay.
3: Lalu kalau hitam kan tidak kelihatan.
4: Kotornya
3: fungsional saja.
4: Iya, siap. Baiklah, kita akan Bang Noel, ada yang bergabung?
2: Di Jakarta sementara belum ada ini.
4: Belum ada.
2: Iya, oke. Okay, di Padang juga belum ada. Oke deh, berhubung ini di Jakarta waktu Indonesia Barat sudah menunjukkan pukul 13.51 nih, Uni Riri ya.
4: Gak
2: terasa kita ngobrol-ngobrol mengenai Sarawak Galembong nih, Galembong ya. Jadi kita gak terasa gitu ya. Nah mungkin untuk pertanyaan pamungkas aja langsung ya, Uni Riri ya. Untuk pertanyaan terakhir mengenai Sarawak Galembong nih untuk Mak Kari. Kedepannya nih, apa ada pesan ataupun harapan kedepannya untuk Sarawak Galembong, terutama untuk pelestarian ataupun untuk ini ya, masukan juga mungkin untuk pemerintah tadi sudah disampaikan, dan harapan kedepannya lah mungkin dari Mak Kari. Silahkan.
4: Oke, silakan.
3: Yang pertama, tumbuhkan kecintaan, kepedulian terhadap hal-hal produk kebudayaan masyarakat, kebudayaan Minang itu sendiri, apapun budaya manapun. Tumbuhkan dulu kecintaan dan tentu saja dimulai dari pengetahuan.
4: Iya.
3: Nah setelah itu, setelah tahu lalu dicintai, difungsikan sesuai dengan fungsinya itu. Lalu agar dia bisa bertahan, agar dia bisa berkembang, maka ada di situ pemanfaatan, dimodifikasikah dia, lalu dimanfaatkan untuk pakaian seragam tertentu, terutama pegawai negeri, ASN dan segala macam itu. Jadi mulai dari pengetahuan, tingkatkan kepedulian, kecintaan, kebanggaan, lalu kembangkan. Tidak hanya ceritanya yang dikembangkan, tapi fungsinya, bentuknya dengan teknologi sekarang. itu macam-macam bisa dibuat sepanjang tidak keluar dari kaedah-kaedah yang ada di dalam produk budaya itu sendiri. Itu
2: oke, baik, itu
4: udah
2: dia ya.
4: Nih, udah jelas ya.
2: Siap, harapannya yang penting kedepannya kita harus kenali dulu budaya kita gitu ya. Terutama terutama melalui
4: budaya orang gitu ya.
2: Benar, itu dia, budaya orang dikenali, dipelajari, diterapkan, budaya sendiri dilupakan gitu ya. Jangan sampai ya.
4: Ya jangan ya,
2: itu dia.
3: Boleh. Jadi Noel, kalau bagi orang Minang katanya, jangan sampai ayam mati di atas padi. Artinya dia tidak tahu di bawah dia itu banyak makanan, banyak
2: ikan. Oke, iya.
3: Jangan sampai hari hujan payung dikepit. Dia tidak tahu fungsi payung itu untuk apa. Sehingga hari hujan panas pun tetap saja payungnya dikepit. Oh, dia bangga, saya punya payung bagus.
2: Oke, jatuhnya tidak bermanfaat begitu ya. Baik.
3: Itu tujuan hidupnya satu aja. Bagaimana baguno untuk diri, baguno untuk keluarga, baguno untuk masyarakat dunia dan akhirat.
2: Itu dia.
3: Berguna, itu fungsi yang tujuan daripada orang Minang. Apapun budaya Minangkabau itu, kuncinya adalah agar semua orang itu berguna sesuai dengan fungsinya masing-masing.
2: Oke, okay, baik, siap.
4: Padat banget nih yang
2: betul. Kita hari ini seru ya, banget dan juga menarik sekali hari ini pembicaraannya ya. Cuman karena keterbatasan waktu kita harus berpisah di sini. Oke deh. Baik, iya, kalau gitu terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uni Riri. Terima kasih banyak untuk pembicaraan kita di siang hari ini. Dan tentunya mengenai Sarawak Galimbung, kita harapkan kedepannya makin banyak yang berminat untuk, terutama untuk pengrajinnya semakin banyak lagi, dan peminatnya juga semakin banyak lagi. Kalau gitu sekali lagi terima kasih banyak untuk Makari dan juga Uni Riri. Sehat selalu, sukses pokoknya.
3: Nova Kalista.
2: Siap ya, paling cantik, paling blaem-blaem biasanya. Baik, selamat siang. Oke deh, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Itu dia tadi Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 28 September 2026. Sarawak Galimbung, jejak budaya Minangkabau di tengah perkembangan zaman. Kalau gitu saya Yeskil Noel pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
6: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: kabar hari ko.
1: Jadi kabar hari ko ketika nanti di mana Polres Bungo tindak aktivitas peti yang gunakan ekskavator. Ketika nanti kepolisian, Resor atau Polres Bungo melakukan penindakan terhadap aktivitas penambangan emas tanpa izin atau peti yang diduga menggunakan alat berat ekskavator di aliran Sungai Batang Tebo, Sungai Muskami Desa Sungai Ipu, Kecamatan Limbur Lubuk, Mangkuang, Kabupaten Bungo, Jambi. Berdasarkan rilis tertulis pada Minggu 27 September 2026, Kasih Humas Polres Bungo, Ibtu Bambang JM, menjelaskan pada bahwa saat petugas tiba di lokasi, pelaku peti sudah tidak melakukan dan aktivitas penambangan telah berhenti. Kegiatan penindakan pada Sabtu 26 September 2026 kemarin dipimpin langsung oleh Kasubag Karma Maskami Kerma Bag Ops Polres Bungo, AKP Dr. Winarno didampingi Kasat Samapta Polres Bungo, Ibtu Deki Junel Putra serta Kapolsek Limbur Lubuk Mengkuang, Ibtu Riefki Wahyu Ramadan dan personel gabungan Polres Bungo serta Polsek Limbur Lubuk Mengkuang. Dan untuk informasi lebih lengkap Kanti-Kanti tentunya dapat Kanti-Kanti baca di laman rri.co.id dan juga itu tadi dia satu informasi di kabar hari ini.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong! Kebakaran!

0: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng Labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
1: Kesenian Topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarak diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarak diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
0: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
1: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
0: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

Gasing duduk adalah permainan berbentuk kerucut yang di mana di bagian bawah berbentuk runcing dan memiliki mata yang terbuat dari paku atau besi yang diruncingkan. Permainan gasing duduk ini terdapat di Kabupaten Sarolangun, Bangko, yaitu di Desa Kungkai. Nama gasing yang berarti berputar, sedangkan duduk merupakan cara memainkan gasing tersebut, sehingga gasing duduk adalah alat bermain yang berputar dan dilakukan dengan posisi duduk. Cara memainkan gasing ini yaitu dengan cara melilitkan tali ke gasing, lalu mengayunkan gasing tersebut ke arah tanah atau ke tempat arena tersebut.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ganti-ganti masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi. Ganti-ganti kini kita ada sedikit informasi mengenai komunikasi.

Ganti dalam keterangannya resminya, Daniel Martin mengatakan bahwa dirinya bersyukur dapat bermain baik di lapangan. Menurutnya komunikasi yang baik di lapangan menjadi kunci kemenangan. Ganti-ganti untuk info selengkapnya, ganti-ganti bisa baca di laman rri.co.id dan tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 4 RRI Jambi.

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

0: Udah jam berapa ini? Mau udah nyampe ke sore aja.
1: Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya, so sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya, udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

Yoga Teganti masih di Pro 4 di 99,2 MHz dengan info terkini. Yo ganti-ganti ada info tentang Indonesia yang tampil perkasa. Timnas voli putra kalahkan Kyrgyzstan. Tim voli putra Indonesia meraih kemenangan perdana di fase grup Asian Games 2026 atas Kyrgyzstan dengan skor 3-0. Indonesia menang dengan skor 27-25, 25-21, dan 25-15. Hasil tersebut menjaga peluang Indonesia melaju setelah kalah dari Thailand dengan skor 2-3 pada pertandingan pembuka, dan kemenangan atas Kyrgyzstan menjadi modal penting untuk Indonesia melanjutkan perjuangan di Asian Games 2026. Yo ganti-ganti, set pertama berlangsung ketat hingga deus, tetapi Indonesia tampil tenang dan menang dengan skor 27-25. Kyrgyzstan terus menempel sejak awal pertandingan. Dan selanjutnya, set kedua Indonesia lebih terkontrol melalui serangan efektif dan pertahanan net yang menyulitkan Kyrgyzstan mengejar angka. Nah, Indonesia menutup set kedua dengan kemenangan 25-21. Nah, ganti-ganti, di set terakhir, set ketiga Indonesia semakin dominan, sementara Kyrgyzstan kesulitan meredam tekanan skuad merah putih sejak awal, dan Indonesia menang telak dengan skor 25-15. Nah, Boy Arnes, Arabi, dan Fauzan menjadi top skor Indonesia dengan masing-masing skor 11 poin, disusul Hendra Kurniawan 10, dan Onolbek Kanbek menjadi pencetak angka terbanyak Kyrgyzstan dengan 9 poin. Nah, kemenangan atas Kyrgyzstan membuat peluang Indonesia di fase grup tetap terbuka, dan laga melawan Iran Selasa 29 September 2026 menjadi penentu langkah Indonesia di Asian Games 2026. Nah, ganti-ganti itulah infonya. Untuk selengkapnya, ganti-ganti bisa cek di laman rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 4 Jambi 99,2 MHz.

Ya, masih bersama kita ganti di 99,2 MHz dan juga di informasi terakhir gitu, yaitu Komisi 13 DPR panggil Dirjen Permasyarakatan bahas temuan Ombudsman. Ketika nanti Komisi 13 DPR mengadakan rapat bersama Direktorat Jenderal Permasyarakatan membahas temuan Ombudsman RI terkait fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 28 September 2026 untuk meminta penjelasan perkembangan sekaligus tindak lanjut temuan tersebut. Direktur Jenderal Permasyarakatan Mas Hudi menghadiri pertemuan bersama Kepala Lapas Kelas 2 Cibinong, Nonaktif Wisnu Hani Putranto. Pembahasan difokuskan pada temuan Ombudsman mengenai fasilitas mewah yang berada di kawasan belakang lapas. Ya, ketika nanti informasi lebih lengkap dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id dan juga itu tadi dia sekaligus menutup perjumpaan kita pada Jambi Siang Iko. Nanti di Jambi Sore Iko akan ada rekan Vina yang akan menemani ganti-ganti hingga formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id.

0: Halo.
1: Posisi di mana sekarang?
0: Saya sekarang di jalan.
1: Nanti saya telepon lagi.
0: Ya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja.
1: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
2: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
1: Maaf, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
2: Apa? Suami saya kecelakaan?
3: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Jambi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kanti-Kanti dimanapun Kanti-Kanti berada. Tentunya sore hari ini kembali lagi bersama saya Vina. Sampai apa ya? Sampai jumpa. Tidak mungkin sampai jumpa ya. Akan menemani Kanti-Kanti informasi pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan sederetan informasi dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Tapi Kanti-Kanti di sore hari ini, di petang kali ini, saya tidak sendirian bawa pro dangdut. Saya ada rekannya. Nah, ada siapa? Po ini, halo.
1: Halo Wije, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Wije. Iya Wije kak.
0: Iya, apa sih namanya agak agak unik ya.
1: Agak unik ya.
0: Agak unik. Ya.
1: Itulah namo dapat dari masa-masa pendidikan lah
0: masa-masa
1: gitu.
0: Masa-masa pendidikan iya. Wije, tapi aslinya emang Wije.
1: Aslinya Putra Wijaya, cuma nama panggilannya Wije gitu.
0: Sudahlah, kata kami ini manggilnya enaknya Putra baik.
1: Nah, kan? Wije baik, kak. Orang tadilah taunya Wije.
0: Wije baik. Ayo, sudahlah.
1: Lah terlanjur terkenal orang nih lah perkenalan sebagai Wije, jadi Wije baik lah.
0: Ya sudahlah ya.
1: Ya sudahlah.
0: Kita ganti nama juga potong ayam kayak gitu. Nah, jadi sudahlah Wije baik.
1: Iya.
0: Oke, ganti-ganti dan juga Wije sepertinya di sore hari ini temanya yaitu kita akan mengangkat mengenai transportasi paling simpel. Nah, menurut Wije, transportasi apa yang paling simpel sejauh ini?
1: Oke, nah bagi Wije transportasi yang paling simpel ya motor ya kak. Jujur motor, karena memang kecil terus bisa nyelip-nyelip kalau macet ataupun traffic jamnya masih padat gitu. Dan juga kalau motor kita bisa sesuka hati kita nak kemana, jam berapa. Kalau transportasi umum kan agak susah. Kalau pakai mobil kan agak susah juga. Kalau jam-jam rawan, jam-jam pagi, jam-jam sore kan macet. Jadi kalau pakai mobil agak susah keluar. Itulah kalau motor nih kita fleksibel gitu kak.
0: Iya betul. Jadi kalau misalnya bawa motor mau pergi hari apa be, mau pergi jam berapa be, kita tetap caw ya Wije.
1: Nah itu dia tujuannya.
0: Tapi kalau misalnya kita naik angkutan umum, kita harus mangkal dulu. Yaudah, mangkal lah tuh bahasanya.
1: Nunggunya lah montah. Habis waktu dinunggu
0: nah,
1: itulah.
0: Nah itu gawat, aja ketinggalan kita kawan lah di Palembang, kita belum nyusul lah.
1: Nah itu.
0: Nah itu dia. Nah ganti-ganti bolehlah dengan kami di 0811-6707-9920. Silakan kita tunggu di Prodangdut sore hari ini. Ya kan, sepertinya udara kita masih kabut asap atau tidak? Menurut Wije macam mana nih?
1: Kalau menurut Wije lah agak terang nih kak. Lah agak ada cahaya matahari tembus sampai ke tanah gitu.
0: Itu
1: nah.
0: Itu dia.
1: Nah kalau petang-petang kan masih pekat nih rasanya. Jadi cahaya matahari itu sampai belum ke tanah. Kalau kini alhamdulillah lah udah lumayan membaik lah kondisi di Jambi ini.
0: Iya, semoga kabut asapnya tidak ada muncul lagi.
1: Nah, amin.
0: Karena menghambat semua kegiatan-kegiatan kita ya dak
1: Terutama kegiatan di luar ruangan gitu kak.
0: Betul, pakai masker gatal pula hidung pakai masker
1: sih. Sesak napas, gatal hidung ay payahnya.
0: Iya, ay dah lah. Nampaknya ada yang bergabung. Boleh silakan Wije disapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Halo juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Iya. Bunda,
2: no.
0: Kami kok hari ini
2: Fina.
0: Bunda, kami hari ini ada kawan.
2: Tahu Bunda udah nampak kok udah kenal sama orangnya.
1: Udah kenal Bunda, halo Bunda.
2: Halo Suji, ayo ada Putra belah.
1: Nah Putra, yo.
0: Enak kan Bunda?
1: Ya sudahlah.
2: Namanya Putra, kalau Bunda namanya Putut gitu
0: nah. Kayak kucing kak. Emang Bunda kira ini kita di kucing, enggak Bunda ini kucing. Put, nah cewek pula Bunda, jadi Puput.
2: Kalau kucing
1: pus, kalau ini put yo basing lah Bunda, nak manggil Putra apa Wije yang mana Bunda nyaman belah.
0: Yang penting dak ke preset dak ya.
1: Nah, iyalah.
0: Iya.
2: Kayaknya nama orang India lu.
0: Nampak Bunda hidungnya dari sini mancung 3 km pula nampak
1: Bisa wae Kak Vin.
0: Iya. Dok kalau bohong dak Bunda maju 1 cm.
1: Pinocchio itu.
0: Iya.
1: Nah, iyalah Bunda kan hari ini tema kita tentang kendaraan ya, kendaraan yang nyaman dipakai.
2: Bermotor.
1: Ah, pakai motor sama lah gitu Bunda. Ya,
2: Bunda enggak pakai motor Bundanya. Berkendaranya naik motor, enggak suka pakai motor. Bunda pakai baju.
0: Iya, kalau pakai
1: bisa.
0: Kalau pakai motor berat pula di badan.
1: Iya sih, Bunda bisa yo. Betul pula. Iya.
2: Bundanya.
0: Apa Bunda?
2: Masa Bunda sering pakai motor?
0: Iya.
2: Kan pakai motor.
0: Iya, memang Putra di sini tuh jokesnya emang agak aneh. Kok dipanggil Kak Nia?
1: Iya, agak-agak berat sedikit jokesnya Bunda. Yalah Bunda, jadi sepeda motor berarti kendaraan yang paling Bunda nyaman.
2: Iya, yang paling
1: Berarti Bunda enggak bisa mengendarai atau dibonceng Bunda?
2: Tadi Bunda ke situ naik motor.
1: Oh iya. Oh iya yang ngantar Taiwan tadi ya.
0: Boo!
1: Oh iya Bunda.
0: Jadi rupain sini.
1: Jadi kami dapat tadi 2 bungkus parah, sama keripik.
0: Parah.
1: Kakak datang sore.
0: Aku langsung ke Tokyo bae. Ini semampitin ya. Ya, kasih paham Bunda. Oke, okay. Apa lagunya Bunda?
2: Lagu Bunda Mobil dan Bensin.
1: Oke, okay. Salam-salamnya untuk siapa Bunda? Untuk galo-galo lah.
2: Si Ratu kemana?
1: Si Ratu ada nih di sebelah. Nah Ratu ada yang nyariinnya Bunda. Halo Ratu.
3: Halo Bunda, sore Bunda.
2: Si Queen cantik putih.
0: Nah, cantik. Untung gak melayang dia, cantik putih gak melayang Bunda. Kalau melayang bahaya belum. Itu di sini nangkapnya udah dapat-dapat Bunda. Alhamdulillah. Tapi dia napak enggak Bunda? Bunda nengok kan?
2: Nengok tadi.
0: Alhamdulillah napak rupoi.
1: Imut mungil.
0: Imut mungil. Lah kayak mochi. Lah kayak mochi pula imut mungil.
2: Nah, kan gemoy itu.
1: Apa pula artinya gemoy itu, Kak?
0: Gemoy
1: apa
0: itu,
1: pula artinya tuh?
0: Gemoy itu cuma beberapa orang lah yang tahu.
1: Ah, oh, beberapa orang lah yang tahu ya kalau gemoy itu ya.
0: Iya.
2: Sedikit berisi.
1: Oh, sedikit berisi. Kalau si Ratu imut, mungil. Kalau Kak Vina gemoy gitu. Nah, iyalah iyalah.
2: Cabi lagi pipi Vina
1: mah. Cabi lagi kata Bunda.
0: Siapa?
1: Kakak.
0: Iya, memang cuma ngecik ini Bunda. Banyakan makan lah nih Bunda.
2: Maksudnya dikurangi kursi makannya.
0: Bunda, sudahlah, payo Bunda.
2: Sudahlah, hebat Bella ya.
0: Iyalah.
2: Salam buat semuanya, banyak Ratu, banyak okay. Fitra, banyak Sina ya.
1: Oke okay, Bunda.
2: Thank you Blabun, habis itu yang terbeli kayu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggak ilah ilah Allah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bunda Wati udah gabung di sore hari ini. Apa lagunya tadi, Wije, Putra? Nah, mobil dan bensin. Iyo. Oke, selanjutnya di 0811-677-9920 silakan.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih Bunda?
2: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdutan yuk.
1: Dangdutan yuk.
2: Dengan siapa Tepina ganteng si Koto?
0: Bunda lah tanyo.
2: Siapa dek namanya?
1: Halo Bunda, nama saya Bunda, boleh panggil Wije, boleh panggil Putra, mana Bunda nyaman, Bella.
2: Nah Putra Bella manggil.
1: Nah, boleh.
2: Sama
1: di
2: cowok, dak.
1: Iya.
2: Iya, apa kabarnya Putra?
1: Alhamdulillah baik. Kalau Bunda gimana, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Nah. Ada hujan dak kemarin di Telanai?
1: Ada hujan kemarin.
0: Jam berapa hujan?
2: Hujan. Kemarin itu lagi hari apa? Soalnya Sabtu hari apa?
0: Kami tidak ada hujan Bunda di Telanai ini karena karena di Telanai ini ada orang yang cuci motor.
1: Nah, itu dia.
2: Iya,
0: iya.
2: Iya.
1: Bunda. Iya betul, iya betul. Nah, Bunda kalau masalah kendaraan ya, Bunda yang nyaman tuh pakai apa Bunda?
2: Sementara ini suami lah yang ngajar motor, jadi kendaraan nyaman itu motor kita lah.
1: Oh motor kita lah, iya. Oh iyalah iya.
2: Punya mobil punya masih beda alert.
1: Insya Allah secepatnya ya Bunda, punya ya Bunda ya.
2: Insya Allah. Bunda nggak bisa bawa motor, nggak bisa mengendarai motor, terus Insya Allah siapa tahu kita diizinkan bisa bawa motor.
1: Nah itu dia, amin.
2: Nah, walaupun tidak bisa motor, siapa tahu bawa mobil nanti
1: bisa. Iya betul tuh Bunda, betul manifesting ya Bunda. Oke okay, oke. Okay. Nah Bunda hari ini nak cempedak berbuah nangko. Nah ada Kak.
0: Apa?
1: Cempedak
2: berbuah nangka.
0: Oh iya, ada nampaknya siapa nyanyi? Macam mana lagu ya Bunda?
2: Bunda mau naik apa liriknya?
0: Nih kata kami, kau tahu.
2: Ada tuh Pina.
0: Ada Nelly Agustin.
2: Ah ya itu. Salam dulu ya.
1: Ya Bunda anak.
2: Salamnya terutama buat Cina dan Putra. Selamat nah. Suruh selamat aktivitas ya.
1: Iya Bunda. Nah,
2: salam kenal dari Bunda Nadia ya kedembangannya.
1: Iya Bunda.
2: Nah, terus salam sehat juga ya. Kalian berdua ya jangan jadi di ruangan tuh ya jangan berebut.
1: Iya aman Bunda aman.
2: Ya

0: bergabung nampak ya dak. Agak kalau misalnya teleponnya kita matiin tuh pasti ada yang nak bergabung.
1: Nah, itulah.
0: Kalau teleponnya kita hidupin, kita aktifin, ada yang nak bergabung ya dak. Tapi ya sudahlah Wijaya, kita dengarkan dulu dua buah lagu di sore. Ah, ada yang mau gabung ternyata. Silakan disapa Wijaya.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Pro
1: dangdut. Dangdutan yuk.
0: Itu dia.
1: Itu dia. Nah, sabar. Dari iya, dari mana nih Bunda? Hah? Dari mana Bunda? Oh, kakak.
2: Dari tadi.
1: Kakak dari tadi. Maaf ya Kak, kakak sama kakak nih, sama kakak siapa?
2: Kan ada namanya.
0: Oh, enggak nampak dia, Kak.
1: Enggak nampak, enggak nampak, Kak. Saya jauh, Kak.
0: Di jauh dia.
2: Jauh lah
0: nantilah. Dia di Muar tuh Besi, kami kota Jambi.
1: Iya, beda jauh nian, jarak 2 jam.
0: Itu dia.
1: Nah, salam dari kenal, ya? Salam kenal Kak. Kalau saya ini nama saya Wije, Kak. Nama kakak siapa?
0: Kak, namanya tuh Kak Vero. Kak Vero tuh suka malu-malu emang.
1: Oh, emang malu-malu kakaknya.
0: Malu kucing. Betul sekali. Malu-maluin. Kak Vero yang ngomong kami enggak .
1: Oke, Kak.
0: Sehat. Kak Vero apa kabar?
2: Lagi kerja.
0: Sama kami lagi kerja. Iya, kamu pulang jam berapa?
2: Mungkin 1 jam lagi.
0: 1 jam lagi, aku masih lama pulangnya. Samperin dong sini.
2: Apa aja capek.
0: Kerja capek, apalagi aku.
2: Aku pakai nama siapa nih sebelah
0: ini? Ah?
2: Temanmu siapa? Kupanggil siapa namanya?
0: Tadi katanya siapa?
1: Bebas, Kak. Bebas. Kakak mau panggil Wije atau Putra boleh, mana kakak nyaman lah.
2: Wije aja lah, aku banyak
1: namanya. Nah, itu dia, itu dia. Mangkonyo Wije. Nah, iyo.
0: Kalau Putra kan ada Putra, Putra Andi Cakra, Putra.
1: Banyak.
0: Pulau Kijang.
1: Putra Pulau Kijang. Siapa? Iya, Kak.
2: Temanya
1: kendaraan yang paling nyaman dikendarai, Kak. Kakak, kalau
2: menurut aku motor dengan sepeda.
1: Nah, motor dengan sepeda. Tadilah ada motor lah banyak dah. Ah, kalau kini ada jawaban unik nih sepeda. Nah, ngapur tuh, Kak, kalau nyaman naik sepeda.
2: Sepeda kan enggak jauh beda dengan motor.
1: Iya. Nah, tapi naik sepeda enggak capek, Kak?
2: Motor juga capek juga sebenarnya.
1: Oh iya sih. Iya juga ya.
0: Tapi Kak tapi Kak Vero kalau naik sepeda ngeremnya pakai tangan atau pakai kaki,
2: dak? Enggak tahu
1: ya, Fina,
2: aku udah lama
1: enggak
2: pakai sepeda.
1: Udah lama pakai sepeda.
0: Eh, tapi dak Kak, kalau kami rasoin dak ya, kalau pakai sepeda tuh sakit dak karena bangkunya tuh kecil.
1: Nah, itulah.
0: Iya,
1: dampok pula keras pula.
0: Iya, kira-kira ada nak diganti ke kursi yang model-model NMAX atau Scoopy itu dah.
1: Berat pula sepeda jadinya.
2: Lagi pula ibu aku marah kalau cewek naik sepeda tuh pakai sepeda.
0: Iya, ya wes, apa lagunya?
2: Lagunya kalau bisa tolong putarkan lagu
1: Tadian. Apa tuh, Kak?
2: Harta dan Tahta.
1: Harta dan Tahta.
2: Dari Sinta Arsinta.
1: Dari Sinta Arsinta. Oke, Kak. Salam-salamnya untuk siapa, Kak?
2: Salamnya buat Pina sama Mas ya.
1: Oke, salam kembali.
2: Saya panggil Mas ya.
1: Boleh, Kak.
2: Iya. Sukses selalu, sehat selalu.
1: Amin, amin. Kakak juga yo.
2: Iya, terima kasih. Pulangnya hati-hati ya, Mas. Ya.
1: Nah, amin. Yo, aman tuh, Kak. Kakak juga yo. Kak, apa, Kak?
2: Pulangnya jam berapa?
1: Kalau saya nih sebentar lagi.
2: Oh iya, hati-hati
1: ya.
2: Aja.
1: Nah, iya.
2: Perasaan gak enak.
1: Ya Allah, Akbar.
0: Jangan dirasoin
1: berarti. Jangan dirasoin lah kalau udah enak.
0: Ditinggungin merah ya.
1: Iya.
2: Ada lagunya?
0: Ada lagunya. Tapi remik ya nih ya?
2: Boleh.
0: Boleh, ya sudahlah. Kita coba yang remik dulu ya.
2: Putar aja lah. Mbak Pina nanti malah pulang ngetasi.
0: Oke, siap.
2: Sehat selalu untuk Tina. Salamnya aku enggak nyalam lah sore ini ya.
0: Iya lah panjang nian.
1: Iya.
2: Iya. Sama tadi Bunda Wati sama tadi Mbak Nadia pernah ya. Mm-hmm.
1: Iya.
2: Yang lainnya mohon maaf enggak nyenggol.
1: Iyalah, iya. Oke.
2: Terima kasih ya.
1: Terima kasih kembali, Kak.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, terima kasih Kak Vero udah gabung di sore hari ini di Pro Dangdut sore hari ini ya Wije. Nah, karena udah ada 3 penelpon, kita dengarkanlah dulu 3 lagu yang kita putar di sore hari ini. Nah, nanti yang belum kebagian lagu

Gambus Jambi adalah salah satu alat musik tradisional yang tumbuh dari budaya Melayu di tanah Jambi. Alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik, mirip dengan gitar, namun memiliki suara khas yang lembut, mendayu, dan penuh makna. Dahulu, gambus Jambi kerap dimainkan untuk mengiringi syair-syair dakwah, pantun, dan petuah yang syarat nasihat. Irama gambus juga hadir dalam berbagai acara adat, perayaan, hingga hiburan rakyat. Setiap alunannya menyimpan pesan moral dan menjadi perekat kebersamaan masyarakat. Lebih dari sekedar hiburan, gambus Jambi adalah simbol kearifan lokal. Ia menjadi saksi perjalanan sejarah, menjaga nilai-nilai budaya, serta meneguhkan identitas masyarakat Jambi yang ramah, religius, dan penuh rasa persaudaraan. Lestarikan gambus Jambi, karena budaya adalah warisan berharga yang memperkaya harmoni Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, ganti-ganti kembali lagi di 99,4 ada di Jambi, di Pro Dangdut sore hari ini di 0811-6707-9920. Silakan, suara siapa yang mau bergabung? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belum?
0: Belum.
1: Wah.
0: Mau bikinin kopi?
1: Apa sih, kok ini?
0: Hah? Kopi. Oh, Bang. Huh? Abang mau bikinin kami kopi.
1: Luar kopi ya, mau apa cino?
0: Kopi hitam, merah. Is. Lah kayak Mbah Dukun. Bang, menurut abang sejauh ini transportasi itu paling enak apa yang dipakai?
1: Apa lah enak ya?
0: Apa?
1: Apa yang enaknya?
0: Nah, kami bertanya dengan abang, abang belum bertanya dengan kami.
1: Ya, apa
0: namanya
1: itu?
0: Motor. Aku... motor kali ya.
1: Sepeda lah enak.
0: Sepeda enak. Ya dak, gue capek dak sih tapi gue sepeda. Ya,
1: tapi kan enak kalau sekarang zamannya sepeda ini.
0: Oh iya, sekarang kan apa? Sepeda kan lagi tren lagi ya, Bang, yo.
1: Iya, lagi tren.
0: Iya,
1: motor kan sudah lumrah.
0: Iya sih. Oke lah, apa lagu abang?
1: Empat mata.
0: Empat mata. Abang stop ya lagunya empat mata terus ya tiap minta lagu. Empat mata, la ilaha illallah. Oke, ada lah untuk abang nih.
1: Enak lagu empat mata. Kalau itu lagi bolak balik enak empat mata lah.
0: Iya sudah lah empat mata be.
1: Iya enak pula. Ini ya. Nah, kopi dulu ben kirim-kirim semuanya open yuk.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti lanjut lagi di 0811-6707-9920. Silakan. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdutannya Adik Alvina.
0: Ayo, Bude Sheila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mana kabar Adik?
0: Sehat, Bude apa kabar?
2: Sehat, tapi suara situ kok bindeng.
0: Iya. Mulai lagi dia, Bude. Ay, loh.
2: Kayaknya sudah dah.
0: Sudah, tapi kemarin sehari lumayan lah ya udah agak ini.
2: Ini tambah bindeng lagi.
0: Iya, ngapo yo?
2: Kayak gitu kok, Dek.
0: Iya.
2: Kalau Jawa ngomong umat-umatan.
0: Umat-umatan.
2: Umat meneh.
0: Iya, bener. Kumat-kumat.
2: Rapopo.
0: Wis rapopo sing penting sehat ya, Bude.
2: Sehat awake, pilek sama batuk.
0: Iya.
2: Yang ringan-ringan aja yang dikasih ya.
0: Oke, Bude.
2: Non.
0: Tema hari ini kendaraan yang paling enak dipakai itu apa?
2: Bude punya mobil. Terus? Tapi mampu motor baik lah.
0: Piye tuh?
2: Kalau sudah naik mobil itu pakai minum Dramamine.
0: La ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbi.
2: Itu yang masih pening ade.
0: Kayak mana lah Bude, sini lah mobil aku pak. Aku bayang makainya.
2: Sudah apa ya mas?
0: Salah sambung emang nih. Punya mobil tapi rupanya mabokan. Alhalah. Iyalah.
2: Untuk ada Alvina.
0: Iya, orang gak kehujanan. Bude juga gak kehujanan ya Bude ya. Oke.
2: Ada Alvina, semoga sehat
0: terus lah ya. Amin.
2: Lagu ini.
0: Apa lagu ini?
2: Mana aku percaya? Dari hati ini enggak?
0: Boleh, nanti aku cari dulu. Mana aku percaya?
2: Iya kan?
0: Dari?
2: Hana Pertiwi pas apa?
0: Hana Pertiwi. Oke.
2: Bener?
0: Belum. Wah, mana aku percaya. Oh iya Hana Pertiwi, benar.
2: Salam ya.
0: Iya.
2: Bang Arman Bakung, Bang Armi. Bang Ramlan Tunas Muda juga. Tadi ada Bang Iing ya. Heeh. Kak Ika, Kak Ajeng. Mas Putra Polkijang. Buat Mbak Sinta Palima juga. buat ini sapo, Kak Aurel juga komentar ya. Bang Limuksin, Bang Tunggu Adiansa, Bang Andi Cakrawinata, Mbak Dika, Mbak Vina, Bunda, Bunda Farida ya. Bang Tamrin, Bang Ija, Mbak Wal sama Eman juga. Ini Mas Puja Kusuma juga lagi monitor. Masuk, Lek. Buat ini Mbak Anita juga di Sungai Toman ya. Mbak Vero, Kak Abdullah, Bang Rudi juga. Buat siapa, Wak Halimin sama Mbak Nadi Purnaman juga ya. Monitor. Semua lah, Dek. Yang monitor kompak lah ya.
0: Siap.
2: Ada Elvina?
0: Yup.
2: Selamat sore, selamat tugas.
0: Yup.
2: Semuanya yang baik-baik aja lah ya.
0: Amin.
2: Cepat sembuh pileknya.
0: Amin. Pilek terus, melek terus lah.
2: Iya, enggak apa-apa lah, yang penting badan sehat lah.
0: Iya, oke, siap.
2: Dona Dek ya.
0: Yup.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Desyila udah bergabung di sore hari ini ya. Selanjutnya di 08116779920 masih ditunggu di Prodangdut sore hari ini. Halo Prodangdut.
3: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Suara siapa itu?
3: Ma,
0: suara siapa lu?
3: Tiga.
0: Siapa?
3: Tiga.
0: Irza, anak abang ya? Kalau ditelepon, mau dia ngomong. Kalau ketemu kami, tidak mau dia ngomong.
3: Malu bro ya.
0: Ini
3: jadi carinya suara Tina.
0: Nyagil pula. Abang apa kabar?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Lagi apa ini?
3: Lagi santuy ini.
0: Lagi santuy. Udah balik dari kantor ya, bang?
3: Udah.
0: Apa? Nanya-nanya nama aku Inces. Nama aku Inces, nama kamu siapa? Irza.
3: Hilang Irza.
0: Menghilang dia sudahnya suaranya tuh. Emang lah. Bang, aduh ketemu hujan berapa hari ini, bang?
3: Kemarin abis menggerimis deh, gerimis halus sebentar.
0: Sudah tuh?
3: Nggak juga, hari ini tadi baru sana tadi mulai apa ke tetanggaun sumur, tetangga ada sumur apa kan bor.
0: Gitu.
3: Jadi dia mau tak mau, panas sebelah tadi.
0: Oh iya. Tapi kira-kira sampai bawah tak sih, sampai dalam tanah tak sih?
3: Itu kan barunya, Pak, gimana?
0: Tapi kira-kira hujan gerimis kemarin tuh sampai dalam tanah sih, bang?
3: Gerimis halus mana-mana lah.
0: Cuman ngebasahi tanah, beda ya?
3: Tanah beda deh basah.
0: Jadilah, wih. Jadilah tercium kayak tanah tuh, dak?
3: Iya
0: lah. Oke, apa lagu abang?
3: Lagunya bola, malamnya menonton bola.
0: Boset. Bola Ona Sutra kan?
3: Iya.
0: Oke, siap. Lanjut.
3: Buat Tina, selamat. Tadi perasaan dengar berduo tadi?
0: Iya berduo, dah tuh kami dewean sudahnya ditinggal loh kami.
3: Sekarang dewean lagi?
0: Iya dewean lagi sekarang.
3: Selamat Tina, selamat sore, selamat kita, sehat selalu. Iya buatnya Budi, Budi Sila baru sana?
0: Iya baru sama Budi Sila.
3: Budi Sila. Pakmu lah balik belum?
0: Pakmu belum, gak tahu ya, belum nongol-nongol ya.
3: Ada bintangnya lah?
0: Aduh, tapi udah tahu nih, belum nongol-nongol.
3: Iyalah, iya. Mudah-mudahan kawan-kawan yang atau ya, nguyur yang sempat lagi, kita kumpul pada malam di Elisa ya. Juga Latifa, kemahemannya, Pak Andrea, Jeng, Bu Dosila, Bu Dosila juga ya. Bang Raden Abad juga, buatnya Amar, Mas Romban, Bang Romban, Bang Alimin, sama Bunda Nadiano, Hamzah Yusuf, Ujang juga, Ujang Abdullah, buatnya Citra Pius Ujang, Cirusli juga, buatnya Anissa di sini Soman, terjebol kalau-kalau, atau buatnya Cita Kusuma juga ya.
0: Oke.
3: Nama Berlin juga, buat Tina, sama Tugas, terima kasih, salam Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-kanti kita dengarkan dulu 3 buah lagu di sore hari ini. Nanti kita gabung lagi di Prodangdut di 0811 6707 9920.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi? Kamu gak understand?
1: Gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang dan jangan akhiri ceritamu.
3: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: rri.co.id
5: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Ya, ganti-ganti masih lanjut di Prodangdut sore hari ini. Yang mau kebagian lagunya di 0811-6707-9920 silakan. Ada siapa ini? Halo.
1: Halo juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar sih, Bang?
0: Sehat, Bang Alimin, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Iya.
1: Suaranya kok bendeng-bendeng nih?
0: Iya, bendeng-bendeng selalu. Nggak tahu ngapa gitu.
1: Iya,
0: Bang, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Katina.
0: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oh iya, lagi apa Bang sama Bunda?
1: Bunda lagi nyuci.
0: So sore-sore nyuci sih.
1: Iya, besok pagi jemurnya.
0: Oh, sorenya nyuci, paginya jemur. Iya juga ya. Jadinya paginya gak buru-buru ya Bang?
1: Betul.
0: Iya juga, masuk akal nih.
1: Iya.
0: Oke, abang apa lagunya nih?
1: Lagunya dari Roma Irama Azazi.
0: Roma Irama?
1: Hak Azazi.
0: Hak Azazi.
1: Ya.
0: Boleh.
1: Selamat ya.
0: Ya, lanjut.
1: Untuk temannya tadi mana yang satu?
0: Oh iya, oh temannya.
1: Iya, kawannya tadi dua.
0: Pulang dia.
1: Waduh, sendirian lah ya.
0: Iya, meninggalkanku
1: ya,
0: di sini. Waduh,
1: lah ya. Semoga selalu sehat ya. Jangan lupa maskernya tuh kalau pulang.
0: Oke Bang.
1: Iya, juga ada Bunda Tia lagi nyuci ya. Selamat
0: iya.
1: Ya, ada Rudi, Ramal, Amrakun, Arudi, Berisila, juga ada Putra SMP saya Pali Kijang juga ya, sama Suri Adila juga, Bang Injil Mengadil, Rasa Yusir, ada Kadis KM. Ada Muci juga, Pero, ada Adika ya. Juga buat siapa lagi ya? Ini kan Barial juga ada Kirsi juga, juga ada Ibu, ada Mas Arjo, Mas Inja juga, Mama Titi juga di Rengas Bandung juga ada, terus juga ya dari Bayu sama Suri, ada Naila juga, terus ada siapa lagi ya? Selamat malam, Anitina ya.
0: Oke.
1: Ada lagunya?
0: Ada. Roma Irama Hak Azazi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ganti-ganti ya selanjutnya di 0811-6707-9920. Ada siapa yang mau bergabung? Silakan. Halo.
2: Halo juga.
0: Halo.
2: Halo, Dangdutan yuk.
0: Ayo, ada Bang Ramlan.
2: Apa kabar cantik?
0: Sehat Bang Ramlan, apa kabar?
2: Kabarnya lu sehat, kok suaranya lagi apa tuh?
0: Iya, muncul lagi dia Bang.
2: Muncul lagi ya. Ya, tuh, bapak banyak nilai pusing itu bilang.
0: Iya, Oke, Bang.
2: Ya.
0: Hari ini ngapain baik kegiatannya?
2: Nggak
0: ada. Nggak ada. Di rumah be jadi ya?
2: Nyantai lah ada. Di rumah aja lah gitu.
0: Sama lah. Saya juga dari tadi santai-santai be.
2: Santai-santai. Katanya ada temannya manis-manis nih.
0: Tadi pergi kawannya.
2: Oh kawannya.
0: Iya.
2: Kenalan lah.
0: Iya. Belum sempat kenalan. Kenalannya cuma sebentar doang.
2: Oh cuma sebentar doang.
0: Iya.
2: Tadi kenalannya lah.
0: Itulah dia aja. Oke. Apa lagu abang?
2: Lagunya Kaulah Segalanya.
0: Kaulah Segalanya, oke.
2: Kaulah Segalanya.
0: Iya, itu dia. Siapa sih yang nyanyi?
2: Imam S. Arifin.
0: Imam S. Arifin, Kaulah Segalanya, boleh.
2: Ada
0: kan? Ada, insya Allah.
2: Bang, ada di grup kali lah.
0: Iya.
2: Mas salam dulu ya.
0: Iya.
2: Salam buat Pina, selamat sore, selamat agung-agung selalu juga ya. Kalau poinnya dari Diego, yang penting sekarang selalu jaga kesehatannya lah.
0: Iya, betul, Bang.
2: Buatnya Bang Rudi ya, Bang Abarkannya, Bang Alimin tadi ya. Dengan dia pun namanya juga, buatnya Bang Ben Gamalin, buatnya Hamja Yusuf ya. Buatnya Andi Muksin, buatnya Abdullah, buatnya Bang Iin juga. Buatnya Putra SM, buatnya yang jauh di sana, Bang Nek Wardiansa ya. Banyak Ajeng ya, banyak Pero juga, banyak Pina, banyak Bang Ja, banyak punya ayang dulu.
0: Uh-uh.
2: Banyak Anita juga, banyak Hamzah Yusuf juga, selamat sore.
0: Uh-uh.
2: Buat Bude Sila juga ya.
0: Uh-uh.
2: Pokoknya masih banyak lagi gitu ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Yang spesial buat Bina.

0: Lampung, Sawaran, Kecamatan, Kota kena semua. Dan juga saya dari lahir di Bandar Lampung sampai ini baru nih dampaknya yang hebat ya sekarang ini lah.
1: Oh gitu.
0: Sampai di teras itu ya berapa kali itu ya istri saya itu ya Suhaina itu beresin lagi, nyapu lagi, ini lagi, ya debunya gak ada.
1: Oh, istri kamu udah di sana sekarang?
0: Udah sekarang di Lampung, akunya yang di Palembang, sinyalnya udah kate.
1: Macam mana pula? Sekarang udah punya istri, alhamdulillah.
2: Halo,
1: salam kenal Mbak Suhaina, apa kabar?
2: Baik Mbak.
1: Baik.
2: Ngomong sama ini aja lagi kongkong.
1: Hai, jadi macam mana lah rasanya nyapu kabut apa abu vulkanik?
2: Iya kali ya, ketularan abu kali ya.
1: Bilang abang tampan rumahnya ditutup plastik, bay, biar gak kena abu gitu loh.
0: Di rumahnya aja berarti hatinya jangan ditutup nih.
1: Iya, itu dia. Bang. Oi.
0: Yo, temanya apa?
1: Temanya hari ini transportasi yang paling simple menurut Babang Topan apa?
0: Grab ataupun Gojek.
1: Grab ataupun Gojek karena
0: Cepat dan tepat waktu dan berhentinya pas yang kita mau lokasinya.
1: Oh, gitu. Iya sih. Jadi kita tuh sekarang udah canggih ya, Bang, yo.
0: Kebetulan barusan tadi dari jam berapa kita berangkat sama istri di tempat sesuatu tadi pakai Grab.
1: Pakai Grab. Oke, sih. Ya berarti sangat membantu juga Grab tuh sekarang ya, Bang, yo.
0: Sangat membantu, pokoknya sangat itu.
1: Oke, siap. Apa lagunya nih?
0: Debu-debu jalanan.
1: Debu-debu jalanan. Oke, boleh.
0: Boleh kenalan gak nih penyiarnya siapa sih?
1: Yang mana?
0: Penyiarnya ini sekarang siapa? Kau udah lama nih gak masuk pan
1: program. Lailaha illallah, ini aku Vina.
0: Vina Lumi, dia nanya dia, dek, aku cuma wakilin dia aja, makilin itu siapa sih penyiarnya gitu.
1: Astaga, itulah. Besok berarti Mbak Suhaini harus masuk di perempat.
0: Ganti A-nya, jangan ih Suhaina.
1: Oh Suhaina. Lailaha. Suhaina, yo Mbak Suhaina berarti besok harus join di perempat gitu loh. Oh.
0: Nih pakai masker lo mau masuk bareng-bareng dewe-dewe ya Alvin ya.
1: Iya terserah lah, pokoknya gabung sinilah gitu.
0: Nanti malam tuan rumahnya belajar sumba siapa Vin?
1: Belajar sumba malam hari ini di Jambi.
0: Nah, Bang Anur.
1: Bang Andre malam hari ini.
0: Andre,
1: oke siap.
0: Iya. Dirinya kalau di Bandar Lampung itu lama karena apa? Di luar radioku.
1: Oh.
0: Nanya ini karena kan pengen
1: gabung ya.
0: Ketinggalan kalau kita dengerin Bandar Lampung.
1: Iya nggak apa-apa, kita denger aja di area digital Jambi berarti.
0: Ya, kita melalui area digital, kalau melalui Bandar Lampung ketinggalan.
1: Nah namanya itu dia. Apa? Iya itu dia, ini aku suka. Oke lanjut salam.
0: Ya salamnya ada Bang Rudi di Jambi, terus juga ada Bang Amarkan, ada juga Bang Ramlan, terus juga ada Bunda Wati, ada juga Bunda Yati Sarkawi, ada juga Butet di Palmera, ada juga Bunda Yani, Bunda Jamila. Pokoknya buat semuanya lah, saya pilih-pilih, saya selalu aja jaga kesehatan. Kalau di sana masih banyak asap, semoga semua perkara di Indonesia ini cepat bereda dan berhenti lah ya.
1: Betul.
0: Dan juga penyiarnya ini yang penting, makanya dirimu itu menghibur rakyat Indonesia.
1: Beuh!
0: Kesehatanmu itu
1: menggelegar ya kan?
0: Iya, karena kalau penyiarin RRI kan seluruh dunia bisa mendengarkan. Kalau kamu nggak enak badan, siapa mas yang dengerin semut?
1: Itulah, bintang-bintang yang bersinar tuh juga mendengarkan saya, Bang.
0: Apalagi istriku tuh mencintai RRI itu sama mencintai aku, istriku tuh.
1: Ini sama tandingannya dengan RRI.
0: Iya, dia tuh katanya RRI kan Radio Republik Indonesia, tapi kalau dia tuh Radio Republik indahnya suamiku.
1: Ini boleh juga nih. Aduh.
0: Spesialnya buat istriku Suhaina ya, sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan super spesialnya buat Vina sekeluarga juga, sehat selalu ya Vina ya.
1: Amin, makasih Bang.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadi
1: Pum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pum. Terima kasih juga Bang Topan bersama istrinya Mbak Suhaina di sore hari ini. Ganti-ganti kita dengarkan dulu 3 buah lagu di sore hari ini. Yang pertama ada Hak Asasi Manusia, selanjutnya Kalau Segalanya, dan juga Debu-Debu Jalanan dari Hamdan ATT.

0: Aduh Din, besok Kartinian, kamu pakai kebaya warna apa? Aku bingung nih, mana sanggul aku berat banget lagi tahun lalu.
1: Aku gak kepikiran kebaya, Mai. Aku lagi fokus finishing proyek aplikasi buat kompetisi sains minggu depan.
0: Loh, kan besok hari Kartini, Din. Masa kamu malah sibuk sama kode-kodean gitu? Aku sibuk sama konde-kondean besok.

0: Mai, dengerin deh. Dulu, Ibu Kartini berjuang lewat goresan pena di kamar yang sunyi. Tapi, kalau beliau lihat kita sekarang, beliau pasti bangga. Karena perjuangan perempuan sekarang bukan cuma soal penampilan, tapi soal peran.
1: Wah, benar juga ya. Jadi, dari pena ke teknologi.
0: Tepat, dari meja tulis ke ruang angkasa, ke ruang bedah, sampai ke bengkel mesin. Semua bidang itu sekarang jadi panggung kita.
2: Dulu perjuangan adalah pena. Kini perjuangan adalah karya di segala bidang. Selamat Hari Kartini untuk perempuan Indonesia. Teruslah menyala dengan cara kalian sendiri.

0: Pro 4 99,2 FM.
1: Sebaiknya kamu tahu. Seseorang yang suka memakai sendal jepit dibanding alas kaki lainnya biasanya adalah orang yang santai, tidak suka memberontak dan apa adanya. Dilansir dari Readers Digest, mereka senang mengikuti arus dan apa adanya. Orang ini sangat tenang dan mudah adaptasi. Selain itu, mereka adalah tim ikut ajalah daripada berusaha untuk kebahagiaan diri sendiri. Mereka benar-benar santai dan mengikuti apa yang terjadi. Sebaiknya kamu tahu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, ketika-tika ya, satu penelpon, suara siapa yang mau bergabung di 0811-677-9920. Kita tunggu, ada siapa ini? Halo.
1: Halo, Assalamualaikum cantik.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Amar.
1: Ya, gimana kabarnya?
0: Sehat, Bang Amar, gimana juga kabarnya?
1: Seperti tadi malam.
0: Hafal ternyata, masih ingat rupanya ya. Itu dia harus ya kan. Iya, abang boleh udah langsung lagunya bae.
1: Lagunya apa tadi ya, lupa.
0: Lagunya?
1: Lagunya Jejaka India.
0: Lagunya Joget India.
1: Jejaka.
0: Oh, Jejaka India. Boleh. Ya. Jejaka India, ada Rita Sugiarto sama Eva Bonita. Bang mau yang mana?
1: Eva Bonita.
0: Oke, siap.
1: Maunya itu dari Pina.
0: Nggak mau. Ayo, salam.
1: Iya. Mau Pina macam gak selalu ya. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti-nanti sepertinya di sore hari ini kebagian cuma satu lagu bae. Yang belum kebagian lagunya, besok lanjut bareng rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani nanti-nanti di sepanjang hari ini. Dan tentunya nanti-nanti nanti akan ada informasi-informasi lainnya dan juga sederetan lagu dari Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini.
2: Yare, Hamko Indonesia Mecaye.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hariko.

Selamat sore ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari kau. Pemerintah Kabupaten Merangin bentuk tim khusus percepatan pembangunan KDKMP. Pemerintah Kabupaten Merangin Jambi membentuk tim verifikasi dan validasi dengan melibatkan pemerintah daerah dan TNI untuk mematangkan persiapan serta mengakselerasi pembangunan fisik gerai, pergudangan hingga kelengkapan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP di wilayah tersebut. Sekda Kabupaten Merangin Zulhifni di kantor Bupati Merangin menyampaikan tim tingkat kabupaten yang dibentuk bertugas mengawal kesiapan fisik koperasi Merah Putih langsung di lapangan untuk mengoptimalkan proses evaluasi yang menginstruksikan para camat, kepala desa hingga babinsa di wilayah masing-masing untuk mendampingi tim saat turun ke lokasi. Menurutnya, berdasarkan laporan dari Komando Militer Korem Padua Gapo melalui Kepala Staf Korem, sejauh ini proses pembangunan fisik koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Merangin menunjukkan tren positif. Dari target sebanyak 64 unit, sebanyak 37 unit diantaranya dilaporkan telah selesai 100%. Pemerintah Kabupaten Merangin optimis sisa pembangunan gerai dan pergudangan tersebut dapat dirampungkan dalam waktu dekat sehingga target penyelesaian secara menyeluruh dapat tercapai sebelum pergantian tahun. Ketika inilah kabar hari ini, pemerintah Kabupaten Merangin bentuk tim khusus percepatan pembangunan KDKMP. Ketika dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Jambi Petang Iko.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Loh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

0: Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
2: Gak tau gue juga.
1: Duh, apa ya?
2: Pada marah ini pasti.
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia. Dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau keris patih, dari mana ya?

Kati-kati selamat sore, tentunya kembali lagi di 99,4 RRI Jambi. Dan tentunya di petang hari ini, kati-kati masih bersama saya Vina, lanjut ya dengan informasi-informasi menarik lainnya. Kali ini Bumi Tanah Pilih Pesako Betuah kedatangan para tamu istimewa di seberang kota Jambi menjadi saksi napak tilas sejarah. Delegasi dari Kerajaan Terengganu dan Perak Malaysia bersama Raja Indrapura melewati ke Pusat Peradaban Islam dan juga Budaya Melayu Kota Jambi. Kedatangan tamu agung ini disambut dengan penuh kehangatan keluarga besar keturunan Pangeran Prabu Jambi, dipimpin langsung oleh Ketua Basnas Kota Jambi sekaligus peneliti sejarah Dr. Muhammad Padli Abdullah, dan juga didampingi oleh Camat Danau Teluk, Sofia Pusat Data, dan Artefak Sejarah Pudes Jambi. Kanti-kanti. Ketika-tika selama ziarah kultular ini, rombongan diajak menyelami pesona masa lalu Jambi melalui napak tilas pendidikan Islam, yaitu mengunjungi dua pesantren tertua dan paling bersejarah, yaitu pesantren As'ad dan juga pesantren Nurul Iman, untuk melihat lestarinya tradisi keilmuan Islam Nusantara. Ekosistem rumah kita menelusuri deretan rumah Melayu tradisional di seberang yang arsitekturnya dirancang tahan banjir dan juga sorot nilai adat dipandu langsung oleh Pudes Jambi. Menikmati hidangan khas tradisional seberang kota Jambi, bukti nyata bahwa meski terpisah batas negara, selera rempah Melayu kita tetap satu akar, kanti-kanti. Nah tentunya kanti-kanti, sinergi dari ulama pemerintah penggiat sejarah dan zuriat kesultanan ini menjadi teladan bahwa menjaga budaya merupakan tugas bersama agar seberang kota Jambi terus bersinar sebagai kiblat wisata sejarah dan juga religi. Ya, Kati, tentunya itulah informasi kita di petang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

Tenang, jebu.

0: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan risiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama.

0: 99,2 FM Perempat Jambi.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
2: Kowor faidu nan komar.
1: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.

Kanti-kanti tentunya di petang hari ini informasi hadir di Orang Dengar Kanti-kanti. Kali ini ada modus operandi pencurian sepeda motor. Ini memanfaatkan kelalaian pemilik kendaraan terjadi di Kota Jambi. Berdasarkan rilis tertulis Kanti-kanti pada Sabtu kemarin, 26 September 2026, pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang meninggalkan kunci kontak menempel di motor. Peristiwa ini Kanti-kanti menjadi peringatan bagi warga agar tidak lalai saat memarkirkan kendaraan. Kejadian langsung pada Rabu tanggal 23 September 2026 sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat atau jam 7.30 malam. Ini tempat kejadiannya perkara berlokasi di Jalan Orang Kaya Pingai, RT23, Kelurahan Tolang Banjar, Kecamatan Jambi Timur. Korban meninggalkan sepeda motor Yamaha Lexi Kanti-kanti. Kanti-kanti ternyata pelaku berinisial M alias R, berusia 28 tahun asal Kepulauan Riau tersebut saat ini berdomisili di Kota Jambi, mendatangi lokasi kejadian dengan berjalan kaki. Pelaku melihat kunci kontak masih menempel pada kendaraan korban. Ternyata tanpa rasa curiga, pelaku ini mendorong dan juga menaiki dan menghidupkan sepeda motor tersebut. Kanti-kanti Kapolresta Jambi, Kombes Pol Ananto Herlambang membenarkan adanya peristiwa pencurian motor ini, kanti-kanti melalui Kapolsek Jambi Timur. Saat ini pelaku yang merupakan warga asal Kepulauan Riau dan juga berdomisili di Kota Jambi telah mendekam di sel tahanan. Polisi mengamankan barang bukti berupa satu unit motor dan satu buah kunci kontak. Atas tindakan kejahatan tersebut, penyidik menjerat pelaku pasal 476 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pidana. Dan kanti-kanti tentunya kita harus safety yo kalau kita meninggalkan barang-barang berharga apalagi motor, kanti-kanti ya. Tentunya kanti-kanti kalau kita punya kendaraan motor mungkin bisa lah ditambah dengan kunci pengaman lainnya. Itulah informasi kita di petang hari ini, kanti-kanti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nah, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: Pro 4, 99,2 FM.

0: mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional Lampung, terapang, adalah senjata yang paling populer dengan nama lain tekapang. Terapang adalah keris khas Lampung yang kerap digunakan para bangsawan pada masa silam untuk menjaga diri dari serangan musuh. Adapun untuk masa sekarang, senjata ini lebih digunakan dalam ritual adat, misalnya sebagai perlengkapan pakaian adat pengantin pria Lampung. Para pengantin pria membawa senjata ini sebagai lambang keberanian dan tanggung jawab terhadap keselamatan istrinya kelak. Terapang sebetulnya tidak ditemukan di semua daerah di Lampung. Daerah Tulang Bawang Udik dan Lampung Utara, yakni dalam kebudayaan masyarakat Lampung Abung yang dapat menjumpai senjata terapang. Berdasarkan penelusuran arkeologis, diketahui bahwa keris khas Lampung ini telah ada semenjak zaman kekuasaan Kerajaan Tulang Bawang di sekitar abad ke-12.
1: Jambi Petang Iko.

tão com. Quantão com lá. Quantão.

صدق الله.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Barang siapa ingin doanya terkabul dan bebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Masih bersama kami Pro 4 LRI, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 LRI.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: FM 99,2 MHz, Rompat, RRI, Jambi.
1: Info cuaca.
2: Ganti-ganti informasi mengenai perkiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi, Senin 28 September 2026. Pada malam hari secara umum diperkirakan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kota Sungai Penuh. Dini hari secara umum diperkirakan udara kabur, peringatan dini waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, dan Kota Sungai Penuh. Dengan suhu udara 20 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban udara 65 hingga 92%. Arah angin bertiup timur laut hingga tenggara dan kecepatan 6 hingga 18 km per jam. Perkiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tendang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Dengan titik panas hotspot tanggal 25 September 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan 16.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 111 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari 1 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, Kabupaten Muara Jambi 18 titik panas, Kabupaten Sarolangun 8 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 80 titik panas, dan Kabupaten Tebo 2 titik panas. Forecaster on duty Hari Taufik Kurniawan diperbarui 28 September 2026 pukul 17.55 waktu Indonesia Barat.
0: Masih bersama kami Perempat RRI, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Apresiasi budaya

RRI dengan esensi buku, pesona kebaya dan batik, karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari itu.
2: Selamat malam kati-kati dimanapun kati-kati berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Wakil Bupati menyatakan gedung BLK Sorlangun butuh banyak perbaikan. Wakil Bupati Sorlangun Jambi Gerry Trisatwika menekankan kondisi gedung Balai Pelatihan Kerja atau BLK Kabupaten yang ada di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi daerah itu membutuhkan banyak perbaikan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati saat meninjau kondisi gedung BLK Kabupaten Sorlangun. Sejumlah konstruksi gedung banyak mengalami kerusakan dan butuh perbaikan. Sebagai tempat pelatihan kerja bagi masyarakat sangat kurang memadai melihat kondisi saat ini. Gerry Trisatwika mengatakan mulai dari banyak atap yang sudah bocor, plafon robek, cat tembok yang sudah pudar, dan kondisi ruangan yang kotor. Ia menyebutkan bahwa meski kondisi bangunan seperti itu, pelatihan masih terus dilakukan dengan peralatan yang juga masih bisa digunakan. Maka dari itu pun ia akan mendorong di Snakertrans Sorlangun untuk mengusulkan perbaikan ke pemerintah pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk perbaikan gedung BLK Sorlangun ini diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar 7 miliar rupiah lebih. Wakil Bupati meminta di Disnakertrans Sorlangun untuk menyiapkan proposal untuk diajukan ke kementerian nantinya. Ketika inilah kabar hari ini, Wakil Bupati menyatakan gedung BLK Sorlangun butuh banyak perbaikan. Ketika tidak dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Kiko selanjutnya.

0: Selamat pagi, Rin. Udah sampai kantor aja?
1: Pagi, Vin. Iya nih, agak kecepetan datangnya. Oh iya, ada titipan dari Pak Bos. Katanya ada proposal yang harus kamu selesaikan hari ini.
0: Ih, baru aja aku sampai kantor, udah ada kerjaan aja. Mana banyak lagi? Rin, tolongin dong, kamu kan jago ngetik. Terus idenya lebih banyak daripada aku. Buatin ya.
2: Proposal kamu juga sering di ACC Pak Bos.
1: Loh, tapi itu kan tugas kamu. Kenapa jadi aku yang buatin?
0: Sesekali kok, Rin. Lagian, aku gak ada ide nih.
1: Kerjaan yang kemarin kamu pakai alasan itu juga. Pas aku bantuin, kamu malah asik di komputer belanja online. Rin, ingat, itu tanggung jawabmu. Jangan seenaknya minta orang lain yang kerjakan. Kalau kamu minta bantu ide, aku masih mau. Tapi kalau sampai buatin ya gak mau lah. Itu kan tugasmu.
0: Wah, iya ya Rin. Aku sering minta tolong ke kamu, malah jadi kebiasaan. Maaf ya Rin, aku buat dulu ya proposalnya. Tapi nanti kalau aku minta ide, tolongin ya, sedikit.
1: Iya deh.
3: Tanggung jawab dalam pekerjaan adalah kunci kesuksesan karya. Bekerja dengan penuh tanggung jawab membuat kita lebih dihargai.
4: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
4: rri.co.id
6: Pro 4, 99,2 FM.
7: Barang siapa mencari keridaan manusia dengan kemurkaan Allah, maka Allah akan murka kepadanya dan akan dijadikan manusia murka kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang mencari keridaan Allah dengan kemarahan manusia, maka Allah akan ridha kepadanya dan akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Abu

Bayangkan sebuah aroma harum yang memikat, menyebar di tengah keramaian, menarik perhatian setiap orang yang melintas. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW bersabda, perempuan mana saja yang memakai wewangian, kemudian keluar dan melewati suatu kaum, agar mereka mencium bau harumnya, maka dia adalah pezina. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 5126. Ini bukan tentang parfum itu sendiri, tapi tentang niat. Islam mengajarkan bahwa kehormatan bukan dari aroma yang memikat, tetapi dari akhlak yang mulia. Jadi, mari jaga diri, karena kemuliaan sejati datang dari ketaatan pada Allah.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Permainan tradisional Nusantara. Rangku Alu berasal dari Nusa Tenggara Timur. Permainan ini menjadi favorit semua orang, terlebih sangat sering digunakan di pramuka. Rangku Alu dimainkan dengan menggunakan 4 batang bambu atau kayu yang dibuka tutup sesuai irama. Tugas dari pemain adalah melompati kotak-kotak bambu yang terbentuk dari gerakan buka tutup tanpa terkena bambu itu sendiri. Pemain harus mempunyai keseimbangan dan juga kecepatan. Sebab semakin lama seseorang bermain, maka tempo pergerakan bambu akan semakin cepat.

Ya, ketika ini terima kasih masih bersama kami tentunya di 99,2 MHz Perempat RRI Jambi. Pada malam hari ini, kali ini ajang olahraga bergengsi tingkat regional Pekan Olahraga Provinsi Jambi tahun 2026 dipastikan batal digelar sesuai jadwal semula. Pemerintah Provinsi Jambi secara resmi memutuskan untuk menggeser pelaksanaan peserta olahraga akbar tersebut ke tahun 2027 akibat kendala fiskal daerah. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Jambi Sudirman menjelaskan bahwa penundaan ini tidak terlepas dari minimnya kesiapan anggaran di sebagian besar kabupaten dan kota. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, banyak daerah yang belum mengalokasikan dana khusus untuk keikutsertaan kontingen mereka. Nah, ketika tim menyongsong pelaksanaan di tahun 2027, Gubernur Jambi Al-Haris telah mengambil langkah proaktif dengan melayangkan surat resmi kepada seluruh bupati dan wali kota seprovinsi Jambi. Surat inilah ketika tim menginstruksikan agar setiap pemerintah daerah mulai memasukkan alokasi anggaran khusus pada tahun anggaran 2027 demi mendukung penuh perjuangan para atlet daerah. Dan tentunya pembiayaan tersebut nantinya dapat disalurkan melalui mekanisme hibah baik lewat KONI setempat maupun Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan juga akan diganti terkait kepastian wilayah yang akan menjadi tuan rumah pada perhelatan 2027 mendatang, pihak Pemprov Jambi memilih untuk menyerahkan penuh kewenangan penentuan dan juga aspek teknisi penyelenggaraan kepada KONI Provinsi Jambi. Sebagai catatan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebelumnya sempat diproyeksikan sebagai pusat penyelenggaraan PORPOV 2026, sebelumnya akhirnya penundaan inilah diputuskan secara resmi. Dari kelola informasi kita di malam hari ini, ganti-ganti sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

0: Hey, aku punya uang 50 ribu nih, tapi jawab dulu. Apa yang dilakukan Presiden Soekarno setelah pembacaan proklamasi? A. Berdoa. B. Rapat pelantikan Presiden. C. Makan sate.
1: A ya?
0: Yakin.
1: B. Atau C?
0: Semua jawabannya benar. Dalam buku Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat, karya wartawan Sidi Adam, Presiden Soekarno mengisahkan bagaimana detik-detik setelah proklamasi dan juga pengangkatannya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, beliau berjalan kaki dan bertemu tukang sate. Beliau langsung memesan 50 tusuk sate ayam. Ini sebagai perintah sekaligus perayaan pertamanya sebagai Presiden.
1: Jadi jawabanku benar semuanya dong. 3 kali 50, 150 ribu.
0: Iya juga ya.

Iya, kadang-kadang di malam hari ini sebuah lagu ya tadi dari daerah Minang. Aduh, slow sekali, sedih saya dengarnya. Ya, kati-kati kembali lagi tentunya dengan informasi-informasi menarik lainnya di malam hari ini. Kali ini informasi memasuki masih di musim kemarau panjang, kati-kati Perumda Tirta Maya secara resmi mengeluarkan imbauan penting bagi seluruh pelanggan setianya. Warga ini diminta untuk proaktif menampung persediaan air serta menggunakannya secara lebih bijak guna mengantisipasi potensi gangguan distribusi. Langkah antisipasi ini diambil menyusul ancaman penurunan debit air Sungai Batanghari serta lonjakan tingkat kekeruhan air baku. Kondisi alam tertentu dikhawatirkan dapat memicu pengurangan suplai pengaliran bahkan penghentian sementara pada situasi darurat. Kali ini kati-kati Direktur Utama Perumda Tirta Mayang Arianto menjelaskan bahwa fluktuasi kualitas dan kuantitas air baku ini sangat rentan terjadi selama musim kemarau berlangsung. Dan menghadapi tantangan teknisi lapangan, Direktur Teknik Eri Suganda memastikan bahwa jajarannya ini terus berupaya menjaga keandalan sistem pengolahan air. Berbagai langkah mitigasi taktis telah disiagakan termasuk pengoperasian cooling jacket pada mesin pompa intake demi mencegah risiko panas yang berlebihan. Ganti-ganti bagi pelanggan yang mengalami kendala distribusi atau membutuhkan suplai air bersih darurat, kali ini manajemen menyediakan akses pengaduan cepat melalui call center. Ganti-ganti, yaitu jangan lupa dicatat dengan call center Bahagia 112 maupun layanan WhatsApp pelanggan di nomor 0821-2121-9692. Dan di nomor yang lain juga di 0821-2121-9894. Masyarakat juga diimbau untuk terus memantau perkembangan informasi resmi seputar layanan melalui akun Instagram @perumdatirtamayang atau dengan Facebook Tirta Mayang serta aplikasi Si Mayang kanti-kanti. Nah, itulah informasi menutup perjumpaan kita di Jambi Petang Iko, dan di Jambi Malam Iko nantinya akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani kanti-kanti di sepanjang malam hari ini.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: Ada janda mati laki nyong.
1: Coba
0: Kadipabini banyak anaknya.
1: Nyong banyak anak tu banyak rasa sakit tu mah.
0: Ada janda manis senyumnya.
1: Muka suik.
0: Indah kadipabini tabayang juo.
1: Lah dia mabuk jantung.

0: Tanjo, aduh, siang jo malam, siang jo malam merayu nak gading.
1: Ah, apa masalah?
0: Kironyo dape, kironyo dape nanjando juo.
1: Hahaha, kau lah.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Selamat malam ganti-ganti untuk malam hari ini gelaran hari Senin di 28 September 2026 tentunya untuk belajar Sumba berdendang. Jadi silakan aja untuk ganti-ganti yang mau ikutan gabung malam hari ini di line telepon seperti biasa 08 11 67 07 99 20. Kita sapa dulu untuk yang pertama. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, belajar Sumba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Bang Andre.
0: Oh, alhamdulillah, saya kabar baik, Bang. Abang Cak Mano kabarnya nih?
1: Kabar Babang tampan, selalu sehat dan selalu berbahagia dan selalu bersyukur.
0: Alhamdulillah. Apa kabar Dodi?
1: Dia lagi nyiptain lagu yang baru kan, ada yang waktu itu kan Yolanda, sekarang Yusuhaina judulnya. Ya kan Yolanda, kalau sekarang mah Yusuhaina.
0: Iya nih, yang apa tuh Bang?
1: Kamu di mana? Di mana? Di mana? Di sini ku menunggu.
0: Woi, mantap nih Yan. Kayak mana kabar Lampung ini Bang?
1: Kabar sih ya alhamdulillah sehat, tapi cuaca masih sebagian hujan sih Bang Andre. Ada yang hujan, ada yang masih kekurangan air, kemarau. Kebetulan tempat saya ini panas, kemarau.
0: Kebakaran lahan kayak mana? Kebakaran hutan dan lahan?
1: Enggak sih, enggak sampai tempat saya sih. Ya ada sih bagi-bagian Lampung, bagi-bagiannya, tapi tempat saya enggak.
0: Oh begitu ya, syukur alhamdulillah. Tapi kabut asapnya kena lah ya?
1: Enggak, yang parah itu kemarin, minggu kemarin tuh dampak gunung anak Krakatau, debunya itu sampai daerah, sampai seluruh Lampung kena semua.
0: Oh, tapi sekarang udah ini ya, aman ya?
1: Alhamdulillah aman, sudah kondusif seperti semula, tinggal nunggu hujan aja kalau di kota Bandar Lampung ini.
0: Iya, nanti kalau hujan turun bolehlah kita bergembira, tapi airnya jangan langsung dikonsumsi Bang, bahaya katanya Bang.
1: Itu paling saya nyanyi hujan di malam minggu.
0: Wah ini malam Selasa nih, nanti aja malam minggu. Oke. Yo Bang, malam hari ini Abang mau dengar lagu apa Bang?
1: Lagu Lampung dong Bang Andri. Ini saya nomor satu ya, tengah apa nomor satu ya?
0: Bener, tadi setelah satu lagu tuh ada pantun jando tadi Bang ya, 8 menit lagunya Bang.
1: Biasa lagu itu permintaan bawah pantun jando. Pagi-pagi itu elo-eloan ya.
0: Oh iya, syukurlah. Apa lagunya nih malam ini?
1: Lagu Lampungnya penyanyinya Mega.
0: Mega?
1: Bulambanan.
0: Bulang?
1: B, Bulambanan.
0: Oh, Bulambanan ya?
1: Iya, dari Mega.
0: Oke, salam-salam buat siapa nih Bang?
1: Ini yang lagi tugas nih di RRI Bandar Lampung, kita sapa ya Bang Leonardo, tuh namanya kayak orang luar negeri itu. Coba disapa Bang Andre, Bang Leon.
0: Bang Leon, lagi siaran juga dia?
1: Iya, lagi bertugas. Itu tadi dia yang bilang, kita akan bergabung di RRI Perumat Jambi. Baru kan ngomong gitu.
0: Oh syukurlah. Iya buat rekan-rekan yang di Lampung ya, selamat bertugas be malam hari ini. Mudah-mudahan bisa terhibur tentunya bareng saya di sini, tak?
1: Ini kan 5 provinsi ya, saya wakil-wakilin aja Bang Andri ya, bagi-bagi waktu ya.
0: Boleh Bang.
1: Ya di Bandar Lampung saya wakilkan sama Mbah Jarwo sama Ayang Beb ya, Suhaina ya. Yang di Jambi saya wakilkan sama Bunda Wati dan Waudin ya. Kalau Waudin kalau masuk jangan dipanggil Waudin ya.
0: Jadi apa dipanggilnya Bang?
1: Akhirudin, pasti dia masih itu terakhir.
0: Karena neponnya terakhir-terakhir gitu ya.
1: Kadang-kadang nggak bisa deh, paling ditelepon tuh bukan Bang Andre yang jawab. Maaf, biayanya dibebaskan ke Anda.
0: Veronica, kalau dulu Veronica tuh Bang.
1: Veronica, iya. Terus yang di Sungai Liat ya, RRI Sungai Liat, saya wakilkan sama Ayu Julia bersama Kakek Sakamura. Penyiarnya ada Kak Rara, Kak Ega ya, Sungai Liat. Ada Ayak Wanda. Dari sore juga saya masukkan di Prodandutnya Jambi tadi, Vina ya, dari sore itu Vina.
0: Betul.
1: Terus tadi sore juga di Sungai Liat itu penyiarnya ada Ayak Wanda sama Maureen. Terus di Bengkulu ada penyiarnya Bang Ari.
0: Iyo.
1: Pendengar setianya ada Bang Riko, Ayak Puput ya, selamat malam.
0: Iyo.
1: Jambi, Lampung, Bengkulu, apa lagi? Tinggal Palembang ya?
0: Iya, Bangka Belitung.
1: Palembang kan udah nih, Lampung, Bengkulu, Jambi, 3.
0: Bangka Belitung.
1: Bangka Belitung udah tadi, Ayu Rara.
0: Hmm.
1: Terakhir nih Palembang ya.
0: Yo.
1: Palembang biarnya ada Cek Gaya, Cek Ilham, ada juga Akbar ya, ada Wadola.
0: Yo.
1: Ketianya itu ada Cek Sisi sama Cek Eli di Banyu Asin. Bagi waktu Bang Andre ya.
0: Oke, Bang tampan, tetap tampan selalu ya.
1: Selalu dari lahir orangnya jenis kelaminnya laki-laki.
0: Ya, tetap tampan lah, awet tampannya sampai sampai tua ya.
1: Diawetkan ya di museum ya. Makasih ya
0: Bang Andre ya. Ya, sama-sama Bang tampan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Babang tampan yang selalu tampan ya, sebagai penelpon kita untuk yang pertama ini. Tentunya di Belajar Sumba Berdendang. Selanjutnya ada yang cantik kayaknya nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hadir.
0: Kenapa?
2: Palembang hadir.
0: Alhamdulillah, kita mah tetanggaan ya. Apa kabarnya Mbak Sisi malam hari ini? Alhamdulillah. Hari ini menyenangkan hari ini?
2: Begitulah kira-kira.
0: Ada kira-kira yang kurang apa ya? Agak mengusik hati gitu enggak ada hari ini?
2: Hari ini udah berapa bulan ini udah enggak kena hujan di sini.
0: Iya, memang lagi musim ya, katanya sampai tahun depan tuh, Mbak. Kalau sampai tahun depan kira-kira bagaimana, Mbak?
2: Oh, jangan dong, tahun depan.
0: Ya prediksinya begitu gimana?
2: Tidak bisa.
0: Kok tidak bisa? Kan prediksi ya. Tapi kemaraunya tuh kemarau basah sih, artinya tetap ada hujan.
2: Semoga hujan disegerakan, Mas.
0: Iya, amin ya. Walaupun cuma 1 menit gitu gak masalah ya.
2: Oh, jangan dong, kalau bisa 1 jam aja hujan.
0: Banjir entar. Entar banjir.
2: Saya dikasih secukupnya saja.
0: Oh iya, tapi kan kita perlu antisipasi juga kan?
2: Kenapa?
0: Harus antisipasi gitu.
2: Iya benar.
0: Jadi kalau musim kemarau ini hemat-hemat air gitu ya kan?
2: Iya.
0: Jadi kalau sesak pipis ya air jangan langsung dibuang, ditahan dulu gitu. Bercanda ya.
2: Ada-ada aja.
0: Iya. Ya, Mbak Sisi mau dengar lagu apa, Mbak? Hah? Kenapa, Mbak?
2: Dikumpulin aja enggak apa-apa.
0: Iya, keringetnya juga gitu kan, disimpan, iya, jangan dibuang. Air matanya ditampung gitu kan.
2: Iya,
0: nah, Mbak Sisi mau lagu apa nih?
2: Aku mau lagu Jambi, boleh?
0: Boleh dong, mau lagu apa?
2: Udah lama aku gak dengar lagu Pak Dokter dari Jambi.
0: Pak Dokter?
2: Iya.
0: Judulnya Pak Dokter?
2: Iya, judulnya Pak Dokter.
0: Dari siapa tuh yang nyanyi ya?
2: Kurang tahu, aku tuh anak kecil tapi suaranya tuh.
0: Oh, Rika Purnama.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Udah lama banget itu.
0: Iya. Ini ada 2 versi nih. Ini ada 2 versi, ada versi Rika Purnama, ada Trio Kirani.
2: Yang ori aja Bang.
0: Yang mana ya? Yang orinya ya? Ini ada
2: 2 versi, ada. Ya kalau nggak saya ori yang kecil, yang Rika Purnama aja langsung.
0: Yang Trio Kirani ya?
2: Kurang tahu, aku pokoknya yang.
0: Coba.
2: Satu penyanyi.
0: Coba deh kita dengerin dulu kira-kira yang mana ya? Nih, yang mana? Nih kita denger dulu ya. Itu bukan?
2: Bukan
0: ya. Oke, kita singkirkan dulu. Ini Trio Kirani bukan, atau yang ini kayaknya. Oh iya, Rika Purnama ini. Yuk silakan aja salam-salamnya dari Sabang sampai Merauke, boleh?
2: Dikirim boleh?
0: Boleh, buat siapa?
2: Dikirim dulu ya, buatnya teman-teman yang ada di Palembang sini, ada Ayah Sobari ya. Ada Mahasar, Mang Putra Mantan, ada Kelzan, Irin, Brian
0: ya. Iya.
2: Ada Eli juga ya, selamat malam. Kirim lagi tadi ada Babang Tampan yang ada di Lampung ya.
0: Iya, kangen band masuk sini.
2: Itu sama Mbak Jarwo juga yang ada di Lampung ya.
0: Mm-hmm.
2: Di Jambi aku mau kirim buat Sindawati, selamat malam.
0: Iya.
2: Ada siapa lagi tuh, Bang Hamzah Yusuf, Kak Ika, Bang Setiawan tuh kemana? Ada lama nggak dengar suaranya?
0: Siapa?
2: Bang Setiawan Jambi kemana? Ada lama nggak masuk kayaknya.
0: Setiawan kayaknya aku belum pernah ngobrol juga tuh.
2: Orang lama itu di radio.
0: Oh iya, mungkin dia monitor aja kali ya.
2: Ya semoga sehat-sehat aja. Siapa lagi yang di Jambi ya? Semua-semua tuh yang ada di Jambi.
0: Oke lah.
2: Di Lampung udah Jambi, Bengkulu, di sana ada Bang Riko ya. Sama Ayah Puput dan teman-teman di sana. Di Jambi, Bengkulu, Palembang udah. Di mana lagi?
0: Di Bangka Belitung ya?
2: Ayo Bangka Belitung ada Mbak Julia juga para teman-teman di sana. Kita semua kan di luar provinsi ya.
0: Iya benar. Ada lagi? Oke, kalau begitu
2: di. Terima kasih ya, selamat tugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, lo kok Babang Tampan masuk lagi? Bagaimana nih Babang Tampan? Kan cukup satu kali ya. Ini kok bisa masuk dua kali? Gimana nih?

0: Ya, kita terima kembali ya. Halo, ya, Belajar Sumba berdendang malam hari ini dengan siapa nih?
1: Belajar Sumba berdendang, selamat malam, Bang.
0: Selamat malam. Apa manggilnya Cek ya kalau sana ya?
1: Kok tahu?
0: Cek Eli.
1: Oh, udah disimpan ya namanya.
0: Iya, sudah. Salam kenal dari Jambi ya, Cek ya.
1: Salam kenal juga Bang Andre.
0: Iya. Apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat, Bang. Abang Andre-nya gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga, secara fisik sehat. Cuman
1: udah makan belum?
0: Belum, suapin dong.
1: Suapin dari sisi kan.
0: Tapi aku mau disuapinnya bukan pakai sendok biasa, pakai ini, pakai apa tuh?
1: Sendok semen gitu.
0: Iya, sendok pasir gitu nah. Oh, lebih gede lagi mulutnya kan?
1: Jangan dong.
0: Oke. Bagaimana situasinya malam hari ini, Palembang?
1: Alhamdulillah cerah, tapi masih berkabut.
0: Masih berkabut. Nah, iya. Itu asap kiriman dari Jambi apa asap Palembang nih, Antu?
1: Enggak lah, dari Palembang lah.
0: Oh, dari Palembang, iya.
1: Iya, mungkin
0: bambusin. Ih, bisa jadi kan, ketiup angin.
1: Oh, gitu ya. Tapi di Palembang banyak juga, Bang, yang kebakaran.
0: Apa? Dari informasi yang beredar di sana tuh disengaja apa macam mana?
1: Hutan dan lahan.
0: Iya, disengaja tidak tuh?
1: Ya, gitu lah, Bang.
0: Iya, dak musim kemarau kayak gini kita tengok bisa terbakar tuh rumput tuh ya.
1: Enggak juga, kalau enggak ada yang bakar.
0: Oh, iyalah. Iya,
1: disengaja deh.
0: Iya sih, iya rutin lah tiap musim kemarau macam itu ya. Padahal itu kan tindakan kriminal ya, Mbak ya.
1: Iya sih, kalau di apa? Kalau di sengaja kayak gitu kan, kalau ketahuan enak, tapi banyak nggak ketahuan orang.
0: Iya, itu kan tindakan kriminal karena kan asapnya ini kan bisa membuat orang lain tersiksa kan gitu sampai lepas nyawanya ada juga kan.
1: Orang dewasa. Banyak yang anak-anak yang kena ispa gitu, Bang.
0: Iya, kasihan dah.
1: Mudah-mudahan ya, semoga cepat berakhir deh kemarau ini, Bang.
0: Iya, pelaku-pelaku pembakar juga mudah-mudahan cepat sadar ya, dah.
1: Semoga ketangkep semua.
0: Iya, harus dipertanggungjawabkan apa yang sudah diperbuat kan gitu ya.
1: Iya dong, yang penting kita jangan ikut ikutan.
0: Iyalah, okelah kalau kayak gitu. Mbak Eli mau lagu dulu atau macam mana?
1: Lagunya ini deh, apa Kopi Bengkulu.
0: Kopi Bengkulu berapa segelas?
1: Mungkin
0: 6.000 yo. Oke, ini kopi warkop nih kayaknya nih ya.
1: Masih ketahuan orang lama.
0: Kopi Bengkulu, iyalah. Salam buat siapa nih?
1: Salam, tadi ada Siti, ada Babang Tampan juga, selamat malam ya. Pokoknya buat siapa ya? Bang Riko Bengkulu tuh dan teman-teman di pengalihan Mbak Julia dan kawan-kawan di Jambi, Wak Udin, Mbak Wati, pokoknya buat semua pendengar Belajar Sumba di Palembang.
0: Iyo.
1: Ada Andra, Anggita, Pak Tobi, terus ada apa lagi? Bang Aris Kayu, Bang Herdian, pokoknya buat semua, Bang Aldo Pali juga. Pokoknya buat semua. Oh iya, ada Bang Akbar juga, Bang Akbar ya.
0: Iya.
1: Nah, pokoknya selamat malam. Lama mendengarkan.
0: Iyalah.
1: Oh, ada ini juga Ma Asma di Tengkalan Balai, terus Mang Pen di Langkan. Sudah itu aja.
0: Iyo. Mbak, saya nak nanyo. Mbak, saya nak nanyo nih boleh dak?
1: Boleh dong.
0: Mbak Eli kan orang Palembang. Orang Palembang ini kan terkenal PMP macam itu dak. Bukan lagi cukonya tuh kan enak nih anyo. Iya, di Jambi ini banyak lah yang jual PMP, tulisan om PMP Palembang, tapi rasanya beda dengan yang dari sano.
1: Iya, kalau bukan wong Palembang buatnya beda.
0: Apa yang bikin bedanya tuh, Mbak?
1: Iya, gak tahu, wong sano bahannya apa, kalau di sini tepung terigu, pastinya ada ikannya.
0: Nah, iya, di sini pakai ikan juga, mungkin ikan no beda, dak, karena airnya beda kali, iya.
1: Airnya beda.
0: Nah mungkin karena saya makan di sini nih rasanya udah sama gitu. Nah enaknya tuh lain dengan Palembang tuh.
1: Udah kalau gitu Bang antrinya ke Palembang bae ya, beli
0: Saya udah bisa jalan jauh.
1: Kenapa gak bisa jalan jauh?
0: Mabok kan kalau jalan jauh. Iya. Jadi
1: nitip aja nitip.
0: Boleh, boleh. Jadi jadi Mbak Eli satu hari itu jarang lah ketemu nasi berarti.
1: Enggak juga, harus itu nasi itu wajib.
0: Oh, gitu ya.
1: Pokok kami tuh.
0: Ya soalnya saya dulu waktu kecil pernah main ke Palembang, itu tuh enggak pernah makan nasi saya di sana.
1: Abang itu yang
0: kalau
1: makan pempek.
0: Iya, makan pempek, makan selam, kapal-kapalan aku makan.
1: Oh, jangan aja kapal
0: enggak. Iyalah, iya iya.
1: Bang Andrinyo semoga tambah ganteng.
0: Wadidaw.
1: Semoga sehat terus.
0: Amin.
1: Semoga cepat berakhir dan kabutnya.
0: Iya, amin lah, Mbak.
1: Itu baik.
0: Iya.
1: Yang lain nak masuk juga.
0: Iya.
1: Terima kasih Bang Andre.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lampung, Palembang, Palembang. Kita simak dulu lah. Tiga lagu. Yang pertama nih, Ado Mega Bulambanan, terus juga Rika Purnama Pak Dokter, dan lagu Kopi Bengkulu.

0: el mundo. I shall
1: lagu barat semua ya. Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Aduh, istirahat dulu ya. Capek nih.
3: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
4: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
2: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
4: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
2: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
5: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuman peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
3: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
6: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
7: FM 99,2 MHz. Lompat RRI Jambi.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter, hore, aku jadi pintarnya sukses. Ya ampun, ih, seneng banget.
1: Mau pinter, tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ganang?
3: Iya, Bu.
2: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
3: Tak tahu, Bu.
2: Kenapa?
3: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
2: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
3: Paham, Bu.
4: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup? Apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan? Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
3: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: FM 99,2 MHz, 4 RRI Jambi.

0: Ya, nanti-nanti kita tentu masih ada waktu ya untuk di program Belajar Sumba Berdendang malam hari ini. Silahkan tiga penelpon sebagai penelpon penuntas kita malam hari ini di 08 11 67 07 99 920. Waduh, Babang Tampan, tadi kan udah masuk ya Babang Tampan ya. Kita kasih kesempatan buat rekan-rekan yang lain yang mau ikutan gabung, silakan kembali di 08 11 67 07 99 20. Di menit ke-48 dari formasi 20 malam hari ini. Ya, kita sapa. Halo, selamat malam Perempat Jambi. Halo.
1: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa ini, Bang?
1: Dengan Robi di Palembang.
0: Bang Robi.
1: Iya.
0: Wah, lagi di mana tuh? Kayaknya beratnya napas tuh.
1: Wah, iya, guling-guling lagi, Bang.
0: Oh iya, guling-guling. Belum bisa meja malam nih kayaknya.
1: Kayak guling-guling.
0: Teguling-guling ya.
1: Banyak asap ini, Bang, iya.
0: Iya, yang penting bukan asap dari Jambi dah.
1: Nah, dari Palembang inilah.
0: Oh, Palembang situlah. Mungkin
1: api, iya.
0: Iya, mungkin asapnya bau-bau cuko juga dah.
1: Oh, bau cuko lagi pagi.
0: Kenapa pagi, dak malam nih?
1: Malam kan deh, pagi biasa galak-galak ngirup cuko.
0: Oh, ngirup ya.
1: Ngirup, iya. Bukan minum, ngirup.
0: Oh, ngirup ya. Iyalah. Oh, aduh kegiatan. Iya, lagi ada kegiatan apa malam ini, dak?
1: Tadi, lagi monitor radio, weh.
0: Ah, iya, mantap lah kalau macam itu. Malam ini mau dengar lagu apa nih, Bang Robi?
1: Lagu ini, weh, Bang. Lagu Kato Penghulu.
0: Kato Penghulu?
1: Iya.
0: Ah, untuk siapa lagu nih, salam-salamnya?
1: Untuk yang masuk-masuk tadi ya, ada Eli ya, dari Palembang ya.
0: Iya.
1: Ada Mabar, ada Andra, ada Anggi. Ada Mak Asma di Pangkal Balai.
0: Iya.
1: Terus ada Bang Pen, terus yang di Penghulu ada Rico ya.
0: Iya.
1: Nah ini be, kalau-kalau pendengar Belajar Sumba ini be, Pak.
0: Iyalah.
1: Belum banyak yang kenal.
0: Iya, salam kenal we.
1: Salam kenal. Dengan namanya kan salam kenal. Masan dua kali ini deh.
0: Iya, kalau untuk Belajar Sumba Berdendangnya iya baru malam nih lah saya.
1: Baru malam ini. Dulu sama satu lah gue pernah. Sama Abang enggak bukan? Ya?
0: Bukan, sama ini dah Bayi Haki dah.
1: Enggak tahu juga lupa kata yang dia pernah main ke Palembang dulu ya.
0: Siapa Ansori?
1: Ya mungkin lah.
0: Oh. Iya. Apa ini lagu Bang Kato Penghulu ini lagu dari mana nih?
1: Jambi. Wakocai.
0: Wakocai.
1: Ai. Iya, Dato Penghulu.
0: Oh, Dato Penghulu. Iyalah. Oke.
1: Iya kan dari Jambi kan?
0: Betul. Kalau Wakocai enggak salah lagi lah tuh.
1: Oh, iya. Jambi mau mana nih? Lah kena hujan belum?
0: Ay, tidak ada hujan seminggu yang lalu, salah hujan Bang.
1: Asli hujannya?
0: Ay, hujan buatan lah.
1: Hujan buatan, kamu bah.
0: Lah iyalah, setelah hujan tambah pekat kabutnya.
1: Iyo, kamu bah.
0: Iyo, lahan gambut.
1: Bukannya nambah hilang.
0: Iyo.
1: Tambah tempel bah.
0: Nambah jadi dia.
1: Jadi.
0: Karena ini tadi kan apa lahan gambut tadi dak?
1: Lahan gambut yang ngebul ya asapnya.
0: Ah betul, ya itulah.
1: Banyak pepe-pepe api ini masih.
0: Iya.
1: Kalau di Palembang banyak juga pepe apinya.
0: Iya.
1: Api cemburu tadi.
0: Hai.
1: lagi banyak api cemburu ini.
0: Oh iya.
1: Ini banyak asapnya di mana-mana asapnya.
0: Ah, iya, baik.
1: Bukannya asap tapi ngasepin.
0: Ngasepin. Oh, ya lah, penting jangan kita pelakunya, ya lah, Bang. Ah, jangan kita pelakunya.
1: Au, iya.
0: Iyalah, cocok lah tuh au tuh tahu lah gitu tuh.
1: Aku lain bang, aku bahasa di mana ini di daerahnya.
0: Au.
1: Di Prabu Mule, Muara ini, Lahat itu.
0: Oh itu gitu.
1: Itu au pakai.
0: Au eh.
1: Ya, iya. Pakai lalau kan Lahat itu Muara ini pakai au gitu ya.
0: Nah, kalau tempat abang pakai apa bang?
1: Iyo.
0: Oh iyo, sama lah. Berarti iyo, dekat ke Jambi ini arahnya nih.
1: Iyo, di ini aku di Lemabang. Kalau penambahan di Lemabang, di Lemabang loh.
0: Ay, saya dulu pernah, tapi lu gak tahu tuh tempatnya apa namanya, pokoknya Palembang lah.
1: Kapan, tahun kapan itu?
0: Ay, waktu masih bujangan dulu, bang.
1: Oh, sekarang kita bujang lagi?
0: Tidak, bang, sudah ada yang punya aku nih, bang, udah laku aku nih, bang. Oh, iya.
1: bujang ayam, tapi
0: ya. Oke, bang. Ada nih, ada lagi yang mau disamperi, dak?
1: Atik lah.
0: Nah, iya sih.
1: Kalau Jambi itu makan khas enggak? Makan apa? Makanan khas ya apa dia?
0: Tempoyak, bang.
1: Tempoyak sama baik, sini juga ada tempoyak.
0: Nah, tempoyak lah sini yang terkenal tuh tempoyak Jambi.
1: Sini sama tempoyak juga, tempoyak.
0: Kalau Palembang pempek lah yang terkenal.
1: Iya, sama baik. Tempoyak juga makanan khasnya pindang,
0: ya kan? Ah, pindang. Ya sama bila gitu. Ini kan berdekatan sebenarnya,
1: iya,
0: dah.
1: Berdekatan, ya tidak jauh.
0: Ya. Betul. Iya.
1: Jalan kaki nyampe sebulan, ya.
0: Setahun. sebulan sebentar, ya, Nek. Iyalah.
1: Iyalah, itulah uangnya.
0: Iyalah, Bang Robi.
1: Iya, kalau banyak yang masuk, masih kan masih nerima lah. Nanti.
0: Masih dua penelpon lagi, Bang, ya.
1: Oke, dua penelpon lagi, ya.
0: Iya.
1: Segalau dengan Lajar Sumba, ya. Salam kenal dari Robi di Palembang, ya.
0: Siap.
1: Bang juga salam kenal, ya.
0: Iya, salam kenal juga, Bang.
1: Iya. Ya, itu lah, Bang, ya.
0: Oke lah.
1: Makasih ya.
0: Yup.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah sanak-sanak kita ya. Yang ada di Palembang malam hari ini mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagunya. Yang baru kenal, salam kenal. Yuk kita terima kembali nih. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam kembali Bang Arti.
0: Iya.
2: Bang
0: Andre. Ini dengan Bang Hamzah di mana nih Bang?
2: Di rumah
0: lah. Rumahnya di mana, Bang?
2: Di Palmera.
0: Oh, Palmera. Ayo lah, Pak, ya, situ, Bang.
2: Ayo lah. Nyala, sumur bor. Tapi tak kaya lah. Alhamdulillah, lancar.
0: Aman. Apa yang jadi kendala di Palmera tuh, Bang?
2: Hah?
0: Apa yang jadi kendala di Palmera?
2: Enggak lo lah.
0: Aduh ya, aman lancar ya.
2: Jadi aman lancar. Jadi lagunya loh, mungkin ada yang mau masuk lagi yang belakang ya.
0: Ah, apa tuh? Lagu apa kita, Bang?
2: Lagu Jambi, Angin Lalu.
0: Angin Lalu, siapa nyanyinya?
2: Gak tau lah penyanyinya, yang jelasnya Angin Lalu.
0: Angin Lalu ya.
2: Salam-salamnya pertama sekali untungnya Bang Andre, selamat malam.
0: Iya.
2: Kemudian kita menuju ke daerah Lampung sana.
0: Mm-hmm.
2: Ada Mbah Jarwo, ada Atin Bolo-Bolo.
0: Iya.
2: Ada juga Hatu Atin.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian ke Bengkulu, di sana ada Bang Rico, ada Ayah Bukut.
0: Mm-hmm.
2: Di Sungai Liat Babel ada Pak Julia dengan pakai Tambura.
0: Mm-hmm.
2: Kemudian ke Palembang, di sana tadi ada

0: Iya.
1: Selanjutnya ke Jambi ada Gundawati, ada Waudin, ada Ica Rusianti juga selamat malam. Ada Teteh Nadia Purnama dengan Bang Alimin, ada Bang Ajum juga ya. Selamat malam untungnya Bang Andre sama malam sama petugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk ganti-ganti satu penelpon lagi yo sebelum kita akhiri untuk Belajar Sumba Berdendang malam hari ini. Kita tutup dari orang Jambi caknya nih. Halo. Halo.
2: Apa kabar ganteng?
0: Alhamdulillah baik cantik.
2: Tadi ke situ loh.
0: Jam berapa ke sini tadi?
2: Jam 11 kurang tepat sampai situ juga.
0: Oh, ketemu dengan siapa?
2: Anur.
0: Oh, iya. Dewean bae Bunda tadi.
2: Iyalah.
0: Oh, iya iya. Lama di sini tadi?
2: Nggak lah, nganter
0: tekon
2: tadi.
0: Oh iya, mantap. Mantap, langsung dimakan sama Nur ya.
2: Ada putra sama si Ratu tadi.
0: Ada Wijay, bukan?
2: Iya, putra.
0: Oh iya.
2: Kan Wijay kan namanya putra, panggil putra bela. Put-put gitu.
0: Oh, tapi dia kayaknya lebih suka dipanggil Wijay.
2: Udah bikin namanya putra.
0: Oh iyalah, sudah, gak apa-apa kalau kayak gitu Bunda. Lagunya lagu apa nih Bunda malam nih?
2: Lagu Bunda Bella.
0: Bunda dangdut tuh.
2: Bukan lagu Bunda, lagu spesial Bunda gitu loh.
0: Apa tuh judulnya?
2: Lagunya lagu Bunda Santet Balabu.
0: Santet?
2: Yo.
0: Why? Ngeri nih judulnya Bunda.
2: Enggak judulnya bang, ngeri lagunya ngeri
0: dah. Santet Balabu ya, Sarlawangun Jambi. Yo. Yo, oke. Salam buat siapa nih Bunda?
2: Berhubung ada juga, udah di miss call lah. Bebek Bunda udah miss call di mana-mana.
0: Iya, samperin bae.
2: Udah Beb, sudah terakhir nih, beberapa terakhir nih Beb. Udah masih lagi nari mau telepon Beb.
0: Iya.
2: Andre.
0: Iya, tapi sudah nih kan kita langsung masuk ke etnis Batak yo.
2: Iya. Bunda baru balik tahlil dari bapakmu.
0: Oh, orang tuanya ya? Iya. Iya.
2: Ada Bang Ijal, ada siapa dari Mang Aju, sama Tete, sama Bapak Inaya.
0: Iya, iya.
2: Cuma
0: iya.
2: Kami yang lain ada nongol, ada lagi enak badan.
0: Oh iyalah.
2: Andre, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau begitu ya, Kanti-kanti terima kasih untuk partisipasinya malam hari ini di Berdendang Belajar Sumba ya. Tadi sudah ada berapa kanti-kanti kita yang masuk. Ada Babang Tampan di Bandar Lampung, ada Mbak Sisi di Palembang, Mbak Eli di Palembang, Bang Robi juga di Palembang, Bang Hamzah di Palmera, dan Bunda Wati. Ya untuk lagu-lagunya tentu kita simak be ya. Nih ada 3 lagu. Yang pertama tadi Atuk Penghulu Wak Kocai, ada Angin Lalu dari Nyo Radinal, dan Santet Balabu. Setelah ini ganti-ganti kita akan masuk ke program berikutnya di jam 9 sampai jam 11 malam, apresiasi budaya kita. Dan malam hari ini buat para pecinta lagu-lagu Batak, jangan kemana-mana, pantengin terus di sini. Dan boleh ikutan gabung, wassalam-salam. Nomor teleponnya masih yang sama ya, 0811-6707-9920. Oke lah kalau begitu kita simak yang pertama. Ado Wakocai, Atuk Penghulu.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
3: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for a Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Menjunjung

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Andri, cepat nih. Sudah mau jam 7 ini.
2: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
1: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
2: Kenapa kau terlalu buru-buru?
1: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
2: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
1: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mini. Gara-gara kamu, Mini, dia mogok betul ini motor.
2: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
1: Susah memang kalau bicara dengan motor.
3: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. Pro 4 FM.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
3: Terima kasih.
2: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
3: Terima kasih.
2: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
3: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
4: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
8: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
7: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
8: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
7: rri.co.id.

0: aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
0: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabuh kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
0: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
4: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
5: Rumpar FM 99,2 MHz.

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
5: Aku tertipu. Di masyarakat jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
6: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
7: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi ya. Selanjutnya ganti-ganti tentunya diapresiasi budaya kita dengan etnis Batak ya. Jadi silakan aja buat ganti-ganti yang mau ikutan gabung malam hari ini seperti biasa di line telepon 0811-670-79920. Ya, kita sapa untuk penelpon pertama kita malam hari ini. Halo, selamat malam Bang Andi. Oh, keputus ya. Oke, silakan coba kembali di nomor 0811-670-79920. Bunda Nadia. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Horas.
0: Horas, Bah.
1: Horas. Bunda Pemodom.
0: Kenapa?
1: Bunda Pemodom.
0: Sudah.
1: Ah, enggak ada itu.
0: Saya sudah makan ya. Modom itu makan kan?
1: Modom tidur.
0: Oh, kenapa?
1: Bunda belum bisa tidur.
0: Kenapa belum bisa tidur? Kebanyakan minum kopi.
1: Nanti ini mau marholongan dulu.
0: Apa itu marholongan, Bunda?
1: Enggak, lagunya minta Biring Manggis deh.
0: Biring Manggis.
1: Iya.
0: Iya. Aduh, yuk.
1: Nah, salam boleh enggak?
0: Boleh lah.
1: Salamnya terutama buat Mas Andri, selamat malam, selamat bertugas, super semangat.
0: Oke.
1: Ntar pulangnya hati-hati ya.
0: Iya, oke.
1: Untuk keluargaku, si Lidil, si Tasuhut, si Regar, Mas Sution, Kasih Buan, pokoknya semuanya lah keluargaku yang marga Tapanuli Selatan itu ya.
0: Iya.
1: Nah, terus ada Mas Alimin, ada Rudi Ramlan, Amar Batung, Budi Sila, Budi Selia, Mahula Kere, Amita Wa Udin, Suatu Upa, Pak Buta, Pak Gijal, Mang Ajun, Mas Yasno, Ayu, Akromas, Ngamas, Monitor, Ayu, kamu setia. Dia selalu monitor loh, Mas Andre.
0: Siapa tuh?
1: Ayu Akroma tuh selalu monitor. Dia sampai kadang jam 12 katanya.
0: Oh, alhamdulillah, terima kasih.
1: Dia sambut, padahal orang sudah lanjut usia loh. Sudah hampir 70 dia usianya.
0: Oh, sehat-sehat selalu.
1: Dia katanya ada RI katanya.
0: Makasih banyak untuk kesetiaan.
1: Saya masuk, saya pengen nama Ayu gila. Katanya gitu.
0: Iyalah.
1: Ya, itu semuanya ada lah ya. Mang Ajeng juga tadi lihat ada situ.
0: Oke deh.
1: Terima kasih banyak. Kak Butet ketinggalan. Ada Regat juga itu ya.
0: Iya.
1: Terima kasih lagunya ada kan?
0: Ada lagunya.
1: Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi saya ngucapin terima kasih banyak ya buat ganti-ganti yang selalu setia menemani kami di program 4 RRI Jambi. Sehat selalu we buat semuanya ya. Halo, selamat malam Bang Andi.
2: Horas
0: Bah. Oh, kaget aku, Bang. Apa, Bang?
2: Bang Andri ya?
0: Iya, Bang.
2: Apa kabar, Bang?
0: Baiklah, Abang tuh kayak mana kabarnya?
2: Sehat.
0: Sehat selalu ya?
2: Iya.
0: Di rumah apa lagi di kafe nih?
2: Sudah di rumah.
0: Iya.
2: Malam minggu, Bang.
0: Oh, di luarnya malam minggu, beda?
2: Iya, malam minggu,
0: Bang. Di mana biasa nongkrong, Bang?
2: Apa?
0: Kadang
2: di dekat Kebujuang nih.
0: Yo.
2: Kadang dia kan dia punin di nongkrong sana.
0: Ah, iyalah di mano be lah pokoknya Bang ya. Apa nih lagu Batak kita malam hari ini, Bang?
2: Aku minta lagu dari Indonesia dari apa? Jamila, belum naik belum?
0: Jamila belum.
2: Jamila.
0: Jamila. Dari
2: Iya.
0: Okay lah. Apa, Bang?
2: Petenan dia yang berturut tadi ya.
0: Betul.
2: Bisa bahasa Batak dia tu.
0: Iyo, bisa galo, Bunda Nadia tu salut sayo. Sayo bingung, dibilang modom apa? Saya kira makan, rupa tidur.
2: Pergaulan makin luas.
0: Hah?
2: Saya bisa latih karena supaya saya kan banyak Batak.
0: Oh, gitu ya. Saya bisa juga, Bang. Cuman Horas tu lah. Yo, oke lah, Bang. Kalau gitu disamperin deh, Bang. Malam ini siapa?
2: buat pengen tetangga selamanya selalu mendukung Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
2: Terus buat Bunda Nadia tadi dan limanya pengen saya selamanya.
0: Iyo.
2: Kita ajak Pedro, Bunda, Bunda Wati, Bunda Sila, Budi, Amarkan, Ajum, Ramlan.
0: Iyo.
2: Putra Banten. Buat semua semua saudara, kenapa amarkan Amir Yusuf?
0: Iyo. Selamat malam juga. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena pengaruh asap nih cukup tebal seperti itu ya, memang gangguan sinyal sedikit-sedikit. Tidak apa-apa lah. Terus juga buat ganti-ganti yang masih terjaga malam hari ini, silakan. Ada siapa nih? Halo, selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sekali Bang Anur.
0: Oh, bukan Bang Anur ini.
3: Oh, Bang Andre ya?
0: Iya, Mbak Vina.
3: Maaf ya Bang Andre.
0: Iya, Mbak Vina belum tidur jam segini. Mbak?
3: Ya?
0: Belum tidur jam segini.
3: Oh, jarang cepat tidur. Karena belum habis isya tertidur. Karena maghrib tertidur.
0: Iya, besok?
3: Iya, terbangun jadi kayak gini.
0: Emang besok?
3: Lama lagi tidurnya.
0: Emang besok nggak sekolah?
3: Apa sekolah? Gua punya suami kok.
0: Walah suaranya. Mohon maaf ya, tak kira masih SMP apa SD gitu.
3: Enggak.
0: Imut-imut. Imut-imut banget suaranya saya kira. Mohon maaf ya, saya salah ini. Iya deh. Mbak Vina. Kayak mana cuaca di Riau ya?
3: Cuacanya cerah.
0: Asapnya?
3: Alhamdulillah, cuaca-cuacanya nggak ada lagi yang
0: masuk. Oh, syukur kalau begitu ya. Apa nih Mbak Vina punya lagu kenangan, lagu kesukaan, lagu Batak, lagu apa ya?
3: Kalau lagu kenangan nggak ada, semua lagu suka. Lagu Tafsir paling suka.
0: Apa tuh judulnya?
3: Homohula ya.
0: Apa?
3: Homa Hulala.
0: Homa?
3: Ya, Homa Hulala dari Arlen Dekademi.
0: Homa Hulala. Yuk, salamnya buat siapa ini?
3: Iya, buat Mas Andri yang lagi bertugas. Semoga sukses selalu dan tidak ada kesulitannya.
0: Amin.
3: Buat Nina, dapat tadi bergendur Bang Andri di Kerajaan ya?
0: Iya.
3: Serta bisa dikarenasinya. Dan buat Ina Bunda Nadia Purnama tadi serta Palingnya. Bunda Yani, Bunda Sila, Bunda Wati, buatnya Bang Ramlan, Bang Rudi, Bang Karim CS, Bang Simon, Bang Abdullah Rizak.
0: Iya.
3: Buat apa lagi? Bang Putra di Pulau Pisang.
0: Iya.
3: Pangeran Cinta juga. Buatnya Mbak Vero, Mbak Angel, Mbak Anita di Pangeran.
0: Iya.
3: Mbak Aurel juga, Mbak Alia.
0: Oke.
3: Salam juga buatnya Pak Hamdi Yusuf, Pak Rukli, Pak Abdurrahim.
0: Iya.
3: Salam juga buatnya satu lagi ya. Buat itu lupa jadi Yusemar, Kang Iin, Kang Kadewa, Mang Anjun, Mang Ajum, Bang Ijal juga, Bang Ijul, dan juga buatnya Bang Amarkan, Bang Armi juga, Bang Kamrin, dan semua yang lagi monitor RRI 24 jam ini di mana saya berada, sampai selalu semuanya. Spesialnya buat Mas Andri yang bertugas sampai tuntas.
0: Iya.
3: Istimewanya buat yang tersayang selalu. Terima kasih Mas Andri.
0: Yup.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Nanti kita bakal langkut lagi untuk di line teleponnya. Mang Ajum, sabar dulu ya Mang. Kita simak dulu nih, ada tiga lagu. Yang pertama aku pilihkan ada Biring Manggis ya, Susi Surbakti. Terus juga nanti akan dilanjutkan Jamila, Jofri Tarigan, dan lagu Tapsel ya, Homa Hulala.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Pro 4 99,2 FM.

0: baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
1: Kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
0: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi, males banget. Mau baca buku sejarah lagi, kalau boleh enakan shopping nih.
1: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
2: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
3: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
4: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
2: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4 FM.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak teman-teman. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
5: Sebutkan keperluan Anda.
6: Saya mau apel sama anak om.
5: Masukkan password.
6: Selamanya aku mencintaimu.
5: Masuk.
4: Malam minggu berikutnya.
5: Sebutkan keperluan Anda.
6: Saya mau apel sama anak om.
5: Masukkan password.
6: Selamanya aku mencintaimu.
7: Aduh. Aduh. Aduh. Au.
2: Aduh. Au. Au. Au. Passwordnya udah diganti. Aduh.
7: Passwordnya apa?
2: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
8: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Masih bersama kami Perempat RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: Ya, nanti-nanti kita lanjut lagi ya untuk apresiasi budaya kita malam hari ini dengan etnis Batak. Halo, selamat malam.
1: Horas.
0: Horas.
1: Horas, Mas.
0: Horas juga, Vero.
1: Kabar, Mas?
0: Kabarnya baik. Kamu kayak mana?
1: Baik.
0: Sehat. Baik. Sehat.
1: Iya.
0: Ini lagi di luar kayaknya nih.
1: Enggak, di kamar.
0: Oh iya, kok rame benar ya?
1: Enggak ada.
0: Oh, ternyata hatiku yang lagi rame. Ya. Apa ceritanya?
1: Cerita apa?
0: Apa yang mau diceritain malam hari ini ada?
1: Apa ya, Mas mau cerita apa?
0: Ya, kalau aku sih cuma mau tanya mau request lagu apa.
1: Lagu Batak ikutan aja.
0: Hah?
1: Ikutan aja Mas yang milihin.
0: Oh, lagu Bataknya ikutan.
1: Iya, kirain aku lagu Jawa tadi.
0: Oh, Batak malam hari ini. Kamu enggak tahu lagu Batak tuh enak-enak. Oke, kalau gitu nih aku kasih tahu dulu ya judulnya ya. Kamu mau lagu yang mana nih? Nih ya, ada Jabu Parpadana, ada Bugang Niate Ate, ada Bajuna Birong, ada Sapala Naung Hupilit, atau Jujung Goar Hiamang. Nah, ini lagu tentang ibu kayaknya nih. Nah, ini aja deh, kalau aku sih kepinginnya apa ya, ini aja deh ya, Jujung Goari Amang ya.
1: Apa itu artinya?
0: Jujung, kalau artinya kurang tahu juga. Tapi kayaknya nih menceritakan, ya pokoknya lagu Batak tuh enak-enak sebenarnya.
1: Enak-enak, yang bingung.
0: Ya, menikmati sebuah lagu kan tidak harus mengerti arti. Ya kan?
1: Kadang mikir apa itu artinya.
0: Coba diresapi, dirasakan. Kalau hati kita bersedih, berarti lagunya sedih gitu loh.
1: Iya, walaupun lagunya sedih, kalau tidak mengerti gimana?
0: Suaranya kok kecil bener ya?
1: Saya sih, aku lagi makan jeruk.
0: Udah, nggak usah ngomong-ngomong makanan lah kalau kayak gitu. mungkin kamu pernah dengar lagu Batak apa ya? Pernah seliweran di telinga gitu?
1: Enggak tahu.
0: Oh, enggak tahu ya.
1: Ya. Tahu.
0: Oh, ya udahlah kalau begitu. Mau salam buat siapa nih malam hari ini, Per?
1: Salamnya yang udah masuk tadi, Bunda Nadia,
0: teman-teman.
1: Buat dengar enggak suara aku, Mas?
0: Kecil.
1: Kayaknya sih.
0: Kecil suaranya. Nah, gitu kan enak. Iya. Ini kadang tuh handphonenya diletakin di kamar mandi, dianya di kamar tidur kan gitu kan. Itu kan
1: HP-nya taruh di paha.
0: Ya, itu benar tidak kan gitu. Iya, kan namanya orang nelpon, teleponnya harus ditaruh di dekat mulut, itu baru benar.
1: Tadi tuh aku habis mandi, Mas. Minum sirup penyemprot gara-gara bersin.
0: Oh, iya itu tadi karena penempatannya kurang pas. Penempatannya kurang pas tuh, Vero. Terus kena muka dong.
1: Iya, mandilah.
0: Mandi lagi?
1: Lengket kan? Iya, kan lengket.
0: Ya itu.
1: Lagi minum sirup itu, rasa sirsak itu.
0: Ush, iyalah, gak usah ngomongin makanan lah ya. Ya, kerjaan lancar ya.
1: Lagi nyiar makan.
0: Siapa?
1: Mas.
0: Kapan?
1: Sekarang lah.
0: Itu kan kemarin, sekarang kan enggak.
1: Malam ini mungkin Mas enggak, Mas. Bawa
0: makan.
1: Mas,
0: ya.
1: Aku mau tanya.
0: Apa?
1: Mas tuh kalau nyiar tuh kayak bunyi semprot.
0: Bunyi
1: semprot ya?
0: Enggak, itu bunyi AC.
1: Oh.
0: Berdengung gitu ya kan?
1: Kayak bunyi orang nyemprot gitu loh, Mas.
0: Kayak nyemprot apa?
1: Enggak tahu, seperti kayak ya nyemprot gitu, tahu enggak nyemprot?
0: Ya, itu kayaknya dengung AC deh. Nah, AC-nya kan gede-gede benar sih nih AC-nya.
1: Apalagi kalau putar lagu tuh. Nah, itu dengar tuh penyiar ngomong. Kadang kendaraan lewat tuh dengar.
0: Masa sih?
1: Kalau aku ya, kalau penelpon lain tuh mungkin cuma menikmati lagunya.
0: Tadi nih kedengar juga suara obrolan gitu?
1: Ya.
0: Obrolan apa?
1: Gak tahu, sekilas-sekilas gitu. Kemarin tuh Pina tuh siaran, ada orang ngetok pintu. Dia lagi mutar lagu aku tuh kan. Orang itu buka pintu, suara cewek. Kata Pina, mungkin suara Pina itu. Ya tunggu aku buka pintunya dikunci.
0: Oh, mungkin ininya, mungkin meja siarnya tuh terbuka kan, anu mixernya terbuka. Atau kita sama-sama periksa deh, nanti mixernya aku periksa, Vero periksa juga telinganya. Gimana? Oke ya.
1: Mas, tapi kan aku sendiri yang bisa dengar, penelpon lain enggak ada yang dengar.
0: Itu makanya kamu harus periksa telingamu.
1: Kenapa periksa?
0: Iya, mungkin
1: emang dengar.
0: Nah, pendengar yang lain enggak?
1: Nah, ya itu makanya kan aku tanya kok bisa denger akunya.
0: Mungkin kamu punya indera ke-6 kali ya.
1: Gak tahu lah.
0: Ya, tapi selama ini suara-suara liar itu tidak mengganggu, tidak membicarakan hal yang aneh-aneh gitu kan?
1: Pasti liar ya.
0: Halo? Kecil bener ya. Udah langsung aja. Salam-salam buat siapa ya, nih, Fer?
1: Salam yang udah masuk tadi lah.
0: Oh ya udah kalau gitu kita sih.
1: Orangnya udah bobok semua.
0: Kenapa ya?
1: Ya nggak tahu. Besok kan nak beraktivitas lagi mas.
0: Oh iyalah kalau gitu ya.
1: Ya mas ada mungkin nanti boboan gitu.
0: Iya sebentar lagi lah.
1: Ya udah lagunya ditunggu mas aja yang pilihin.
0: Oke deh, makasih ya.
1: Besok mas sore siar kan?
0: Besok aku sore betul.
1: Iya titip.
0: Nggak bisa.
1: Nanti aku keriting gimana?
0: Ya pastilah, kalau kamu tuh sudah ahli pasti masuk lah.
1: Ya mas tunggu ya.
0: Oke deh.
1: Aku lagunya untuk mas loh.
0: Apa tuh judulnya?
1: Ya belum tahu.
0: Oh, ya udah besok lah, besok ya, ketemu besok ya.
1: Ya udah lagi ditunggu ya.
0: Yui.
1: Nanti pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih
1: mas.
0: Sama-sama.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kembali kita terima. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Horas Mangajum.
2: Horas.
0: Sehat mang.
2: Mang Andek.
0: Sehat lah mang.
2: Sehat, syukur alhamdulillah.
0: Iya. Mantap mantap. Lagi di mana mang?
2: Biasalah di pondok sini. Nyepi.
0: Iya, itu kayak mana? Lahan gambutnya masih berasap?
2: Kalau berasap enggak, cuma cuma kiriman aja. Yang masih banyak.
0: Iya, kiriman kiriman dari daerah mana, Mang ya?
2: Katanya kalau dengar-dengar kabar dari daerah itu apa dari Rukam sana katanya.
0: Dari ini arah Rukam tuh daerah mana mang ya?
2: Daerah itu apa? Daerah apa? Apa ya cagar budaya itu daerah Merbak itu daerah apa ya? Daerah
0: itu. Nah, ini ya, ini informasinya mang ya. Hari ini tuh di Batanghari ada satu titik panas.
2: Iya.
0: Merangin 2 titik panas, Muara Jambi nih 18 titik panas nih.
2: Iya, mau daerah Merbak sana nih ya.
0: Serolangun 8 titik panas, Tanjab Timur 80 titik panas.
2: Iya, buat tadi saya pulang dari Jambi dan malam ini pekat betul asapnya.
0: Iya.
2: Bang Andre.
0: Iya, di mana tuh?
2: Iya, kurang anu kalau cuma kiriman aja asapnya.
0: Iya. Berarti Tanjab Timur Sabak sini emang deket yo sama Muara Jambi nih.
2: Iya, ada kiriman dari luar aja.
0: Iya. Oke lah kalau kayak gitu. Mama mau lagu apa nih, Mang?
2: Minta laguan Selat Malaka aja lah.
0: Selat Malaka?
2: Iya, Selat Malaka dari Mas Putra Pusseribu.
0: Oh, iya, Mang. Oke.
2: Okay.
0: Iya, yuk. Salamnya buat siapa, Mang?
2: Buat Mang Dey, semoga selalu ya. Kemudian juga buat Bapak Pero tadi ya. Bapak bangun tidur, Bapak Pero udah bangun kerja kayak ini. Suaranya
0: dari anak kecil Bapak Pero tadi. Ya kecil lah Mang, mulutnya di mana, handphonenya taruhnya di paha, jauh kan?
2: Lagi anu lagi.
0: Leyeh. Iya. Ya bayangin antara mulut sama paha kan lumayan jauh ya kalau ngomong ya.
2: Iya, turing gitu ya, maksudnya turu miring gitu.
0: Oh iya, turu miring.
2: Iya.
0: Iya. Buat siapa?
2: Ya terlalu yang ngiring bahan papero. Kemudian juga buat siapa lagi ya? Pak Burahim dari Kutai Kartanegara, kemudian Bapak Pina juga ya di Kampario, selamat malam. Kemudian juga buat Bang Anita Krawinata, Bang Kali CS, kemudian Bang Ramlan, kemudian juga Bang Arbi Muda, kemudian juga Bang Amar, kemudian juga buat Pak Ajang itu yang Lilir, kemudian Bang Anita dari Sungai Toma, kemudian juga buat Bang Putra Banten, dan buat semuanya aja Bang Andre.
0: Iya, Mang.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabut asap masih naik turun ya pokoknya di Muara Jambi. Mudah-mudahan segera berkurang titik panasnya. Tanjung Jabung Timur, wilayah Sabak juga, wah banyak benar nih 80 titik panas. Waduh, bisa kebayang ya hangatnya seperti apa, sesaknya seperti apa. Silakan kembali kati-kati untuk di 0811-6707-9920. Kalau nggak tahu lagunya, nanti aku bacain judul-judulnya, tinggal pilih aja gitu ya.

0: kuat dan jaya.
1: Di suatu hari, di negeri dongeng dikisahkan putri raja mengumpulkan ternak peliharaannya untuk melaksanakan kerja disiplin.
2: Mulai saat ini kita akan melaksanakan kerja disiplin tepat waktu. Saya minta kalian kompak kerja bersama-sama membangunkan Tuan Putri di waktu subuh tepat pada waktunya.
1: Keesokan harinya, Putri Raja mengumpulkan ternak peliharaannya kembali. Yang sebelumnya Putri Raja berharap kiranya ternak peliharaannya kompak bersama untuk membangunkan sang putri tepat pada waktunya.
2: Kalian sudah diperintahkan melaksanakan kerja disiplin, tapi tidak bisa untuk kerja bersama-sama. Hanya ada satu teman kalian yang disiplin waktu membangunkan Tuan Putri tiap subuh hari. Siapakah di antara kalian? Nah, itulah teman kalian.
3: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Ketika aku diponis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh sesak oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal.
1: Aduh, bau asap.
2: Maaf Pak, kena batuk ya?
1: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
2: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
1: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
2: Bro, kalau merokok, ditelan aja asapnya.
1: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
5: Kami cinta budaya Indonesia, Radio Republik Indonesia Pro 4.

0: dermawan karena melihat wajahnya yang jelek. Si pangeran menolongnya wanita itu, mengingatkannya agar tidak
1: saat bangun tidur mereka sangat berat.
2: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
3: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Rasain lu, makanya pilih klub lu yang bagusan dikit dong.
5: Ah, baru juga sekali menang, sombong banget lu.
4: Bodoh amat, yang penting klub gue menang.
5: Udah, baru juga satu kali. Emang lu mau ngapa? Hah? Mau ngapa lu, mentang-mentang menang?
4: Ayolah kayak gitu, ayolah.
6: Beda pilihan? Boleh. Terlalu fanatik? Jangan. Apalagi kalau sampai emosi. Kalau emosi, terbukti banyakkan ruginya kan?
7: 99,2 Pro 4 RRI Jambi.

0: Hey, perkenalkan, saya Bang Tikor, Abang Anti Korupsi. Saya ditugaskan untuk memberantas segala tindak korupsi, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bang Tikor datang, korupsi hilang.
1: J, ada bos perusahaan sebelah minta bikinin event 17 Agustus, duitnya 10 juta, lo olah ya.
2: Wits, bisa nih dimainin dulu, handphone baru lagi.
0: Hey, itu korupsi.
3: Wah, komputer sayang banget nih gak kepake. Lagian orang-orang kantor juga udah pada tua, pasti gak ngerti dengan teknologi canggih kayak gini. Gue bawa pulang aja deh.
4: Eh, mau kemana? Korupsi nih, korupsi nih.
5: Duh, lama banget jam 5. Udah ada janji menonton sama si baby. Ah, mumpung gak ada bos, cabut dulu lah.
6: Eits, itu namanya korupsi.
0: Ayo, bantu Bang Tikor jadi bagian pasukan anti korupsi. Ingat, Bang Tikor datang, korupsi hilang.
7: Cuy, minta air dong, haus gue.

Ragam Budaya Nusantara, Hamparan Keajaiban Nusantara, Destinasi Kebanggaan Nusantara, dan Ragam Kebanggaan Nusantara, hanya di Propat RRI.

0: tempat sampah jauh. Ah, buang di sini aja lah.
1: Hei.
0: Aduh, ada yang lihat.
1: Nah, ini orangnya yang selalu buang sampah sembarangan.
2: Ada apa nih?
1: Nah, kebetulan ada Pak RT.
3: Sampah lagi. Kalau sudah ada 2, 3, orang lainnya pasti ikut. Buang sampah sembarangan. Akibatnya lingkungan jadi jorok tuh. Bau tidak sedap dan banyak timbul penyakit.
0: Maaf Pak RT.
4: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
5: Woi bro, asik banget sih.
6: Oh, ini nih rame banget broadcast tentang penumpang pesawat yang ditangkap keamanan bandara.
5: Loh, kok bisa?
6: Ya bisa lah. Dia bercanda, di tasnya ada bom. Penumpang lain pada panik, chaos gitu.
5: Tapi kan cuma bercanda doang, sadis amat pakai ditangkap.
6: Iyalah, gini ya, sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 tentang penerbangan, pelaku yang menyebarkan informasi palsu tentang bom dan menyebabkan kepanikan dapat diancam hukuman 8 tahun penjara loh.
5: Oh, jadi gitu?
6: Iya, jadi bercanda itu mesti hati-hati juga dan pada tempatnya. Eh, BTW, comblangin dong sama temen lo, si Nisa.
7: Yeay, usaha terus nih.
6: Please deh, boleh ya.
7: Ogah.
8: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia. Brum 4 FM 99,2 MHz.

0: kalian kok diam dulu? Coba dengar siaran radio ko.
1: Siaran apa? Kami kok lagi nonton TV, ay.
0: Kita kok berada di daerah yang rawan bencana alam. Makanya dengar informasi ko. Penting bagi kita.
2: Tahu benda lain yang dapat menahan tekanan. Cari tempat yang lebih aman dari reruntuhan goncangan. Dan sedapat mungkin berlari keluar apabila masih dapat dilakukan. Jika berada di luar bangunan atau area terbuka, hindari bangunan di sekitar Anda seperti gedung, tiang listrik, pohon, dan lain-lain. Perhatikan tempat berpijak. Hindari bila terjadi rekahan tanah.
1: Nah, kalau begitu, kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum tahu tentang informasi kau jika terjadi bencana alam.
3: Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

Hah? Gimana nih? Apinya? Apinya semakin meluas, merambah kemana-mana. Tolong! Tolong! Kebakaran!

Beragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Awas! Bahaya kebakaran dari lilin, kompor, listrik dapat menimbulkan kerugian baik harta maupun nyawa.
1: Periksalah apakah lilin, kompor, dan listrik sudah dipadamkan.
0: Waspada! Jangan lupa memadamkan lilin, kompor, dan listrik jika meninggalkan rumah.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
2: Bu, sekarang ini zaman teknologi. Si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
3: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
2: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
3: Merusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
2: Iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.
4: Komputer bukan untuk mainan. Jadikan dia sebagai sahabat yang bisa mendorong ke puncak prestasi.
5: Pesan ini disampaikan oleh RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
1: Profat FM.
6: Amang peridinami nama lo, dison rodohami robongan narosiat tuba. Asa dipasatami ulus nami, asa beda mengmojo ide, alai adogemba.

0: Belum ada.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ayo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Heran betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
5: Bangsa ini pernah tercabik-cabik oleh penjajah. Akankah kita terpecah-pecah hanya karena selisih pendapat dan keinginan yang berbeda-beda? Mari kita satukan langkah, semangat kebangsaan untuk membangun negeri tercinta dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh RRI

0: Roy, Tito, kalian masih saja pakai narkoba. Kapan sih tobatnya?
1: Ini ikutan sama-sama kita, Ron, biar enjoy.
0: Tidak, ingat Tuhan. Penyalahguna narkoba seperti kalian wajib direhabilitasi. Dan para pengedarnya akan kena hukuman bahkan sampai hukuman mati. Sadar dong.
2: Ya elah. Aduh.
0: Waduh, gimana nih? Tolong.
3: Stop penyalahgunaan narkoba. Pemakai dan pengedar sama ruginya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jambi.
4: Berhenti bentar, bro.
5: Kenapa, bro?
4: Capek, bro.

0: Tenda udah, jaket udah, apalagi ya?
1: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
0: Ah, Kakak, ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
1: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
0: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
1: Nah, yang kayak gini nih, Kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam, tapi kok malah ngotorin?
0: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
1: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
0: Iya, Bawel.
2: Dasar cupu, jelek, bau, ih. Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
3: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.

0: Aku hamil. Aku harus gugurkan kandungan ini. Aku masih mau sekolah. Aku takut. Aku malu. Aku nyesel.
1: Pergaulan bebas di luar ambang batas memiliki konteks negatif di kalangan remaja saat ini. Mengalahkan orang lain dengan kekuatan adalah hal yang biasa. Sedangkan mengalahkan nafsu sendiri dengan kesadaran adalah hal yang luar biasa.
2: Say no to free sex.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Pagi.
4: Kenapa?
3: Ini saya ada sesuatu. Ada minyak, telur, beras, sama ini ada amplopnya.
4: Ini buat saya?
3: Iya, buat Mas. Tapi jangan lupa coblos yang ini.
4: Oh gitu. Iya, sini.
5: Jangan diambil, Saleh.
4: Kenapa, Mak? Kita kan dikasih duit, kasih sembako. Tinggal nyoblos yang ini, Mak. Tinggal nyoblos.
5: Ih, kamu ini gak bisa dibilangin, loh. Bilangin gak? Udah, Mas. Ambil nih barangnya. Ambil amplopnya. Nih, kami tuh pengen milih sesuai dengan hati nurani. Nggak ya seperti ini.
3: Jadi gimana ini?
5: Loh, kan sudah saya bilang pergi. Ya, pergilah.
4: Iya, pergi. Kata emak pergi, ya masih pergi. Pergi sana, Mas.
1: Tolak segala bentuk politik uang. Gunakan hak pilih Anda secara benar. Ingat, memilih itu juara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kanti-kanti di Jambi dan dimanapun kanti-kanti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia kembali mengudara di frekuensi FM 99,2 MHz. Menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini. Untuk edisi hari ini, hari Selasa di 29 September 2026. Kanti-kanti selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: 99,2 Propat RRI Jambi.
1: Cahayo Pagi.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya ujian, tertimpa kesengsaraan, buruknya takdir dan kegembiraan musuh atau musibah yang menimpa kalian." Hadis muttafaq alaihi, dikutip dari kitab Riyadhus Shalihin Imam An-Nawawi.

Dari Abu Darda ia berkata, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepada saya atas suatu amalan yang bisa memasukkan saya ke surga." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan marah, maka bagimu surga." Hadis riwayat Tabrani.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang berutang dan dia berniat tidak akan membayarnya, maka dia akan bertemu Allah dalam keadaan sebagai pencuri." Hadis riwayat Ibnu Majah.

Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antaramu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11.

Sesungguhnya seorang muslim apabila bertemu saudaranya yang muslim, lalu ia memegang tangannya atau berjabat tangan, gugurlah dosa keduanya, sebagaimana gugurnya daun dan pohon kering jika ditiup angin kencang. Sungguh diampuni dosa mereka berdua meski sebanyak buih di laut. Hadis riwayat Tabrani.

Cahayo Pagi. Jambi Pagi Iko.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Kebudayaan memfasilitasi pembangunan Museum Bing Slamet sebagai upaya menghadirkan ruang mempertemukan sejarah, seni, dan budaya kepada masyarakat luas. Sosok Bing Slamet yang dihadirkan di museum ini merupakan seniman, tokoh komedi, sekaligus menjadi upaya menjaga ingatan terhadap perjalanan seorang tokoh, tetapi juga memberikan ruang belajar dan inspirasi bagi generasi mendatang, serta memperkuat keberagaman ekspresi kebudayaan nasional. Hal ini disampaikan Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam keterangannya di Jakarta pada hari Senin kemarin, di mana Museum Bing Slamet dibangun oleh Kementerian Kebudayaan melalui Direktorat Sejarah dan Permuseuman dengan memanfaatkan rumah peninggalan sang maestro. Bangunan rumah dipertahankan dengan arsitektur dan ruang-ruang aslinya melalui renovasi ringan untuk menjaga nilai historis sekaligus menghadirkan pengalaman sejarah yang lebih dekat kepada masyarakat. Sementara itu, Direktur Jenderal Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Restu Gunawan menyampaikan bahwa kehadiran Museum Bing Slamet merupakan bagian dari komitmen Kementerian Kebudayaan untuk memastikan museum hadir sebagai ruang publik yang relevan, edukatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sedangkan Adi Bing Slamet sendiri mewakili keluarga Bing Slamet menyampaikan apresiasi dan rasa harunya kepada Kementerian Kebudayaan atas inisiatif dan kerja keras dalam mewujudkan rumah tersebut sebagai museum. Dan menurut Adi Bing Slamet, rumah di Jalan Arifin nomor 7 itu bukanlah sekedar bangunan tempat tinggal pada era keemasan Bing Slamet. Rumah tersebut menjadi markas kreatif sekaligus tempat berkumpulnya para maestro dan seniman lintas generasi. Di mana Museum Bing Slamet sendiri menghadirkan 8 area yang menceritakan perjalanan hidup sang maestro, mulai dari masa kecil, musik, lawak, film, memori keluarga, jejaring seniman, perjuangan kemerdekaan hingga ruang apresiasi masyarakat. Koleksi yang ditampilkan antara lain ada gitar, piringan hitam, piagam penghargaan, foto keluarga, surat pribadi, pakaian serta berbagai memori bila Bing Slamet. Dan museum juga menyajikan sejumlah ruang autentik rumah Bing Slamet yang dipertahankan sebagai bagian dari narasi museum. Sejumlah media interaktif turut dihadirkan seperti radio lama, handphone bergaya vintage, foto booth, dubbing suara, hingga peta digital Jakarta tempo dulu. Demikian, saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Pro 4 RRI.

Ya, Kanti-Kanti, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanti-Kanti, senang sekali masih bisa bersama di Perempat RRI Jambi edisi pagi hari ini. Kanti-Kanti, edisi Selasa 29 September, Kanti-Kanti ya. Aduh, kok bisa jadi Juli ya? Padahal Juli udah jauh beda, udah jauh ditinggal, Kanti-Kanti ya. 29 September 2026, Kanti-Kanti ya. Saya Elis, tentunya bersama rekan teknik ada Bang Amri di Perempat RRI. RRI kembali hadir di Halo Jambi ya, menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi, Kanti-Kanti ya. Jadi pastikan Kanti-Kanti masih bersama di Perempat RRI edisi hari ini. Halo Jambi sampai ke jam 9 pagi.

Ya, Ganti-Ganti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz 4 RRI Jambi ya. Dan tentunya bersama saya Elis dan rekan teknik ada Eko Saputra, Ganti-Ganti ya, dan juga Bang Amri nih di 4 RRI Jambi. Halo Jambi, tentunya menghadirkan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi, Ganti-Ganti ya. Ya, Ganti-Ganti, tentunya selamat pagi dulu untuk Ganti-Ganti yang baru bergabung di 4 RRI Jambi. Selamat pagi untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya, karena hari ini harus beraktivitas, masih ada aktivitas sampai ke Jumat, Ganti-Ganti ya. Bahkan sampai Kamis mungkin ya, karena kalau Jumat ada yang sebagian dapat WFA seperti itu. Dan banyak informasi kami hadirkan, salah satunya informasi mengenai Wali Kota Jambi, Dr. Haji Maulana MKM, Ganti-Ganti, membagikan pengalaman sukses terkait pembangunan berbasis partisipasi masyarakat melalui program unggulan Kampung Bahagia, di mana pemaparan inspirasi ini disampaikannya di hadapan para penggerak desa dalam acara seminar dan bimbingan teknis atau BIMTEK bagi Badan Permusyawaratan Desa atau BPD se-Kota Sungai Penuh yang berlangsung di Grand Hotel Jambi pada minggu kemarin. Ya, kegiatan strategis yang dihelat oleh Lembaga Pelatihan Indonesia atau LAPIN ini menjadi wadah konsolidasi, Ganti-Ganti, bagi para pimpinan dan juga anggota BPD untuk memperkuat fungsi pengawasan serta tata kelola pemerintah desa. Di mana dalam hal ini Maulana menegaskan bahwa kemajuan suatu daerah tidak akan pernah terwujud secara optimal tanpa adanya keterlibatan aktif dari masyarakat. Dan lebih lanjut pun beliau menjelaskan bahwa konsep pembangunan tidak bisa disamaratakan di setiap wilayah karena karakter geografis dan juga sosial masyarakatnya yang beragam. Nah, dengan melalui program Kampung Bahagia yang menyasar ribuan RT di Kota Jambi, Ganti-Ganti, pemerintah berupaya menempatkan warga sebagai subjek utama pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, eksekusi, sampai ke pemanfaatan hasil dengan mengandalkan kekuatan gotong royong. Dan Wali Kota juga menyoroti pentingnya peran tokoh-tokoh dan kunci di tingkat lokal, Ganti-Ganti ya, seperti para pemuda, kaum ibu, tokoh adat, sampai ke ketua RT sebagai motor penggerak utama dalam merangsang kreativitas warga, Ganti-Ganti ya. Nah, selain itu beliau turut memaparkan pencapaian ekonomi Kota Jambi yang berhasil tumbuh hingga 5,44% pada triwulan pertama 2026 yang diarahkan sepenuhnya untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat luas.

0: Haji.
1: Aduh, Kak, hidungku gatal terus nih.
2: Kamu kenapa, Dek? Lagi flu ya?
1: Nggak tahu nih. Tiap di tempat tidur jadi bersin-bersin.
2: Ada apa ini? Adik sering bersin, Bu. Mungkin kamarnya kurang bersih nggak sih?
3: Coba-coba ya, Ibu lihat dulu. Wah, spraymu sudah lama belum diganti ya?
1: Iya, Bu. Lupa.
3: Spray yang kotor bisa jadi sarang debu dan kuman, Nak. Itu bisa bikin alergi dan gatal.
2: Berarti harus rutin diganti ya, Bu?
3: Betul. Minimal seminggu sekali, supaya tidur lebih sehat dan nyaman.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang, adik mau rajin ganti spray deh.
3: Jangan lupa ganti spray tempat tidur secara rutin. Kebersihan tempat tidur menjaga kesehatan keluarga. Spray bersih, keluarga sehat.
4: Bahasa ibu adalah identik dengan bahasa daerah. Karena bahasa ibu dipelajari dari dalam rumah untuk berkomunikasi dengan keluarga. Bahasa ibu merupakan pondasi kecerdasan anak-anak. Bahasa ibu adalah bahasa yang digunakan seorang ibu untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya sejak anaknya dilahirkan sampai anaknya memasuki masa sekolah. Bahkan sampai anak meninggalkan rumah untuk pendidikan jauh dari rumah dengan meninggalkan keluarganya. Contohnya bahasa ibu, bahasa Jambi, bahasa ibunya adalah bahasa Jambi. Orang Jawa, bahasa ibunya adalah bahasa Jawa. Orang Sunda, bahasa ibunya adalah bahasa Sunda. Begitulah seterusnya. Bahasa adalah salah satu unsur kebudayaan Indonesia. Dan Indonesia mempunyai 706 bahasa daerah dan beberapa di antaranya masih aktif. Maka dengan demikian, tentunya akan sulit sekali berkomunikasi antar daerah yang apabila masing-masing menggunakan bahasa ibu. Tapi biasanya, kalau daerahnya saling berdekatan satu sama lain, bahasanya masih bisa dimengerti dan perbedaannya tidaklah terlalu jauh. Tetapi setiap keluarga tentunya akan menggunakan bahasa daerah di mana keluarga tersebut berada.

0: Gempa bumi tektonik adalah jenis gempa bumi yang disebabkan pergeseran tiba-tiba pada sebuah patahan tektonik. Lempeng tektonik selalu bergerak secara perlahan, namun terjebak pada masing-masing tepian karena hambatan gesekan. Sementara dampak yang akan terjadi jika terjadi gempa bumi tektonik adalah kerusakan bangunan, terjadi longsor, dan terbentuknya gunung api baru. Gempa tektonik juga dapat menimbulkan tsunami, yakni gelombang air laut yang disebabkan oleh gerakan bumi yang terjadi setelah gempa bumi. Mengapa gempa tektonik selalu terjadi di lempeng tektonik? Ini disebabkan karena adanya pergerakan interaksi lempeng yang menimbulkan ketegangan yang kuat yang dapat menyebabkan pecahnya kerak bumi dan memicu gerakan seismik. Di Indonesia, sering terjadi gempa bumi tektonik. Hal ini dikarenakan pertemuan empat lempeng aktif tektonik dunia, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Laut Filipina.
1: Ya, Kenti-Kenti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz 14 RRI Jambi yang tentunya dipancar luaskan di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura, Kenti-Kenti ya. Di 36 menit bergeser dari jam 6 pagi, di luar sudah kelihatan terang, cuaca insya Allah hari ini bagus, Kenti-Kenti, mudah-mudahan semakin hari asapnya semakin berkurang ya, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa, Kenti-Kenti bisa melihat langit yang biru, terus cuaca juga bersih, Kenti-Kenti ya. Ya, dan di satu informasi lain, Kenti-Kenti, di mana penanganan krisis kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Jambi memerlukan kerangka kerja yang terstruktur dan terintegrasi dari hulu ke hilir, Kenti-Kenti ya. Dalam hal ini, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan Wirata, mendorong penerapan formula 6 pilar penanganan karhutla, Kenti-Kenti ya. Dan konsep ini pun dirancang untuk menyatukan seluruh langkah pemadaman, pemulihan, dan juga perlindungan warga dalam satu alur komando yang terarah. Nah, 6 pilar penanganan tersebut, Kenti-Kenti, mencakup tahap prevent atau pencegahan, kemudian attacks, pemadaman awal, kemudian konten pengisolasian, kemudian ada namanya mop up, yaitu pendinginan tuntas, protect atau perlindungan warga, serta enforce and restore, yaitu penegakan hukum dan pemulihan. Ya, di mana setelah api berhasil dipadamkan, petugas wajib melanjutkan operasi ke tahap containment dan mop up guna mencegah resiko kebakaran terulang. Bersamaan dengan operasi fisik di lapangan, pilar protect juga berjalan untuk menjamin akses perlindungan kesehatan bagi warga terdampak asap. Ya, Kenti-Kenti, di mana seluruh rangkaian ditutup dengan penegakan hukum berbasis bukti serta pemulihan ekosistem lahan yang rusak pasca bencana. Nah, untuk menunjang keberhasilan 6 pilar tersebut, Ivan mengusulkan tata kelola operasional berbasis one map, one data, one command. Sistem komando tunggal ini akan memadukan data hotspot, burn scar, kemudian ketersediaan air, indeks ESPU, data kesehatan hingga posisi personil dalam satu basis data terpadu. Iya, di mana integrasi data ini akan memudahkan komandan Satgas dalam pengambilan keputusan operasional secara cepat dan tepat. Di mana melalui pendekatan ini, daerah dengan hotspot tinggi dapat langsung diprioritaskan untuk serangan pemadaman darat.
2: Jadi, keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam!
3: Iya, Bu, iya!
4: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
5: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
6: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim

Bagi penumpang yang kami hormati, kereta api akan tiba di Madiun. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di Madiun, kami persilahkan untuk mempersiapkan kerinduan dan periksa kembali kenangan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan lagu Kota Gadisku dipersembahkan oleh Skatakata. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya dan selamat mendengarkan.

0: Yen, pernah gak sih? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri kita dengan orang lain, sampai kita lupa menghargai diri sendiri.
1: Ya, pernah sih. Padahal kalau dipikir-pikir, setiap orang punya kelebihan dan perjalanan yang berbeda. Ya kan? Jadi menghargai diri bukan berarti sombong, tapi bersyukur atas apa yang kita miliki.
0: Iya, makanya dengan menerima diri sendiri, kita jadi lebih percaya diri, lebih semangat belajar, dan tidak mudah menyerah.
1: Nah, kalau gitu, mulai hari ini kita hargai diri sendiri, terus berkembang dan jadi versi terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan Indonesia.
0: Harus itu, karena menghargai diri sendiri adalah langkah awal menuju masa depan yang lebih baik.
1: Setuju!